0: tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Paling 5 cm dekat tabrak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame, nggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, jemput kana motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah. Mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa li'anna law taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak? Nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: pas ketemu loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang

0: cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin, wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki, Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya, karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika." Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya, nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Nggak bisa. Dituntun dia nggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, nggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alamun itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting

yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam.

0: adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disurujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام أعزكم الله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai kajian fiqhul akhlak yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi, di mana makanah atau kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting sekali. Setiap kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai akhlak, yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita memang agama akhlak, agama yang mengajarkan tentang tata krama, adab dan yang lainnya. Oleh karena itulah ikhwata Islam, terkadang seseorang dengan akhlaknya dia mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat, walaupun dia orang yang sesat atau menyesatkan. Contoh misalnya yang kita lihat dari gerakan kristenisasi, yang mereka datang membawa akidah kesyirikan yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, ya Tuhan itu tiga, ya. Tapi karena akhlak dan muamalah ataupun tata krama sopan santun itu dipelihara, banyak orang yang simpatik. Demikian pula ikhwatul Islam, ya, pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya yang dibungkus dengan senyuman manis dan akhlakul karimah, itu terkadang mendapatkan penerimaan dari manusia karena akhlak. Ya, terkadang manusia melihat dari sisi akhlaknya terlebih dahulu sebelum ia melihat dari keilmuan dan akidahnya. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ke kota Mekah, di mana penyembahan berhala di sana sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Dan itu sudah diakui oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ya, sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, orang-orang Quraisy ya mengenal Rasulullah dengan akhlaknya, mengenal Rasulullah dengan amanahnya. Ya, bahkan ketika sampai terjadi hendak peperangan di antara suku-suku Arab, ya, waktu itu terjadi pembangunan kota apa, pembangunan Ka'bah, dan mereka apa ingin supaya yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah dari kelompoknya, sampai hampir terjadi peperangan, maka kemudian mereka memberikan keputusan bahwa yang akan memberikan keputusan adalah orang yang pertama kali masuk masjid keesokan harinya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Radhina bil amin. Kami ridha dengan al amin. Iya. Maka ya akhul Islam, masalah akhlak bukan masalah yang sepele, karena itu adalah merupakan tanda keutamaan atau tanda keimanan seorang hamba. Bahkan akan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manzilah atau kedudukan akhlak itu, subhanallah, ya, kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di mana Rasul kita yang mulia alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan, bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwata Islam, kita akan bacakan insyaAllah, dan sedikit demi sedikit kita akan berikan sedikit ta'liq dari kitab Fiqhul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi. Dia berkata, فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ بِلَا شَكْ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لَدَى الْخَالِقِ وَأَيْضًا مَحْبُوبًا لَدَى الْخَلْقِ. Seorang mukmin tidak ragu lagi, atau bahkan ya seorang manusia tidak ragu lagi, ia suka untuk dicintai oleh penciptanya dan dicintai oleh manusia juga. Makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amal, ya, idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal, Kalau aku amalkan, maka Allah menjadi cinta kepadaku dan orang-orang pun menjadi cinta kepadaku. Karena memang sifat manusia, ia ingin dicintai oleh manusia, sebagaimana ia pun ingin dicintai oleh Allah penciptanya. Wakadzalika fa innahu yurid an yakuna wajihan fid dunya wa wajihan aydan fil akhirah. Demikian pula ya, sifat dan tabiat manusia, dia ingin punya kedudukan di dunia dan punya kedudukan di akhirat juga. Wakadzalika fa innahu yuhibbu an yahya hayatan thayyibah fid dunya wa an yujaza ajruhu fil akhirah. Wa an yujaza ajruhu fil akhirah bi ahsanil ladzi kana ya'mal. Demikian pula yang namanya manusia, seorang mukmin suka apabila ia hidup ya tentram di dunia ini, tapi juga diberikan pahala yang sempurna dalam kehidupan akhirat. Yuhibbu an yu'ta fid dunya hasana wa fil akhirah wa fil akhirati hasana wa an yuqa 'adzabun nar. Seorang mukmin suka di dunia ini diberikan kebaikan, di akhirat pun diberikan kebaikan, dan ia dipelihara dari azab api neraka. Itu semua harapan seorang mukmin, ya akhir Islam. Yuhibbu an yuj'ala lahu lisanu sidqin fil akhirin. Ya, ia juga suka apabila ia menjadi lisan sidq, menjadi suri tauladan untuk yang lain, yang diikuti ya oleh manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS berkata, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 84. Yuhibbu an yuthni 'alaihin nas fid dunya wa yamdahuna. Tabiat manusia suka apabila manusia memuji dirinya, walaupun tentunya mengharapkan pujian dalam ibadah itu adalah haram, ya, karena pujian Allah itu semata yang kita harapkan. Wa ma'a dzalika yulaqil ajr al-'adzim was-thawab al-jasim was-sana al-jamil fil akhirah. Ya, namun juga dia mengharapkan pahala besar ya dan pujian yang agung dari Allah pada hari dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, manusia punya tabiat dipuji, memang betul. Dari kecil dan anak kecil kalau kita lihat, ya ketika kita puji ya semakin semangat. Ya, manusia pun demikian. Akan tetapi tentunya syariat kita memberikan apa namanya sebuah bimbingan yang sangat agung sekali. Seorang mukmin harus lebih mengharapkan pujian Allah dalam ia beramal saleh. Dan tidak boleh mengharapkan pujian manusia. Namun terkadang ketika kita beribadah kepada Allah, semuanya ikhlas mengharapkan wajah Allah, tapi ternyata manusia memuji kita, sementara kita tidak mengharapkan pujian mereka. Lalu bagaimana itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwa ada seorang yang beramal saleh, berbuat kebaikan, dia mengharapkan wajah Allah, dia tidak mengharapkan pujian manusia, tapi ternyata setelah itu sampai kepada dirinya pujian manusia terhadap dirinya, bagaimana? Kata Rasulullah, dzaka ajilu busyra mu'min. Itu adalah merupakan kabar gembira seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi tentunya pahalanya di akhirat. Yuhibbu an yudzkar bi khairin fil ardi wa yudzkar fil mala'il a'la kadzalika bi khairin wa husni thana. Seorang mukmin suka ia disebut dengan kebaikan di bumi ini, sebagaimana ia juga pasti suka untuk disebut kebaikan, ya, apa namanya, di khalayak malaikat sana dengan pujian-pujian kebaikan untuk dirinya. Walaysa hadza bidha'irin lil mu'min fi dinihi. Semua itu tidak memberikan mudarat kepada seorang mukmin dalam agamanya. Bal dzalika kullu min mahasin hadza ad-din. Bahkan itu semua adalah merupakan hiasan agama ini. Ahlul iman yaqulun, karena orang-orang beriman berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Rabb, ya, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami ya di akhirat pun kebaikan, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah puji, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ia seorang yang punya kedudukan di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Allahu yuhibbu ba'dal ibad wa kadzalika yuhibbuhum Jibril wa ahlus sama. Allah mencintai sebagian hamba, Lalu malaikat Jibril dan penduduk langit pun mencintai mereka. Wa yaj'alullahu lahum wudda wa yudha' lahum al-qabul fil ardi, dan Allah menjadikan untuk mereka rasa cinta di hati-hati manusia, lalu diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, makanya subhanallah, orang-orang yang Allah cintai selalu diletakkan, ya, apa namanya, di hati manusia dengan keharuman. Siapa yang tidak mendengar, siapa yang mendengar Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, selalu mereka mendengarnya dengan keharuman. Ya, ketika kita mendengar para ulama kita, ya, yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk ilmu, untuk amal, untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hadis Nabi SAW, selalu mereka disebut dengan kebaikan. Dan itu pun juga, ya, terdapat di hati kita keharuman, ya, ketika kita menyebutkan nama mereka. Ya Allah, ya akhal Islam, a'azakumullah. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Berbeda dengan orang-orang yang Allah benci kepada mereka. Allah pun jadikan hati makhluk tidak suka kepada mereka. Tidak ada orang yang menyebut iblis kecuali tidak suka disebut iblis. Tidak ada di dunia ini yang mau, ya, dikatakan nanti kamu akan berkumpul di akhirat bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman. Ya, tidak suka. Ya, hati kita pun juga tidak suka untuk menyebut disebut dengan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai mereka, Allah benci kepada mereka. Maka Allah jadikan makhluk pun tidak suka kepada mereka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wahada alladhi dhukir yata'atta bifadlillah. Dan yang disebutkan tadi itu adalah dari karunia Allah. Thumma bihusni khuluqin yarzukuhu Allahul abda wa min thamma kana a'lan nas banzilatan yawmal qiyamah wa sayyida waladi Adam wa huwa rasulun ahsanun nasi khuluqa. Semua itu, akhi, bisa terhasilkan dengan karunia Allah, kemudian dengan akhlak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah orang yang paling tinggi derajatnya, ya, pada hari kiamat adalah siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, sampai-sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, ya wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung sekali. Wa aqsama Allah subhanahu wa ta'ala ala anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin 'azim. Allah bersumpah bahwa nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlak yang agung. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbmu itu menjadi gila, dan sesungguhnya pahala bagimu pahala yang tidak pernah terputus, dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Wa athna Allah subhanahu ala nabihi ghayat al-thana. Allah juga memuji dalam surat Al-Imran ayat 159 terhadap Rasulullah. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau, ya, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau bersikap keras, ya, bersikap keras dan kasar hati kepada mereka, mereka akan lari darimu. Tabayyana Allah subhanahu wa ta'ala syafaqata hadha nabiyil karim. Allah juga menjelaskan bahwa, ya, Rasulullah SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Rasulullah tidak suka menyusahkan umatnya. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah terkadang meninggalkan suatu amalan padahal beliau suka untuk mengamalkannya karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Ya, seperti salat tarawih dan beberapa, ya, amalan yang lainnya. harisun alaikum, yang begitu semangat terhadap kalian, maksudnya semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin rauf, lembut, rahim dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi sya'ni hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ummatih. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulullah SAW dan umatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar dan saling kasih sayang di antara mereka. Allah juga menganjurkan Nabi-Nya SAW ala khafdi janahihi lil mu'minin, untuk bersikap tawadu kepada kaum mukminin. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkan sayapmu ya kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Diperintahkan kita untuk tawadu kepada mereka. Waqad ijtama'at fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khisalul khair min haya'in wa karamin wa syaja'atin wa wafa'in wa najdatin wa syahamatin wa husni istiqbalin wa hilmin wa ikramin wa ikrami yatimin wa husni sariratin wa sidq hadithin wa iffatin wa taharatin wa zaka'i nafsin wa sa'iri khisalil khair. Telah terkumpul pada diri Rasulullah SAW semua perangai-perangai kebaikan. Iya, beliau orang yang pemalu, beliau orang yang mulia, beliau orang yang pemberani, beliau yang selalu menepati janji, beliau yang senantiasa ya gagah berani, yang tidak pernah takut, ya, dan bukan orang-orang yang pengecut. Beliau juga orang-orang yang ya selalu bisa menahan emosi. Beliau selalu menyayangi anak yatim. Ya, demikian pula hatinya selalu terjaga dan baik kepada setiap kaum mukminin. Ya, selalu jujur dalam perkataannya, menjaga kehormatan, selalu di atas kesucian, ya, kesucian jiwa dan badan juga. Subhanallah, memang untuk terkumpul pada diri kita seluruh kebaikan sulit sekali rasanya memang. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan an-nasu ka'ibil mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor unta. Maksudnya bagaimana? Artinya dari 100 ekor unta itu ya yang sempurna paling cuma 1 atau 2. Dari manusia pun juga, dari 1000 orang mungkin yang sempurna yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan ya, sedikit sekali. Iya. Kadang ada seseorang diberikan oleh Allah kelebihan dalam satu sisi, tapi ada kekurangan dari sisi lain. Dan itu sesuatu yang pasti terjadi pada diri manusia, karena manusia itu tempat daripada berbagai macam kekurangan. Ya, ada orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam kedermawanan, tapi di dalam masalah yang lainnya dia kurang. Ada lagi yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi muamalahnya, ya, tata keramanya.

wasfun mujazun balighun, sebuah sifat yang sangat ringkas namun dalam sekali. Tasifu bihi umul mu'minin al-faqihah. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha yang sangat faqih mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sangat pendek sekali. Tapi orang yang mendengarnya pasti akan mendapat apa, mempunyai kesan yang sangat indah. Kana khuluquhul Qur'an. Ya, adalah Rasulullah akhlaknya Al-Qur'an. Ya, luar biasa akhul Islam azakumullah. Ya. Dan memang betul Al-Qur'an pun juga menyebutkan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah memberikan hidayah kepada yang lebih baik. Allah berfirman yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'an memberikan hidayah kepada yang lebih lurus. Yahdi ila rusydi. Al-Qur'an ya membimbing kepada petunjuk. Berarti kalau Al-Qur'an itu petunjuk, kalau Al-Qur'an itu adalah merupakan hidayah, maka akhlak Rasulullah SAW adalah petunjuk dan hidayah. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mensifati akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an. Ikhwata Islam, hazakumullah. Jama'ah hadzal kitabul mubarak makarimul akhlaq, di mana Al-Qur'anul Karim telah mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Khaira jam'in wa nadhamaha khaira nadhmin. Ya, dengan sebaik-baiknya pengumpulan. Wasara bihi Rasulullah SAW khaira siratin wa qama bihi khaira qiyam. Dan Rasulullah SAW telah melaksanakan akhlak Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Alazimna al-fiqha fi kitabillah. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk mentadaburi, mempelajari Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Itulah kitab yang kami telah turunkan ia kepada engkau yang diberkahi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang punya pikiran itu ia mau mengingatnya. Walazimna aydhan an-nadhar fi sirati Rasulillah SAW. Setelah itu kita melihat bagaimana ya akhlak Rasulullah wa ta'assibih, kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Lalu kita mentaati Rasulullah SAW dalam perintah dan larangan-larangannya. Ya, sehingga kita betul-betul bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhul Islam. Karena bukankah seorang mukmin menjadikan Rasul sebagai idola hidupnya? Iya wallah. Siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, dia tidak akan menyesal. Siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, ia akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi apabila kita mengidolakan selain Rasulullah dari orang-orang yang mereka tenggelam dalam glamor dunia, yang tenggelam dalam maksiat, yang telang tenggelam dalam hawa nafsu, maka itu kebinasaan buat kita ya akhul Islam. Allah Ta'ala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul ya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi apakah setiap orang bisa? Allah mengatakan tidak. Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu semua aja untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Artinya, ya, orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya ya akhi. Allah juga berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaati Rasul, kamu akan mendapatkan hidayah. Fala bud wala mafar. Ya, maka berarti kita harus betul-betul melihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya akhi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk diri kita. Kita terkadang lebih mengenal sejarah seorang sejarawan. Ya. Terkadang kita lebih mengenal sejarah seorang ilmuwan barat dan yang lainnya. Tapi kita kurang mengenal bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan bagaimana kehidupan beliau. Padahal

0: kalau kita mengenal Rasulullah SAW dan kita mengenal beliau dan kita jadikan sebagai suri tauladan, sungguh keindahan dan kehidupan untuk hati kita, ya. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mustahalli da'watihi ila at-tauhid ya'muru aidan ma'a da'watihi lit-tauhid bi makarimil akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berdakwah di kota Mekah, beliau bukan hanya berdakwah kepada tauhid, akan tetapi juga berdakwah kepada akhlakul karimah. Sebagaimana ikhwata Islam disebutkan ketika Heraklius ya bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi ini, di mana Heraklius bertanya, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, "Ya'muruna yaqul u'budullah wala tusyriku bihi shalah wala tusyriku bihi syai'a." Ya, nabi itu berkata, "Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga." "Wa ya'muruna bis-shalah was-silah wal-'afaf." Ya, dan nabi itu menyuruh kami untuk sholat, untuk apa, menyambung silaturahim, dan untuk menjaga kehormatan diri. Masya Allah, setelah disebutkan oleh Abu Sufyan tentang apa namanya beribadah kepada Allah, lalu Abu Sufyan mengatakan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, masih dia belum masuk Islam, dan pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius itu ketika Rasulullah belum hijrah ke kota Mekah, dan waktu itu adalah hijrah ke Habasyah. Ya, maksudnya hijrah ke Madinah. Ikhwata Islam azakumullah. Ternyata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Abu Sufyan ia mengatakan, ia menyuruh kami beribadah kepada Allah saja. Ia menyuruh kami untuk sholat. Ia menyuruh kami menyambung silaturahim dan afaf. Ia menjaga kehormatan, akhlak. Subhanallah, ikhwata Islam. Jadi akhlak itu termasuk perkara yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahkan kepada manusia. Ya, selain tauhid, dan itu tentunya tauhid pun juga, ya, apalagi tauhid itu perkara yang sangat agung sekali untuk difokuskan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalam satu riwayat, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Ya, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Subhanallah. Ini dia Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika telah sampai kepada Abu Dzar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Apa kata Abu Dzar? "Irkab ila hadzal wadi fasma' min qawli faraja faqal" Ra'aitu ya'muru bimakarimil akhlaq. Ya, kata Abu Dzar kepada saudaranya, dan ini di awal-awal Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai seorang nabi dan rasul. Kata Abu Dzar, "Pergi kamu ya ke Mekah dan coba kamu dengarkan perkataannya." Lalu kemudian saudaranya pun pergilah ke Mekah. Lalu ia pulang kepada Abu Dzar, lalu ia berkata, "Aku melihat nabi ini menyuruh kepada akhlakul karimah." Subhanallah, ternyata di antara perkara yang Rasulullah dakwahkan pertama kali adalah akhlak, selain tauhidullah jalla wa'ala. Itu menunjukkan bahwa akhlak mempunyai makanah, kedudukan yang besar, ya akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ya, subhanallah, akhlak Islam. Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya itu siapa? Ternyata orang yang paling baik akhlaknya. Kita terkadang merasa sudah cukup dengan tauhid, sudah seakan-akan apabila akidah kita sudah lurus, tauhid kita sudah benar, seakan-akan kita katakan, ah, itu sudah cukup. Nah, justru kesempurnaan akidah dan tauhid akan terlihat pada akhlak. Semakin sempurna akidah dia, semakin sempurna iman dia, semakin pula baik akhlaknya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Wabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadla husnil khuluq. Nabi SAW pun menjelaskan keutamaan akhlak yang baik. Wa ma fihi min ajrin wa thawab. Demikian pula pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnin khuluqin hasan." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat akhlak yang baik, ya akhi. Fi ba'dhi ziyadat as-sahihah fi hadzal hadis, dan pada sebagian tambahan-tambahannya ini dari riwayat ini yang sahih, yaitu yang diriwayatkan Tirmidzi. Wa inna sahib husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saumi was-salah. Sesungguhnya orang yang berakhlakul karimah itu bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa salat malam dan berpuasa sunnah. Luar biasa. Ya, dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka puasa, suka salat sunnah. Bahkan akhi, ya gara-gara akhlak yang baik terkadang, gara-gara akhlak yang buruk terkadang, ya sholat kita, puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami As-Saghir, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, kata sahabat ini, ada seorang wanita wahai Rasulullah yang dia sholatnya banyak, sholat malamnya rajin. Ya, sodakohnya banyak sekali, puasa sunnahnya rajin sekali. Tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya finnar. Dia dalam api neraka. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW ditanya bahwa orang ini, wanita ini, sholat tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, demikian pula sodakohnya masya Allah. Tapi ternyata gara-gara lisan dia yang suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Lalu ditanya lagi tentang seorang wanita yang ya sholatnya hanya yang wajib saja, sedekahnya pun sedikit, ya, tapi ia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah, dia di dalam surga. Akhlak, subhanallah, lihat ya akhal Islam, a'azakumullah. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan syawahid-syawahidnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Seorang mukmin bisa mendapatkan dengan dengan akhlaknya yang baik itu derajat orang yang suka berpuasa sunnah dan sholat tahajud. Luar biasa. Beliau juga bersabda, albirru husnul khuluq. Hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an. Ya. Dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Jabir semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum aw aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya kepadaku kelak pada hari kiamat, siapa dia? Itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya ya akhul Islam. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku, atsar-tsarun, ya orang yang banyak bicara, ya cerewet, wal mutasyaddiqun, yang apa memperlihatkan al mutasyaddiqun, kata Imam Tirmidzi, alladhi yatatawwal 'ala an-nas fil kalam wa yabdhu alaihim, itu orang yang tidak ingin kalah kalau ngomong, ya, dan lisannya juga kurang baik, ya, ada terkadang orang kalau ngomong enggak mau kalah, dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya, nah itu yang paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutafaihiqun, lalu mereka bertanya wahai Rasulullah, asar sarun dan amutasyaddiqun, kami sudah faham maknanya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafayhiqun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun, itu yang sombong. Ya, karena kesombongan dia, dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya kelebihannya. Makanya dia melihai-lihatkan kalau ngomong enggak mau kalah. Ya selalu orang pengen supaya dia di bawah dia. Ya, supaya orang mendengar perkataan dia karena merasa dirinya lebih tinggi derajatnya. Itu kata Rasulullah, orang yang paling aku benci dan yang paling jauh daripada apa? Ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya, subhanallah. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah untuk memelihara akhlak tawadhu. Untuk senantiasa kita tidak banyak cerewet, ya. Tapi kita berbicara pun kita pilih mana yang paling baik. Kalau memang ternyata itu bermanfaat, kita bicara. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Apalagi kalau ternyata itu adalah bermudarat, ya akhul Islam, azakumullah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Aisyah, innahu man u'ti hadhu min ar-rifqi faqad u'ti hadhu min khairi ad-dunya wal akhirah. Ya, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan berupa sifat lemah lembut, sungguh ia telah diberikan keuntungan dari kebaikan dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil amar. Akhlak apa silaturahim, akhlak yang baik, ya, bertetangga yang baik, itu semua memakmurkan dunia dan bisa menambahkan umur, ya, luar biasa. Akhir Islam, azakumullah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula bahwa kebaikan itu, ya, setelah takwa kepada Allah itu terdapat pada akhlak yang baik. Beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum fil Islam ahsa ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu dalam Islam itu yang paling baik akhlaknya. Ya, dalam satu riwayat tambahan Ahmad dengan sanad yang sahih, idza faquhu, apabila mereka ya faqih dalam agamanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ma khairu ma utiyal insan? Apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang oleh Allah? Kata Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ini ya akhi azakumullah merupakan apa namanya cambuk untuk setiap kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik atau tidak? Setiap kita ya segera berpikir untuk kepada diri kita sendiri. Karena kita ini memang tempatnya kekurangan. Lalu kemudian kita berpikir, sudahkah kita berakhlakul karimah? Ya, di dalam diri kita terhadap orang lain. Sudahkah kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW? Ya, sudahkah kita menjadi orang yang tawadhu, yang menjauhkan kesombongan? Ya, sudahkah, masih adakah rasa dengki di hati kita? Masihkah di hati kita berbagai macam akhlakul karimah berupa suudzon kepada manusia? Suka menggibah orang, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Kalau itu semua masih ada, segera kita istighfar kepada Allah. Kita berusaha untuk ya semaksimal mungkin, semampu diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan. Wallahu a'lam. Nah,
1: Ustaz, barakallahu'alaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang Ustaz berikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah dan pelajaran untuk kita semuanya. Dan berikut kami undang kepada ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Silakan yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor berikut di 0813177764. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami tunggu di 0218236543. Telepon pertama, halo. Kami sudah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Dikecilkan terlebih dahulu monitor televisinya atau monitor radionya, radionya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Suhadan di Jakarta.
1: Silakan Pak Suhadan, pertanyaan ditujukan ke Ustaz.
2: Iya Ustaz, gini, kalau kita menyampaikan sesuatu atau nasihat pada orang, apakah itu termasuk riya atau gimana Ustaz?
1: Baik Bapak, cukup.
2: Oh iya. Ya saya menyampaikan sesuatu kepada orang yang penuhnya ya apa ya kebaikan gitu.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nasihat untuk orang lain itu ya pada asalnya baik Bapak. Ya bahkan kita diperintahkan untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Ketika kita tawasi bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati di dalam kebaikan, itu perkara yang bagus dan yang sangat baik sekali. Allah juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah. Namun tentunya kita pun juga harus memelihara hati kita untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sama sekali ya agar ia disebut alim, tidak mengharapkan sama sekali agar ia disebut suci, tidak. Dan kita pun juga harus sabar ketika kita ada orang yang menuduh kita, ah kamu ini sok suci, sok alim dan yang lainnya. Cukuplah Allah yang Maha Tahu bahwa kita mengharapkan wajahnya semata. Yang jelas ketika Bapak memberikan nasihat ya kepada orang lain karena Bapak lihat orang ini memang butuh nasihat kepada apa bimbingan-bimbingan kebaikan. Alhamdulillah, lakukanlah. Namun tentunya kita pun juga harus pastikan dulu bahwa yang kita nasihatkan ini memang betul-betul baik gitu. Karena terkadang karena kekurangan ilmu kita, kita menganggap ini baik. Kita sampaikan ke orang dianggap itu baik, ternyata ya, yang terjadi ternyata itu tidak baik atau perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini tentu ya kita harus pastikan dulu ya apakah yang kita nasihatkan kepada orang lain itu memang betul-betul sebagai sebuah kebaikan. Ya, kemudian apakah tata caranya memang sudah tepat, bagus atau tidak? Karena terkadang isinya baik tapi caranya tidak baik. Sehingga akhirnya ya mungkin kita akhirnya malah menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Ya, maka inilah kita butuh kepada kefakihan di dalam tawasi bil haq, saling menasihati, saling memberikan apa namanya wasiat. Allahu a'lam.
1: Barakallahu Ustaz. Dan berikutnya kami undang kembali bagi khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan kali ini dari bahasan fikih akhlak, dan bisa menghubungi nomor yang telah kami sampaikan di depan tadi di 021 823 6543, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa di mana?
3: Pak Rasid di Jakarta Pusat.
1: Baik, silakan Pak Rasid, pertanyaan ditujukan kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika kita sudah berakhlak baik atau beribadah dengan baik, kita kan memang tidak mengharapkan ada orang memuji gitu Pak Ustaz.
0: Betul Bapak.
3: Nah tiba-tiba entah tahu dari mana orang itu memuji kita. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya. Kan ada riwayat dulu sahabat itu pernah, lupa saya namanya, memuji Nabi, terus Nabi memberi hadiah selimut yang berlurik-lurik gitu Pak Ustaz. Apa itu betul atau bagaimana gitu? Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, memuji seseorang di hadapan orang lain itu dilarang oleh Nabi. Iya. Rasulullah melarang kita memuji orang di depan dia. Sampai-sampai kata Rasulullah, apabila seseorang memuji kamu di depan kamu, taburkan ke wajahnya itu debu. Iya. Kenapa? Karena pujian yang dipujikan kepada kita langsung di mata kita itu kata Rasulullah bisa memutuskan leher kita, maksudnya bisa merusak amal ibadah kita, bisa merusak hati kita. Kita capek-capek beramal gara-gara pujian, akhirnya kita kehilangan keikhlasan. Kita capek-capek beramal gara-gara pujian, akhirnya kita dimasuki rasa ujub. Yang harusnya amal itu menimbulkan rasa takut kepada Allah, ia malah menimbulkan ujub di hati kita. Ya, akhirnya hati kita pun tidak terpelihara gara-gara pujian itu. Tapi kalau ternyata sebagaimana Bapak sebutkan tadi, kita sudah beramal, sudah ikhlas karena Allah, kita berakhlak karimah pun juga ikhlas. Entah kenapa ada orang kemudian menguji kita sampai ke telinga kita. Dan sudah kita sebutkan tadi ya dalam pelajaran, itu pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menjawab, "Dzaka 'ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat di dunia ini untuk seorang mukmin, ya tanpa tentunya mengurangi pahala mereka para seorang mukmin dalam kehidupan akhirat. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah supaya hati kita diselamatkan dari apa? Ya, mengharapkan pujian manusia dalam ibadah, supaya kita semakin menjadi lebih baik dari itu. Ya, dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika sampai kepada beliau pujian dari manusia, ya, Abu Bakar berdoa kepada Allah. Saya agak-agak lupa ya doanya itu. Di antaranya beliau mengatakan, ya Allahumma waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Ya, terkadang pujian-pujian itu bisa terkadang memberikan kebaikan, bisa juga terkadang menimbulkan keburukan. Makanya kita mohon kepada Allah kebaikan, ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau pujian manusia kepada beliau. Beliau malah khawatir dan takut, dan beliau berkata, "Akhsya an yakuna hadha istidraj." Saya khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah kita waspada dari yang namanya pujian itu, Pak. Ya, karena pujian itu seringkali tidak menguntungkan kita. Ya. Kalau orang dicela, terkadang dia ingin apa namanya, karena dicela, bisa jadi terkadang ada orang yang dengan celaan dia ingin berusaha memperbaiki diri, ada yang seperti itu. Tapi ketika orang dipuji, terkadang kita menyebabkan tidak ikhlas lagi. Makanya kita mohon kepada Allah dan waspada ketika kita mendengar orang memuji diri kita. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami undang kembali telepon yang ketiga, silahkan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita mengenai akhlak, dapat menghubungi 0218236543. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak, siapa di mana?
4: Pak Zainal Abidin Citarap.
1: Silahkan Pak Zainal Abidin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz mau nanyakan, bagaimana kalau orang suka melalaikan sholatnya gitu, sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh. Nah, apa gitu udah benar nggak menurut aturan agama? Dan batas sholat subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat itu, Pak, itu tanda kemunafikan itu ada di hatinya. Rasulullah SAW sabda, tilka sholatul munafiq. Itu sholat orang munafik. Ya jilis yarkubus syams hatta idha sfarrat. Ya, awkama qal. Kata Rasulullah, dia mengakhir-akhirkan waktu asar sehingga ketika matahari telah mulai menguning, segera ia sholat yang kurunuk ratal ghorob. Dia pun sholat memat seperti burung gagak yang mematuk cepat sekali. Seorang mukmin, Pak, adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa amalan yang paling utama, ya kata Rasulullah, ahabul a'mali ilallah as-salatu li waqtiha. Salat yang paling dicintai oleh Allah itu salat pada waktunya, pada tepat di awal waktunya. Ya, seseorang yang selalu salat di awal waktu itu menunjukkan akan perhatian dia terhadap salatnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengancam orang-orang salat dengan neraka wail. Allah berfirman, fawailul lil musalli. Neraka wail, wail untuk orang-orang yang salat. Imam Qatadah berkata, wail itu sebuah neraka, lembah dalam neraka jahannam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya pasti akan hancur lebur. Ya. Fawailul lil musallin. Wail untuk orang, apa namanya, orang yang sholat. Siapa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya alladzinahum yura'un. Dan orang-orang yang riya, mengharapkan pujian manusia. Maka Bapak ya, Bapak berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia supaya memperhatikan sholat kamu. Ya jangan sampai kemudian sengaja diakhir-akhirkan sampai mendekati ya habis waktunya baru dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Adapun batasan sholat subuh Bapak itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya adapun dengan jam maka sulit Pak kita untuk tentukan dengan jam karena berubah-ubah Pak ya. Kan tetapi batasannya adalah semenjak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban untuk Bapak yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Nah, Ustaz dari Abdullah di Cilangsi, kita telah ketahui bersama bahwasanya kebanyakan kita belajar ilmu agama, tauhid, kemudian ilmu fikih dan sebagainya. Tapi dalam muamalahnya terkadang kurang baik Ustaz. Terkadang suka tidak membayar utang atau kadang dia apa menggibah temannya dengan alasan segala macam lah itu menasihati atau sebagainya. Apakah hal ini merupakan bentuk dari jeleknya akhlak tersebut dan gagalnya dia mempelajari ilmu tauhid atau Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, memang sebuah fenomena yang sangat disayangkan. Iya, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang ternyata notabene sudah ngaji, ya misalnya si fulan dan fulan wa alan dan alan, seringkali terkadang kita mendapatkan kok kenyataannya tidak demikian. Apakah berarti manhajnya yang salah? Tidak. Apakah berarti akidahnya yang salah? Tidak. Apakah berarti Islam yang enggak benar? Enggak juga. Yang salah itu adalah individunya. Ya, yang kurang bisa mengaplikasikan ilmunya. Udah ngaji alhamdulillah. Ya, bahkan dia mengatakan saya di atas sunnah. Tapi kalau ngutang enggak pernah dibayar-bayar. Ya. Kerjanya apa namanya? Ngutang ke orang tapi kemudian untuk membayarnya sulit sekali. Seakan tidak ada rasa takut di hatinya bahwa kelak hutang itu kelak ia akan menjadi bumerang kelak pada hari kiamat. Apakah dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar ya bahwa hutang itu kelak akan dibayar dengan amalan solehnya kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW pernah ya ditanya apa namanya diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, dia punya hutang enggak? Punya, hai Rasulullah, 2 dinar. Oh enggak, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, kata Rasulullah. Kata seorang sahabat, kalau tidak salah Alhamdulillah, biar aku yang membayarkan, hai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, hai Alhamdulillah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Sudah dibayarkan belum? Iya. Rupanya belum dibayarkan. Keesokan harinya ditanya lagi. Rupanya dia berkata, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hina barodat jilduh. Sekarang si mayat itu merasakan dingin kulitnya. Subhanallah, hutang ini berat sekali ya akhir Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya, kita alhamdulillah sudah ngaji ilmu, sudah menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita menjadi orang yang ilmu itu menimbulkan rasa takut di hati kita. Takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sudah masya Allah menuntut ilmu, tapi lisan kita sering kali akhi subhanallah mudah menggibah orang, mudah menjelek-jelekan orang, mudah hati kita suudzon kepada orang. Ya, seakan-akan apa namanya ilmu yang kita telah tahu dan kita kuasai ternyata hanya adanya di hati, tidak teraplikasikan di dalam amalan. Yang ini yang kita khawatirkan tentunya. Ya, karena itu ilmu yang tidak bermanfaat namanya. Maka dari itu sekali lagi memang penting akhi, setiap kita termasuk saya pribadi ya untuk introspeksi terus. Ya selama ini ya apa akhlak-akhlak yang tidak baik yang ada pada diri saya? Kita terkadang ya ketika ada orang lain mengkritik kita, itu menjadi orang yang paling kita tidak sukai. Padahal kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kana salaf yuhibbuna man yadhkuruhum man yudhakkiruhum biuyubihim. Dahulu salafus saleh mereka suka kalau ada orang yang mengingatkan kekurangan-kekurangan dirinya. Wa nahnu al-an, sedangkan kita sekarang, kata Ibnu Qudamah, abghadun nas ilaina, orang yang paling kita tidak sukai adalah orang yang menyebut apa mengingatkan kekurangan kita. Dan itu adalah tanda, kata beliau, kelemahan iman kita, ya akhi. Maka ya akhul Islam, a'azzakumullah, nah, di sinilah kita berusaha ya untuk bisa mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bisa kita apa yang kita selama ini pelajari. Terkadang ya secara kenyataan kita ini ya selalu berbangga dengan sebagai penuntut ilmu. Kita masya Allah ya alhamdulillah rajin menuntut ilmu. Tapi itulah memang setiap kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Dalam pekerjaan kita berusaha amanah dan profesional. Di dalam muamalah sesama manusia kita berusaha untuk amanah. Ya. Kemudian juga kita berusaha untuk bisa menjaga perasaan. Demikian pula kita berusaha untuk apa namanya berakhlak dengan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW, saling berlemah lembut sesama kaum mukminin. Nah ini akhi yang kita harapkan. Karena sekali lagi ini sudah merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan mempunyai keutamaan yang agung dan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu. Ustaz, suami saya dan saya pribadi dan keluarga alhamdulillah telah mengenal sunnah, Ustaz. Akan tetapi suami saya tatkala dengan teman-temannya lisannya sangat indah, Ustaz, ramah. Akan tetapi dengan anak dan saya terutama, Ustaz, bersifat kasar. Dan pernah saya berbicara empat mata saya nasihati, akan tetapi suami selalu merendahkan saya, Ustaz. Bagaimana cara yang tepat agar suami juga terhadap anak agar tidak tertekan, Ustaz, agar lebih indah dalam berbicara dan nasihatnya, silakan, Ustaz.
0: Iya. Terkadang seorang istri berusaha memberikan nasihat kepada suami tapi tidak didengar. Karena suami merasa dirinya lebih tinggi harkatnya daripada istri. Itu sebetulnya memang tanda kesombongan ya. Karena orang sombong itu kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Namun tentu ketika kita berusaha menasihati seseorang kok kita malah dianggap remeh, berarti harus ada orang lain yang dianggap dihormati ya untuk supaya bisa memberikan nasihat kepada dia. Atau dengan cara lain yang tidak secara langsung. Sebab kita sadar bahwa kalau kita secara langsung menasihati, ya suami malah menganggap remeh kita. Kita dianggap tidak punya ilmu, kita dianggap begini dan begitu. Berarti harus ada cara lain, bagaimana caranya ini? Supaya saya tidak menasihati dia secara langsung. Sehingga yang menasihati itu adalah lima buku atau ceramah atau orang yang ia hormati. Iya. Barangkali lewat orang lain si suami bisa berubah. Itu bisa terjadi. Ya, sebagaimana dikisahkan bahwa ada seorang yang sama-sama juga seorang ustaz ya di lulusan Madinah. Dia bercerita bahwa dia sudah berusaha menasihati orang tuanya tapi qadarullah sulit sekali. Tapi subhanallah suatu ketika orang tuanya tiba-tiba berubah. Ya, mulai pergi ke masjid. Tiba-tiba ya, celananya dipotong, tiba-tiba jenggotnya ditumbuhkan. Tiba-tiba masya Allah, dia terkejut sekali. Ya, ternyata rupanya selama ini si ayah ini ya tak sengaja mendengar sebuah saluran radio. Dari situlah hidayah itu menyapa dia. Ternyata hidayah dia tidak menyapa dari anak dia, padahal anaknya seorang alim, seorang yang lulusan Madinah dan yang lainnya. Tapi ternyata lewat lain, lewat pintu lain. Demikian pula, terkadang hidayah tidak datang dari si istri, tapi hidayah dari orang lain. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kalau memang ternyata kita memandang bahwa nasihat kita sudah di apa dianggap remeh oleh dia, oh berarti harus yang lainnya yang bisa memberikan nasihat. Ya, kita berupaya, kita upayakan dulu semaksimal mungkin tentunya. Ya wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta. Nah, Ustaz, kita memiliki anak-anak kecil, Ustaz. Biasanya anak umur-umuran tersebut kan meniru, Ustaz, meniru bapaknya atau ibunya. Nah, tatkala kita marahi, kita nasihatin keluar cara marahnya dia, kemudian cara menanggapi nasihat kita. Nah, bagaimana mendidik anak, menanamkan akhlak yang baik dari kecil, Ustaz? Silakan.
0: Iya, memang anak kecil itu tidak pantas dan belum pantas dimarahi. Kenapa demikian? Karena si anak itu sedang belajar dari ayah orang tuanya. Ketika kita marahin dia, besoknya dia akan bersikap kepada kita seperti yang kita lakukan kepada dia. Kita pukul dia, besoknya dia mukul kita. Sehingga akhirnya kemarahan kita tidak ada manfaatnya. Terkadang orang tua tidak sabar. Dia menganggap dengan marah itu bisa menghentikan kebandelan dia. Dia menganggap bahwa dengan marah si anak setidaknya bisa berubah. Ternyata malah sebaliknya. Maka dari itu orang tua ketika hendak melakukan perbuatan, dia berpikir dulu ke depan. Jangan yang dia pikirkan adalah memuaskan kemarahannya, tapi bagaimana pengaruh si anak ini. Ya, maka dari itu ketika kita melihat kesalahan anak, kita berusaha untuk ya mengadakan pendekatan yang baik dengan senyum, ya. Kemudian kita mengajak dialog dengan dia, mengajak bercanda dengan dia. Lalu kita ajarkan bagaimana cara makan yang bagus misalnya. Kita ajarkan bagaimana akhlak yang baik. Nah, terkadang dengan seperti itu, walaupun si anak kelihatan enggan, tapi sebetulnya dia mulai belajar. Iya, dan itu harus kita ulang-ulang. Terkadang ada anak yang sekali kita ajarkan langsung ngeh, tapi ada anak yang butuh kepada berulang-ulang. Makanya yang terbaik itu adalah merupakan contoh dari orang tuanya. Ketika si orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya, si anak pun akan mengikuti ya gaya orang tuanya. Karena buah tak jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya ke buah truk, ya ke Lampung sana. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan singkat. Kita akan balik kembali. Bagi khawatir Islam yang bertanya langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Dan pertanyaan Anda kami harapkan bersesuaian dengan pembahasan kita. Halo.
6: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
6: Bapak Keli, Pak, di Bekasi.
1: Silakan, Pak Ali.
6: Mohon maaf ya Ustaz ya. Di daerah kami itu masih banyak Bang yang masalah begitulah. Cuman untuk yang syar'inya itu masih jauh Bang Ustaz. Saya mohon petunjuknya, kalau bisa saya minta teleponnya Ustaz. Jadi saya bisa kalau andai kata ada apa-apa saya langsung bisa tanya ke Ustaz. Terima kasih Ustaz, begitu aja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memang Pak, yang namanya keburukan di mana-mana selalu ada ya Pak ya. Kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan sebuah kondisi masyarakat yang bagus, yang semuanya di atas sunnah, sulit sekali. Kecuali kalau mungkin kita pindah ke sebuah daerah atau perumahan di situ khusus orang-orang sunnah, baru kita tidak akan mengeluh insya Allah. Tapi tetap aja keluhan ada, akan selalu ada. Karena kita hidup dengan manusia dengan berbagai macam dengan bermacam tabiat dan sifat. Kadang ada orang yang sesuai dengan tabiat kita, dengan sifat kita, terkadang ada yang tidak sesuai. Makanya kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bisa sabar dengan gangguan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka tentunya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Oleh karena itu, ya ketika kita melihat kok masyarakat kita masih jauh dari syariat, yang harus kita pikirkan pertama adalah mereka masih, karena mereka tidak tahu itu masalahnya. Kata Rasulullah, menceritakan seorang nabi terdahulu, di mana nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah sambil mengusap apa darah dari wajahnya. Nabi itu berkata, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya berikan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, ya Allah. Artinya mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, ketika kita sadar bahwa masyarakat kita tidak tahu masalahnya, maka itu tidak akan menimbulkan keluhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki. Kalau cuma sebatas mengeluh, aduh masyarakat kok enggak ada manfaatnya. Ya, keadaan kita memang keadaannya sudah seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita berada di sebuah zaman yang penuh fitnah sekali. Maka dari itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana berbuat islah. Yang terpenting buat diri kita. Iya, yang terpenting kita berusaha untuk tidak seperti itu. Kita bisa mengaplikasikan syariat dalam kehidupan kita yang terbaik itu dulu. Bisa berakhlak yang karimah kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Ikhwatul Islam, na'azzakumullah. Maka tentu pada waktu itu menjadikan kita selalu berusaha untuk talabul ilm, mencari ilmu. Yang tujuan kita adalah untuk bagaimana bisa kita sampaikan ke mereka, yang kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini bapaknya. Ataupun untuk masalah nomor telepon saya, mungkin diminta saja ke ini. Memang masalah, Pak. Setiap orang minta nomor telepon, akhirnya ya kita sibuk terus alasnya telepon-telepon. Ya, mungkin ada waktu-waktu tertentu, insya Allah kita sediakan waktu untuk konsultasi-konsultasi dari para ya ikhwana.
1: Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Dan terkadang masalah-masalah seperti ini, Ustaz, ikhwan telah mengenal sunnah, kemudian hidup dalam masyarakat yang majemuk, merasa dirinya tidak nyaman. Akhirnya terkadang solusinya mereka pindah ke tempat-tempat pondok dan sebagainya. Hal ini fenomena yang sering kita jumpai, Ustaz.
0: Sebetulnya kemampuan manusia untuk bermuamalah itu berbeda-beda. Ada orang yang mampu bergaul dan dia bisa mewarnai masyarakat. Maka yang seperti ini, buat dia yang terbaik adalah bergaul dengan masyarakat dan berdakwah. Ada lagi orang kalau dia bergaul, dia akan terwarnai. Dia tidak bisa mewarnai, tapi dia mudah terwarnai. Maka yang seperti ini lebih baik jangan bergaul. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, ya, tentang mana yang lebih utama. Apakah kita bergaul atau kita uzlah? Karena masalahnya ada dua hadis. Hadis yang pertama memuji bergaul, hadis yang kedua memuji uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri, tidak bergaul begitu. Dari situlah para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Sebagaimana mengatakan uzlah lebih baik. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari fitnah, kita akan terhindar dari keburukan manusia, dari berbuat zalim kepada manusia. Sebagaimana mengatakan enggak, bergaul lebih baik. Pendapat yang sahih adalah ya sesuai dengan perincian. Kalau kita lihat orangnya, kalau memang ternyata orangnya tersebut dia memang mampu, dia mampu untuk mewarnai manusia, dia supel, pandai dia bergaul, maka bagi dia yang lebih baik bergaul. Tapi kalau dia tidak mampu, dia khawatirkan malah terwarnai, makanya pun juga dia takut terkena fitnah hatinya, anak-anaknya, kemudian dia cari lingkungannya lebih baik, silakan. Itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan akhlak, dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami nantikan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
7: Dengan Ibu Yurni Harhab di Kisaran.
1: Silakan Ibu Yurni di Kisaran.
7: Ya begini Pak Ustaz, sekarang kan dalam Islam ini harus menggunakan jilbab yang syar'i. Jadi saya kan mengajak keponakan saya, keluarga saya yang terdekat untuk berjilbab yang syar'i. Jadi permasalahannya Pak Ustaz, saya bertanya, saya ngomong dengan keponakan saya karena sudah saya nasihati berulang-ulang. Akhirnya mereka masih juga menggunakan kedang berbuka-buka, tidak pakai jilbab. Jadi saya ngomong dengan keponakan-keponakan saya, kalau anak-anak saya sudah mengikut semuanya. Nah, jadi keponakan, akhirnya saya ngomong gini, Pak Ustadz, kalau kamu datang ke rumah saya tidak berjilbab, saya rasa lebih bagus tidak usah datang. Jadi apakah yang saya ucapkan ini, yang saya buat ini bagus atau tidak bagus gitu, Pak Ustadz? Ada yang menurut Pak Ustadz, mereka asal ke rumah saya berjilbab, bersengsara, tapi kalau di luar saya dengar masih buka-bukaan. Jadi apakah yang saya lakukan ini salah atau benar, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni, silakan.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu yang begitu semangat sekali terhadap ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibu, yang perlu kita pahami adalah pertama, jangan sampai gara-gara sikap kita orang lari dari kita, bahkan lari dari sunnah. Kenapa dia selama ini kok tidak berjilbab? Mungkin karena akidah dia atau pengenalan dia kepada Allah kurang sekali, Ibu. Belum tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah. Belum tumbuh ya di hatinya rasa cinta kepada Allah. Mungkin ya yang lebih bagus, Ibu, kalau dia datang ke rumah, ajarkanlah dia ya tentang Allah. Ajak dia bicara tentang Allah, siapa Allah, ingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka. Ya, supaya dia punya dulu keimanan kepada Allah. Ya, tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Ibu ya, kita di dalam berdakwah pun juga jangan tergesa-gesa, Ibu. Kita ingin agar orang langsung, keponakan kita langsung berubah seperti yang kita harapkan. Ya, sampai-sampai kita mengatakan kalau kamu kesini gak mau ke jilbab, sudah kamu gak usah datang. Ya, akhirnya dia malah semakin menjauh dari kita. Akhirnya dia semakin fobi terhadap sunnah. Itu tidak baik, Ibu. Akan tetapi tentu kita berakhlakul karimah kepada dia yang pertama. Yang kedua, Ibu, ya, menceritakan kepada dia kenapa kita harus berjilbab, Nak. Ya, tahu enggak jilbab itu luar biasa. Ya, jilbab itu keutamaannya begini, begini, seperti Ibu dagang sabun. Bagaimana caranya pembeli Ibu itu bisa mau membeli sabun Ibu? Ya, Ibu akan sebutkan keistimewaan-keistimewaannya biar dia tertarik kepadanya. Selain juga kita berusaha untuk memperkenalkan dia tentang akidah. Ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar, adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an ternyata tentang surga dan neraka dulu. Bayangkan 13 tahun Rasulullah di Mekah, belum Rasulullah menyentuh masalah jilbab, belum Rasulullah menyentuh masalah menutup aurat. 13 tahun. Dan ayat hijab itu baru turun di kota Madinah. Iya. Kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun ya dari ayat Al-Quran itu jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum muncul di hati. Iya, rasa takut kepada Allah belum muncul, mengharapkan wajah Allah belum muncul. Nah, disinilah kita di dalam berdakwah, ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya dia ini mau takut dulu kepada Allah. Dengan kalimat yang lembut tentunya, dengan memperlihatkan akhlakul karimah sehingga dia semakin senang dan semakin suka. Ya, ketika dia melihat kok masya Allah orang-orang yang sunnah ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah ini masya Allah. Ya, kalau didatang disambutnya dengan senyuman, ya, dihormatinya sebagai saudaranya. Dan berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Dan itu akan memperlihatkan ya, rasa senang dia, akan menumbuhkan rasa senang dia kepada sunnah. Dan lama-kelamaan dia akan menganggap ternyata begitulah akhlak orang-orang yang berjilbab. Ya, nah inilah Ibu ya, kita sebagai pendai ataupun kita ingin mengajak manusia kepada kebaikan harus dengan hikmah. Hikmah, betul-betul hikmah, sehingga pada waktu itu kita tidak membuat orang lain lari daripada ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan berikut kami undang kembali di belakang Ibu Yuni di Kisaran untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
8: Dengan Nur di Kendari.
1: Silakan Ibu Nur, pertanyaan ditujukan kepada Ustaz.
8: Assalamualaikum ya Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jadi Ustaz, jadi apa yang Ustaz jelaskan tadi itu saya paham ya. Jadi yang jadi kendala itu Ustaz, kita memberikan nasihat kepada yang dimulai dari keluarga terus sama saudara-saudara itu kendalanya karena faktor mereka melihat dari sisi keilmuan gitu Ustaz. Kita kan bukan Ustaz atau gimana gitu Ustaz. Jadi mereka itu melihatnya dari orang biasa aja gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Apakah ini lemahnya dakwah atau selemah-lemahnya iman dalam diri kita gitu Ustaz?
1: Baik.
8: Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya memang seringkali seperti itu Bu ya. Dahulu saja ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, ya kaumnya menganggap remeh pengikutnya Nabi Ya'qub, kok orang-orang rendahan. Ya. Kata mereka, "Mattaba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i." Tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami. Ya. Dan itu merupakan perangai jahiliyah, menilai seseorang dengan titel, dengan kedudukan. Kalau yang memberikan nasihat itu orang yang bertitel, berkedudukan, baru dia mau dengar. Tapi kalau yang memberikan nasihat bukan orang yang bertitel, bukan orang yang punya kedudukan, walaupun nasihat itu hak, dia tolak mentah-mentah. Ini sebutnya perangai jahiliyah. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang awam, yang jauh dari ilmu yang sahih, ya. Dan kita ketika menghadapi seperti itu, ya kita harus pertama paham bahwa dia memang ternyata bukan orang yang berilmu. Yang kedua, kita berusaha untuk berpikir bagaimana caranya bisa mendakwahi mereka, ya, dengan cara lain. Kalau memang ternyata diri kita tidak dipandang oleh mereka, diri kita tidak dikenal oleh mereka, berarti kita dengan cara lain yang barangkali ya misalnya lewat buku atau lewat televisi ya ataupun lewat yang lainnya yang mereka insya Allah mau mendengarnya, mau memandangnya dan itu bisa bermanfaat untuk mereka, maka kita gunakan cara seperti itu. Maka ini sekali lagi ya, kita bukan hanya sebatas mengeluh, aduh kok begini, aduh kok begitu. Akan tetapi yang kita pikirkan bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik, bagaimana supaya bisa menyampaikan dakwah kepada mereka sebaik-baiknya dan agar mereka mau mendapatkan hidayah. Itu keinginan kita. Yang terbesar bagi kita adalah bagaimana caranya menyampaikan hidayah kepada mereka, bukan bagaimana kita memvonis mereka, bukan bagaimana kita menjauhi mereka. Tidak demikian tentunya. Allahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, kita akan balik kembali ke pesan singkat. Pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dari Abdillah di Tegal Ustaz. Pertanyaan sebagai urut Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mendengar penjelasan dari Ustaz mengenai akhlak dan kami bertobat dari perbuatan ghibah Ustaz. Apakah bertobat dari perbuatan ghibah tanpa meminta maaf kepada orang yang digibahi sudah diampunkan oleh Allah atau belum Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Syekh Salim bin Idan al-Hilali dalam kitab Al-Mawsu'ah Mawsu'atul Manahi Asyariyah memberikan perincian, apabila gibah kita itu sampai kepada orang yang kita gibah, maka kita harus minta maaf. Tapi kalau gibah kita tidak sampai ke orang yang kita gibah, ya hanya yang tahu misalnya kita sama orang, beberapa orang saja, yang kalau kita sampaikan akan dikhawatirkan malah timbul mudarat yang lebih besar, maka kata beliau, cukup kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita misalnya berkata kepada saudara kita yang kita ghibah, mohon maaf kemarin saya mengghibah kamu. Ya, ghibah apa? Ya pokoknya saya pernah mengghibah lah. Saya enggak mau menceritakan kepada kamu, nanti kamu marah sama saya. Ya. Nah itu tentu. Tapi kalau kita lihat orangnya ternyata orangnya sulit untuk memaafkan, dan yang lainnya lebih baik jangan disampaikan, kalau memang ternyata ghibah itu tidak sampai kepada dia, kata Syekh Salim bin Idh al-Hilali, ya Allahu a'lam.
1: Kembali kami bacakan pertanyaan berikut dari Andi di Priok, Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar hati ini tunduk kepada perintah Allah dan tidak menuruti hawa nafsu dan kemalasan, Ustaz? Silakan.
0: Sebuah pertanyaan yang jawabannya sebutnya cuma satu, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya saya tidak tunduk dengan hawa nafsu? Bagaimana supaya saya tidak malas? Jawabannya cuma satu, jihad. Jihad terhadap apa? Diri sendiri. Terhadap hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak

0: Cara adalah jihad melawan diri. Ingat, hawa nafsu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Hawa nafsu dan keinginan manusia selalu ingin bersantai-santai dan bermalas-malasan. Ya, manusia diberikan oleh Allah syahwat yang seringkali menyebabkan kita ya tersesat jalan karena syahwat itu. Berarti kita sebagai seorang hamba Allah mau berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat. Siapa yang tidak berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat, dia tidak akan pernah bisa. Ya, karena memang hidup kita ya, dan jihad melawan hawa nafsu itu seumur hayat, seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia. Ya. Kalau diri kita dibiasakan terus-menerus dengan kemalasan, pasti untuk berbuat ya kebaikan malas sekali. Tapi ketika kita berusaha untuk biasakan di dalam kebaikan, dan kita paksakan, walaupun hati kita berat, ya rasanya, tapi kalau kita berusaha untuk paksakan, kita biasakan di atas kebaikan, maka di saat itu insya Allah lama-lama kita akan mudah untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan kemalasan. Bahkan kalau kita sudah terbiasa, ketika kita sedikit malas saja kita mengeluh, kok saya malas, ya gak ada manfaatnya, kita langsung pergi. Lihat saja ya orang-orang tua kita terdahulu, ya mereka itu tak pernah berhenti dari bekerja. Ya pulang dari pasar ngerjain apa aja, dan dia paling gak suka ngelihat anaknya nganggur, diem aja. Ya sebagaimana itu saya rasakan sendiri terhadap orang tua saya, kalau saya apa nganggur atau enggak kerja apa-apa marah. Iya. Kenapa? Dan itu dikarenakan kebiasaan mereka. Mereka terbiasa dengan bekerja, mereka terbiasa untuk meninggalkan kemalasan. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu memberikan kebaikan buat dia. Iya, bahkan ya, dia tidak suka kepada orang-orang yang malas. Demikian pula kita pun juga ya harus bisa membiasakan seperti itu. Jangan memanjakan diri kita. Jadi kita bukan dimanjakan, tapi harus dilawan hawa nafsu kita ini. Ya, untuk bagaimana kita bisa untuk terus ya mentaati Allah atau menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita tidak terombang-ambing terus dengan hawa nafsu dan syahwat. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan ya untuk bisa berakhlakul karimah dan agar bisa melawan hawa nafsu kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يطلل

0: لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang, itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar, kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram." Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nalu hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam solat yang kita baca biasanya, "ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini Hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya.

Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj

0: dan Ma'juj. Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Jumat lalu kita sudah menjelaskan salah satu penyebab atau sumber kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintai dia. Siapa yang mencintai Allah, akan Allah tenangkan, nyamankan hatinya. Siapa yang Allah akan jaga seluruh tindak tanduknya dari hal yang haram. Allah akan lindungi, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan berikan perlindungan dan su'abrak. Keutamaan lain dari mencintai Allah yang sudah kita terangkan di Jumat yang lalu, membuat kita kabita, teriming-iming, kepengen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bukti cinta kita kepada Allah? Gak sekedar omongan, cinta kepada Allah harus dibuktikan, diwujudkan. Apa saja bukti bahwa cinta, kita cinta kepada Allah? Banyak beberapa. Setiap satu Jumat kita hanya akan bahas satu poin saja. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW, mencintainya, mentaatinya, tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawanya. Itu bukti nyata tuh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Lihat surah Ali Imran 31, Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti nyata. Makanya ayat ini oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Ayat imtihan, imtihan itu ujian, menguji benar tidaknya cinta orang kepada Allah. Diukurnya dari apa? Sejauh mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sepaket cinta kepada Allah dengan taat kepada Rasul enggak bisa dipisahkan. Ini dua kandungan dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Sepaket enggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah artinya aku hanya menyembah ibadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Muhammad Rasulullah artinya aku menyembah Allah hanya melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan yang lain. Cara menerapkan la ilaha illallah, ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa bukti cinta kita kepada Allah itu harus mengikuti beliau dalam segala hal? Karena tak ada orang manusia di alam jagat raya yang melebihi cintanya kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua, yang paling benar bukti cintanya kepada Allah adalah Nabi juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewujudkan, membuktikan cintanya kepada Allah melalui seluruh tingkah lakunya, ibadahnya, perbuatannya, muamalahnya, akhlaknya. Itu semua bukti cinta kepada Allah yang benar. Kalau benar kita mau mewujudkan, membuktikan cinta kita kepada Allah, ikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi dalam seluruh hal, maka itulah bukti cinta yang benar. Dan Allah Azza wa Jalla telah melegitimasi perbuatan dan akhlak Nabi sebagai perbuatan akhlak yang memang layak dijadikan contoh, teladan, ikutan. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik dalam semua hal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Tuh. Itulah alasan kenapa kita mengikuti Nabi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengikuti Nabi itu wujud doa kita sehari-hari minimal 17 kali sehari semalam kepada Allah. Kita minta apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, disebut siratal mustaqim. Oleh Allah sudah ditunjukkan. Kita tinggal menelusurinya aja, menjalaninya saja. Apa siratal mustaqim itu? Ikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi lah satu-satunya orang yang dipastikan berada di atas siratal mustaqim. Kata siapa? Kata Allah. Dalam surah Yasin ayat-ayat awal Allah menyatakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang jalan hidupmu itu sudah berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apa siratul mustaqim itu? Tuh jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, itulah siratul mustaqim. Ikuti aja beliau, kamu akan berada di atas siratul mustaqim. Sehari semalam minimal 17 kali kita minta, tunjukkan ya Allah kami ke dalam siratul mustaqim. Oleh Allah tunjukkan, ikuti tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamin selamat, dijamin. Makanya perintah Allah atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati rasul. Siapa yang mentaati rasul, dipastikan dia mentaati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Siapa yang mentaati aku pasti berarti dia mentaati Allah. Apa balasannya? Dijamin surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku itu pasti masuk surga. Ini jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata begitu atas perintah wahyu dari Allah. Semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau di kalangan umatnya ada yang tidak mau masuk surga, enggak akan masuk surga. Tapi masa sih ada yang tidak mau? Makanya para sahabat bertanya, "Faman aba?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang mentaati aku, dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaati alias maksiat kepadaku, dialah yang tak mau masuk surga. Ternyata yang tak mau masuk surga itu orang yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengikuti beliau. Ibadah kepada Allah mau, tapi tata caranya dikarang sendiri, ditambah-tambah, dikurang, dirobah, dicampur dengan adat, dengan budaya, dengan perasaan, dengan kebiasaan. Beda weh ibadahnya dengan Nabi SAW. Tah itu berarti faqad aba. Dia enggak mau masuk surga. Ditolak ibadahnya, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak mencontoh aku dalam pelaksanaannya, ditolak. Salat, kata beliau, "Sallu kama raaitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jangan dikarang-karang cara salatnya, ditambah dikurang, jangan. Haji, umrah, khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian tata cara manasik kalian dari aku. Tata cara umrahnya, tata cahanya harus mencontoh Nabi. Enggak boleh ngarang sendiri, nambah sendiri, campur dengan budaya, kebiasaan, dan seterusnya. Enggak. Lihat, dalam semua hal mengikuti Nabi SAW, perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Makanya wujud iman kepada Allah harus dibuktikan dengan taat dan cinta kepada beliau. Beliau menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih ditaati, lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Kita memang diperintahkan mencintai sesama manusia. Cinta orang tua, cinta ke istri, cinta ke anak, cinta ke sesama muslim, diperintahkan. Tapi kadar cintanya harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kita ke harta, ke anak, melebihi kadar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terhapus keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak beriman tuh salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, semua manusia. Lihat, ternyata cinta, taat, tunduk, patuh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wujud nyata dari keimanan, ini aplikasi dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ini bukti cinta kita kepada Allah azza wajalla, dan inilah yang dimaksud siratal mustaqim yang sehari-hari kita minta dalam doa-doa kita. Dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ternyata mengikuti Nabi itulah siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, selain adanya pangbibita, iming-iming tentang keuntungan orang yang mengikuti Nabi SAW, ada juga ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti beliau dalam beragama. Nafsin-nafsin, nabi-nabi kita-kita, diancam orang seperti itu. Apa ancamannya? Di dunia Allah akan sesatkan jalan hidupnya, di akhirat dapat azab yang sangat pedih. Kata siapa? Kata Allah. Al-Quran surah An-Nur ayat-ayat terakhir tuh Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh dari Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah, antusibahum fitnah, au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat. Di dunia ditimpa fitnah artinya zaid, kesesatan, disesatkan aja oleh Allah. Dicabut hidayah, dicampakkan keinginan untuk menyimpang, sesat jalan hidupnya. Karena apa? Menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari siratal mustaqim, ya udah sesat. Jadi di dunia disesatkan, di akhirat diazab. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak mentaati aku. Bahkan jangankan tidak taat, taat, tapi ada orang lain yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Kadar kecintaan kepada harta, kepada anak, kepada keluarga melebihi kadar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu pun diazab, diancam. Lihat Al-Quran surah At-Taubah 24, Allah menyatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakan oleh Muhammad kepada manusia, kepada orang-orang beriman, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, pokoknya kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, cinta sama cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, cuma kadar cintanya sedikit di bawah cinta kepada dunia, kepada orang, Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya, maknanya fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi adzabi. Tunggu sampai Allah mendatangkan azab. Azab di dunia apalagi di akhirat nanti. Karena itu ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memperoleh keuntungan yang dijelaskan di dalam Jumat yang kemarin, akan ada halawatul iman, tenang, tentram jiwa, betah dalam melakukan ibadah. Bukan sekedar juga dicintai oleh Allah, dilindungi, dibantu, ditolong dan seterusnya. Bukan sekedar doa-doanya dikabul. Ternyata mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Allah ternyata melahirkan banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, lahir batin, dunia dan akhirat. Oh, mengikuti Nabi itu siratal mustaqim. Oh, mengikuti Nabi itu wujud nyata dari keimanan. Oh, mengikuti Nabi SAW itu syarat mutlak bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Karena itulah yuk, wujudkan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Nabi SAW. Agar benar dalam mengikuti Nabi, pelajari bagaimana ajaran Nabi SAW, pelajari bagaimana sunnah Nabi SAW, hadiri majlis-majlis kajian, dengarkan

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wala 'ala amwalikum wala 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening.
3: Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan. Ingat saat ini, maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni, kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan, semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiin rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri, siswa, siswi di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang. Aya nu kiruhna Cikopi di Subang yang Allah muliakan. Juga para asatidzatul kiram, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Insan TV dan beberapa TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa untuk yang kedua kalinya di tempat yang mulia ini. Pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu ya. Eta. Sekarang materi yang menjadi kelanjutan materi pertama menjadi insan rabbani. Ini bukan nama orang. Walaupun ada orang namanya Muhammad Insan Rabbani. Tapi maksudnya kita tidak membahas orang. Karena istilah Rabbani terdapat dalam Al-Quranul Karim. Terdapat di dalam ungkapan-ungkapan para sahabat, para ulama. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat tentang Rabbani berkata, Al-alimu Rabbani alladhi yu'allimu nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang alim Rabbani adalah yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sigar sebelum ilmu-ilmu kibar. Ketika menjelaskan ungkapan Abdullah bin Mas'ud, sebagian ulama seperti Al-Baji menyatakan yang dimaksud sigharil ilm qabla kibarihi, ilmu-ilmu yang mudah, ilmu-ilmu yang enteng sebelum ilmu-ilmu yang lebih susah. Sebagian lagi menyatakan ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu yang mendasar seperti tauhid, seperti akidah, seperti iman, sebelum ilmu-ilmu yang furu', sebelum fiqh, sebelum yang lain-lain. Jadi Rabbani itu selalu berkaitan dengan orang yang berilmu. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif mengaitkan istilah Rabbani dengan amalan, dengan ibadah. Kata beliau, ketika Imam Asy-Sya'bi ditanya, ayyuhuma afdal, Ar-Rajab atau Sya'ban? Mana yang lebih utama untuk melakukan ibadah, Rajab atau Sya'ban? Lalu beliau menjawab, la takun rajabian wala sya'banian wala ramadhanian walakin kun rabbanian. Jangan kalian menjadi seorang rajabi, sya'bani atau ramadhani. Artinya rajabi orang yang hanya aktif beribadah secara intensif di bulan Rajab saja, sya'bani di bulan Sya'ban saja, Ramadhani di bulan Ramadan saja. Walakin kun rabbaniyan. Tapi jadilah kamu seorang rabbani. Alladhi ya'budullaha fi jami hayatihi wa fi jami syu'unihi. Yaitu orang yang selalu beribadah di setiap waktu, dari seluruh kehidupannya, dari seluruh aspeknya. Jadi rabbani ahli ibadah. Tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud Rabbani ahli ilmu. Dan dua-duanya tidak saling bertolak belakang tapi saling melengkapi. Orang ahli ibadah karena ilmunya. Orang yang berilmu pasti melahirkan ibadah yang bagus. Karena itulah maka Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi khair fi hadi khairil ibad. Zadul Ma'ad ini kitab tentang sejarah. Tapi di dalamnya berisi tentang banyak hal termasuk masalah tazkiyatun nufus. Beliau menjelaskan tentang masalah jihad. Bahwa jihad itu ada sampai 13 tingkatan. Salah satu di antara tingkatan jihad yang paling awal disebut jihadun nafas. Jihad melawan diri sendiri. Ada jihadun nafas, ada jihadul syaitan, ini tahap kedua. Ketiga jihadul kufar. Keempat, jihadul munafiqin. Empat level jihad. Dan masing-masing level ada tingkatan-tingkatan. Jangan berharap kita akan menang melawan setan sebelum bisa menang jihad melawan diri sendiri. Terlebih dahulu. Jangan berharap mampu terjun ke medan jihad melawan orang-orang kafir kalau diri sendiri dan setan belum dikalahkan di dua level jihad awal. Nah, seorang mujahid harus menjadi seorang robbani terlebih dahulu. Ketika menerangkan jihadun nafas, berkata Imam Ibnu Qayyim, fajihadun nafas arba'u maratib aydha. Adapun jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Sebagian tingkatan ini sedang kalian lakukan sekarang. Bahkan empat-empatnya. Karena itu sekolah ini membentuk para santri untuk menjadi seorang rabbani. Berkata Imam Al-Qayyim, jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Ihdaha, yang pertama adalah ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqwa alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi famata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain. Pertama, jihad melawan diri sendiri ketika mempelajari ilmu dan agama yang benar. Yang tidak ada kebahagiaan tanpa dirinya, tanpa agama dan ilmu tersebut. Tidak ada kehidupan yang hakiki dunia akhirat tanpa ilmu dan tanpa agama. Ketika seseorang luput, tidak memiliki ilmu tentang agama ini, dia akan binasa di dua negeri. Dunia dan akhirat. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar adalah menaklukkan diri, memaksakan diri untuk fokus, konsentrasi dan continue ketika belajar. Karena jiwa itu tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi yang menghalangi semangat belajar. Kalian pasti merasakan malas belajar. Malas menghafal, lebih suka memikirkan kesenangan dunia. Coba kalau kalian libur pulang ke rumah. Di sini yang dihadapi buku, kitab, catatan, ilmu. Pulang ke rumah paling TV, internet, main game, main PS. Kan begitu, itu kecenderungan jiwa selalu mengarah kepada kesenangan dunia. Taklukkan dulu diri untuk selalu fokus belajar dan continue. Ini jihad yang pertama. Jihad level pertama ketika melawan diri sendiri. Kedua, athaniyah. Ayujahidaha alal amali bihi ba'da ilmi. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'ha. Kedua, jihad melaklukkan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami. Setelah paham, mengamalkannya itu urusan lain. Perlu jihad juga karena ada kendala, haroream teh, males teh, banyak urusan teh untuk mengamalkan. Wajib diamalkan. Poin ini nanti kita akan perdalam. Kalau tidak, hanya ilmu tanpa amal, ada dua kemungkinan. Kalau tidak menjadi madharat, minimal tak bermanfaat. Inilah jihad yang kedua ketika melawan diri sendiri. Kita lanjut dulu. Kita sepintas-sepintas dulu. Ini baru mukaddimah. Al-thalithah yang ketiga. Ayu jahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-huda wal bayyinat. Wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min adzabillah. Ketiga, berjihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum tahu. Ini tantangannya lebih berat karena sudah menyinggung kepentingan orang lain, kesenangan orang lain. Dan kebanyakan orang gak suka kepentingannya, kesenangannya disentil-sentil, gak suka. Lebih menantang. Tapi ini wajib. Maka banyak orang yang berdakwah dibenci. Berdakwah malah dicaci, dimaki. Berdakwah malah dipersekusi, dibubarkan, diserbu. Yang nyerbunya bukan orang kafir. Orang kafir gak akan berani menyerbu, membubarkan pengajian. Tapi tangan-tangan kotor dari kalangan muslimin tertentu, ya bisa melakukan itu. Ya, jadi butuh perjuangan. Kalau enggak, sekali dakwah ditentang, ah udah. Banting setir saja, berhenti saja. Kalau enggak ada jihad melawan diri sendiri, enggak mungkin continue istiqomah di atas dakwah. Kalau tidak mengajarkan, kalau tidak mendakwahkan, dia termasuk orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa al-huda dan al-bayyinat. Ilmu dan penjelasan dari Allah yang diturunkan kepada kita, kita sembunyikan karena takut dengan resiko kalau mendakwahkannya. Maka ilmunya tidak manfaat. Dan ilmunya tidak menyelamatkan dia dari azab yang pedih. Ini yang ketiga. Kita enggak akan memperpanjang dulu. Ini sekali lagi masih mukaddimah. Yang keempatnya, ayyu jahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wati ilallah. Wa adal khalqi. Wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat, jihad melawan diri sendiri ketika bersabar dalam menerima resiko dakwah. Dalam menghadapi gangguan persekusi orang kepada dakwah yang dilakukannya. Dan menanggung semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Sabar di atas dakwah. Ini empat, kalau enggak sabar bisa berhenti dakwah. Bisa banting setir kepada aktivitas atau kegiatan lainnya. Ini empat tingkatan jihad ketika melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar, ketika beramal, ketika mengajar atau berdakwah, dan ketika bersabar. Empat. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Coba lihat. Selanjutnya beliau berkata, "Faman istakmala hadhil maratibul arba'." Soro minar rabbaniyin. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seseorang sudah menyempurnakan empat tingkatan jihad melawan diri sendiri ini, dia sudah menaklukkan dirinya di empat level jihad tadi. Ketika belajar dia terus istiqomah, continue, tidak berhenti, beramal juga, berdakwah juga, dan sabar di atas semuanya itu, jadilah dia seorang Rabbani. Jadi Rabbani itu orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang berdakwah atau mengajar dan orang yang bersabar di atas menerima semua risiko dari semua aktivitas tadi. Jadi apa itu Rabbani? Rabbani, insan Rabbani adalah seorang insan yang berilmu, beramal, berdakwah atau mengajar dan bersabar ketika mengarungi keempat atau ketiga langkah yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, maka untuk menjadi insan Rabbani, dia harus mengalami tahap yang cukup berat. Tahap belajar, beramal, kemudian berdakwah, dan terakhirnya bersabar. Ya. Adapun ketika belajar, beberapa poin jihad yang harus diperhatikan, pertama yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertama, meluruskan niat ketika belajar ilmu. Niatnya wajib ikhlas lillahi ta'ala. Enggak boleh lidunya, untuk kepentingan dunia. Dunia itu baik harta atau pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang tentang diri kita. Enggak. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi manusia. Seperti memperoleh keriduan Allah, pahala dari Allah, atau kecintaan rahmat dari Allah, atau ampunan maghfirah dari Allah, atau surga Allah, atau perlindungan dari neraka Allah. Itu semua yang ada di sisi Allah, niatkan untuk meraih itu. Itu yang pertama, niat ikhlas yang pertama seperti itu. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kebodohan dari diri orang lain. Itu termasuk niat yang ikhlas. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya dalam hal keutamaan. Kalau niatnya benar, in sahhatin niyyah. Kalau niatnya salah, bahaya. Sudah kita terangkan, orang yang mencari ilmu niatnya salah, ingin pengakuan orang, ingin dipuji orang, ingin disebut orang hebat, itu kan bahaya. Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ilmu itu enggak ada bandingannya. La ya'diluhu syai in sahhatin niyyah. Kalau niatnya benar. Muridnya bertanya, fa kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Kenapa kebodohan ini harus dihilangkan? Karena itu sumber penyakit. Nabi SAW menyebut kebodohan sebagai penyakit. Kan ada hadis, kalian pasti pernah dengar. Pasti pernah dibahas di kelas atau di banyak pengajian. Seorang sahabat ketimpa batu berdarah-darah gitu, luka parah. Kemudian pas malam hari tidur junub. Mau sholat subuh harus mandi dulu, tapi dalam keadaan terluka kan gitu ya. Dia nanya ke sahabatnya, ada gak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi? Kata sahabatnya, enggak, harus mandi. Kalau enggak, sholat subuhnya enggak sah. Walaupun berdarah-darah, walaupun terluka parah, dia mandi. Apa akibatnya? Mati. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Marah beliau. Qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Nah, terus apa kata beliau? Limadza lam yas'alu fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka enggak bertanya dulu?
4: Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Perkataan obat bagi kebodohan menunjukkan obat itu sakit, penyakit. Obat itu. Kebodohan itu penyakit. Dan obatnya ilmu dengan cara bertanya. Penyakit yang lahir dari kebodohan minimalnya syubhat dan bisa berefek kepada syahwat. Dua sumber kebinasaan bagi manusia dalam kehidupan mereka, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat, penyebab utamanya kebodohan. Syubhat itu semua kesalahan, semua kekeliruan disebabkan karena kebodohan. Karena bodoh dia salah faham. Dalam memahami agama, lahirlah kekeliruan di dalam memahami tauhid. Dalam memahami agama, lahirlah kebid'ahan, lahirlah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena bodoh, enggak tahu ilmu, enggak cukup ilmu untuk memahami secara benar, akhirnya dia gunakan ro'yu. Ingat, ro'yu itu bukan alat untuk memahami. Akal kita, otak kita bukan alat untuk memahami segala hal, bukan. Coba, kita punya akal. Dokter juga punya akal. Dokter boleh mengobati, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan

untuk menjelaskan kondisi kesehatan, apakah akalnya? Bukan, ilmunya. Alatnya itu ilmu. Akal wadah, tempat menampung ilmu itu. Makanya kalau orang punya akal tapi bodoh tentang ilmu yang harusnya menjadi alat untuk memahami dan menerangkan sesuatu, lalu dia pakai akalnya, otaknya, rokyunya. Ini yang disebut dengan memahami suatu dengan kebodohan. Rokyu itu oleh para ulama kadang disebut hawa, kadang disebut jahal, kadang disebut hawa nafsu, kadang disebut kebodohan, kadang disebut dengan rokyu. Jangan fahami Quran dengan rokyu, dengan hawa nafsu, dengan kebodohan, itu sama. Karena itu bukan alatnya. Yang menjadi alat untuk memahami dan menerangkan sesuatu adalah ilmu tentang hal tersebut. Kita punya akal, Pak Habibie juga punya akal. Pak Habibie rahimahullah. Tapi kenapa Pak Habibie bisa menerangkan kenapa pesawat yang tontonan ribuan ton bisa terbang dengan kecepatan tinggi? Kalau kita hanya puluhan kilo, jangankan terbang, loncat juga jatuh lagi. Kita bisa menjelaskan? Tidak bisa. Padahal kita punya akal. Pak Habibie mah bisa. Bukan karena akalnya, akalnya sama-sama kita miliki. Tapi apa? Ilmu yang diisikan kepada akal beliau. Baru bisa menjelaskan. Kalau kita akalnya kosong dari ilmu teknologi penerbangan, gak bisa menjelaskan, gak bisa memahami. Kalau dipaksa pokoknya sesuai dengan pemahaman akal antum, coba terangkan kenapa besi yang beratnya ribuan ton bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Dipaksa-paksa mah menjawab, sigana mah dipangku kujin, terus ngegeleber hiber kan itu. Kan gitunya, ternyambung. Jadi sampai di sini kita bisa pahami, akal itu bukan alat untuk memahami sesuatu. Yang menjadi alat apa? Ilmu. Demikian juga Quran Sunnah. Fahami, jangan dengan rokyu, jangan dengan akal. Fahami dengan ilmu. Isikan ilmu tentang tafsir, tentang hadis ini ke akal kita. Baru kita bisa memahami. Ini yang menjadi pembeda antara kita dengan para ulama. Para ulama bicara Quran, bicara sunnah, bicara agama ini dengan ilmunya. Bukan dengan akalnya. Kita memahami agama dengan Al-Quran sunnah. Kalau kosong dari ilmu berarti dengan roh itu berbahaya. Ada ancaman dari Nabi SAW. Man qala fi kitabillah bi ra'ihi. Dalam riwayatnya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ilmu atau menafsirkan Quran dengan ilmu, dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Karena itu bukan alatnya. Dengan demikian, maka ilmu tersebut merupakan alat pokok untuk memahami segala sesuatu. Niatkan mempelajari ilmu itu menghilangkan kebodohan dari diri. Karena kebodohan sumber semua penyimpangan. Bodoh dengan ilmu tapi akalnya, otaknya, rohnya dipaksa memahami sesuatu yang bukan fakta. Faknya bukan haknya untuk difahami, akhirnya ngaco, akhirnya lahirlah kesalahan, penyimpangan, kebid'ahan di dalam memahami agama. Ini namanya syubhat. Maka karena syubhat sumber keburukan, kesesatan, wajib diobati. Apa obatnya? Ilmu. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan syubhat. Baik dari diri orang lain ataupun dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Dan penyakit ini bukan bicara tentang kedokteran fisik, tapi berbicara tentang penyakit hati. Ada adalah penyakit.

Apa penyakitnya? Sumbernya kebodohan. Bisa syirik, bisa kufur, bisa bid'ah, bisa maksiat. Itu penyakit-penyakit hati. Obatnya apa? Ternyata ilmu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ma min madhin fil Qur'an illa fahuwa min thamratil ilm. Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wahuwa min thamratil jahal. Tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran kecuali itu pasti buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman, memuji orang bersabar, orang bertakwa, orang beramal soleh. Dipuji oleh Allah, itu semua buah dari ilmu. Orang beriman karena ilmu. Orang beramal karena ilmu. Amal itu aplikasinya dari ilmu. Orang bisa sabar, orang bertakwa karena ilmu. Dipuji mereka, sumbernya ilmu. Dan tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Allah mencela orang-orang kafir beserta kekafirannya. Perbuatan syirik beserta para pelakunya. Perbuatan bid'ah dan maksiat beserta orang-orang yang melakukan, Allah cela. Dan itu semua lahir karena kebodohan. Coba lihat ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah. Bani Israel ini sudah diselamatkan dari penjajahan Fir'aun. Maka Nabi Musa berjalan dengan mereka. Di tengah jalan melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, patung, kabita. Sampai mereka bilang, ya Musa, hei Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buat bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya banyak patung sembahan tuh. Minta sesuatu yang sifatnya syirik, ya enggak? Apa kata Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kamu mah orang bodoh. Dasar kalian mah orang bodoh. Maknanya kebodohanlah yang membuat mereka meminta patung sesembahan. Perbuatan syirik sumbernya kebodohan. Lihat lagi kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ketika datang malaikat berupa orang yang gagah, yang kasep gitu ya. Kemudian kaumnya ngiler melihat yang kasep. Karena mereka penyuka sesama jenis. Minta agar si tamu itu melayani mereka. Apa kata Nabi Lut? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kalian orang-orang bodoh. Ada para wanita dibiarkan, laki-laki diburu, bodohkan. Maknanya kebodohan ini yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam liwato. Para wanita kenapa tabarruj? Itu juga karena kebodohan. Allah mengisyaratkan ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Seperti tabarruj orang-orang bodoh tuh, artinya kebodohan itu yang menyebabkan mereka bertabarruj. Pokoknya semua jenis dosa dan penyimpangan itu penyebabnya adalah bodoh. Dari kebodohan lahir syubhat. Dari kebodohan lahir syahwat. Kalau syahwat itu setiap dosa, penyimpangan, kesalahan yang disebabkan karena hawa nafsu. Walaupun dia tahu perbuatannya itu haram, dia enggak peduli. Orang berbuat ghibah, padahal tahu ghibah itu dosa. Tapi karena seneng gitu ya, ada kesenangan di sana, enjoy aja menikmati ghibahnya. Orang mencuri, orang mabuk, orang berzina, orang berjudi. Tahu enggak itu haram? Tahu. Tanya para koruptor. Tahu enggak itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada kesenangan di sana. Walaupun tahu ilmunya, tapi dia tetap lakukan karena hawa nafsu. Orang seperti ini oleh Al-Quran juga disebut dengan sebutan orang bodoh. Dan ini diungkapkan, diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang ya'maluna sayiat bijahalah.
Mereka itu melakukan perbuatan buruk karena kebodohan. Kenapa disebut bodoh? Padahal mereka tahu itu buruk, berilmu bahwa itu haram. Kenapa disebut bodoh? Mereka bodoh tentang beberapa hal. Pertama, bodoh bahwa Allah melihat para malaikat menyaksikan dan mencatat perbuatan dosa. Itu luput dalam pikiran mereka. Kalau mereka si copet mau nyopet, apakah lihat dompet nongol di kantong celana orang langsung diambil? Enggak, dia lihat keadaan, lihat kiri kanan orang. Ada yang ngelihat enggak? Ada yang tahu enggak? Ada yang menyaksikan enggak? Kalau enggak, semua orang sibuk dengan HP-nya masing-masing, kan zaman sekarang begitunya. Baru dia beraksi, disiapkan dua jarinya. Gitu merenya atau kie. Pas mau nyolong, mau melihat ada yang DM, dilihat melirik. Jadi enggak? Enggak jadi. Kenapa? Ada yang melihat. Enggak jadi. Resikonya besar. Babak belur. Diteriakin maling, dihajar massa, ditangkap polisi, dipenjara. Itu belum seberapa loh. Tapi kalau seorang mukmin pas mau berbuat maksiat, kalau dia sadar saat itu bahwa Allah melihat, para malaikat menyaksikan dan mencatat, dan semua itu kelak ada risikonya, ada konsekuensinya, diazab di alam kubur, diazab di akhirat, risikonya lebih babak belur daripada dihakimi massa loh. Kalau dihakimi massa, orang masih punya rasa kasihan. Karena kalau ada copet ketor, hajar babak belur sudah berdarah-darah. Kita kasihan enggak? Kasihan. Udah kasihan kan gitunya. Itu orang. Kalau malaikat mah si raja tega. Allah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijrah. Terus alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang ghilad dan syidad. Apa itu ghilad? Ghilad itu adalah malaikat yang sudah tercabut rasa belas kasihan dari dirinya. Enggak punya rasa belas kasihan. Karena tugasnya menyiksa. Kalau menyiksa, mengadab, kasihan enggak teganya. Harusnya ditonjok, satakar kebak, karunya disintrik. Kan bisa begitu. Ghilad itu yang tidak memiliki belas kasihan. Sekali pukul, satakar kebak mukulnya itu. Apa satakar kebak itu apa? Sekuat-kuatnya. Nah itu loh, babak belur enggak? Pejet, bukan babak belur lagi. Seandainya setiap orang ketika berbuat dosa dan maksiat, menyadari Allah melihat, para malaikat menyaksikan dan mencatat. Seandainya mereka sadar kelak ini ada konsekuensinya, di alam kubur, di akhirat, tak akan ada seorang pun yang berani melakukannya. Tapi karena bodoh tentang hal ini, dia nekat berani. Itu kebodohan pertama, bodoh tentang muraqabah Allah terhadap mereka, pengawasan Allah terhadap mereka. Tidak memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, oleh para malaikat, enggak. Kedua, muncul kadang-kadang pikiran, sekarang tahu ini dosa tapi nanti bisa istighfar, bisa taubat. Apalagi ada hadis, sholat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebentar lagi Ramadan. Itu menghapus dosa-dosa. Kayak aku sholat, kehapus. Kan gitu muncul ya pertanyaan, pikiran begitu. Bodoh itu. Pertama, yang terhapus oleh sholat, oleh Jumatan itu hanya dosa kecil, ini dosa gede. Kedua, dikira taubat itu gampang. Taubat itu amal soleh yang tidak bisa lakukan oleh siapapun kecuali dengan hidayah dari Allah. Betapa banyaknya orang tahu bahwa dirinya banyak dosa.
Betapa banyaknya orang tahu bahwa ini perbuatan haram, dia wajib harus berhenti, wajib tobat. Tapi kenapa enggak mau tobat juga? Masih senang, masih betah melakukan kemaksiatan ini. Nanti ajalah kalau ubannya sudah dominan di kepala, kalau si kulit sudah keriput, kalau usianya sudah di atas 60 tahun, barulah nanti kita tobat. Sekarang masih 20 tahun, 11-an tahun, happy-happy kan gitu ya. Disangkanya usianya bisa sampai ke 60 tahun. Belum tentu. Dan kalau toh sampai 60 tahun, apakah dia bisa tobat? Enggak, tobat itu hidayah dari Allah. Maka para sahabat, para ulama menyatakan kullu man 'asa rabbahu fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Ini menunjukkan kebodohan adalah sumber segala macam keburukan. Sumber segala macam dosa. Mencari ilmu niatkan menghilangkan kebodohan. Baik dari diri sendiri, biar tidak terjerumus dalam syubhat dan syahwat. Juga hilangkan kebodohan dari diri orang lain dengan cara di-share, diajarkan, didakwahkan. Agar orang lain juga terlepas dari kebodohan, terlepas dari semua efek dari kebodohan. Berupa kufur, berupa syirik, berupa syubhat, syahwat dan seterusnya. Nah ini seorang yang disebut dengan Rabbani. Hilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain ketika meniatkan mencari ilmu. Ini termasuk niat yang sangat bagus. Inilah poin pertama ketika berjihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu. Maka jihadilah diri kita dalam hal niat ketika mencari ilmu. Kedua, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dalam menawan diri sendiri ketika mengamalkan ilmu. Karena apa? Amal itu tujuan pokok dari belajar. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maknanya adalah Hilyatul Awliya. Hilyah itu perhiasan. Perhiasan para wali. Apa perhiasan itu? Ibadah dan akhlak yang mulia. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari untuk jadi alat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu alat, bukan tujuan. Apa tujuannya? Amal. Kita belajar itu untuk beramal loh. Kita belajar nanti dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi diterima dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser. Terbuka kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Siapkan jawaban kalian untuk empat pertanyaan berikut ini. Sekarang aja siap enggak menjawab dengan jawaban sesuai dengan syariat Allah. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia dihabiskan. Umur kita dihabiskan untuk mengejar, lebih banyak mengejar dunia atau akhirat. Dan kalau kita mengejar akhirat, maksud akhirat itu amal-amal yang disyariatkan, yang dipahali di akhirat. Niatnya untuk benar akhirat, untuk dunia. Sebab banyak orang beramal akhirat tapi dengan niat dunia.
Ada enggak orang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis? Ditanya, kamu rajin amat ibadahnya. Apa jawabnya? Iya, biar cepat dapat jodoh. Ada yang begitu? Ada. Kamu rajin amat dikirnya sekian ribu kali. 10.000 kali semalaman enggak ngantuk, enggak capek apa aja. Iya, biar saya laris dagangannya. Ada yang begitu? Meniatkan amalan untuk akhirat tapi diniatkan untuk kepentingan dunia. Ada yang begitu? Banyak. Ini kerusakan tauhid. Ketika kita mempelajari kitab tauhid, di bab akhir dari kitab tauhid ini ada bab dengan judul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menghendaki dunia dengan amal akhirat yang dia lakukan. Amal akhiratnya sholat, amal akhiratnya saum, amal akhiratnya sholawat, amal akhiratnya zikir. Itu amal akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Rajin zikir sekian kali biar dagangannya laris. Rajin sholat malam biar cepat dapat jodoh. Rajin saum biar pangkatnya karir cepat naik. Ada yang begitu? Ada. Amal akhirat diniatkan untuk dunia. Hina. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang seperti itu seperti orang yang punya sendok. Sendok ini terbuat dari emas. Berlapiskan berlian. Mahal enggak tuh? Super mahal. Mungkin harganya kalau enggak ratusan juta bisa miliaran tuh. Sendok dari emas itu bisa 1 ons lebih gitu ya, Mas Muri. Terus dihiasi dengan berlian. Tapi dipakai untuk nyiduk kotoran manusia. Betapa hina, jijik, najisnya kotoran. Betapa mahalnya ini sendok. Amal akhirat baik sholat, saum, zikir, sholawat. Itu agung karena itu amalan untuk akhirat. Tapi diniatkan untuk sesuatu yang hina yaitu dunia. Nabi SAW mengumpamakan dunia dengan berbagai macam perumpamaan yang hina. Kadang diumpamakan dengan bangkai binatang. Kadang diumpamakan dengan kotoran manusia. Kadang dijelaskan seandainya dunia ini ada harga, ada nilai di mata Allah. Walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya loh. Hanya seekor, hanya sehelai sayap. Jangankan sehelai sayap, nyamuknya sekalian sekarung ada harganya? Bisa dijual? Bisa. Para manuk. Para caksak, itu kan makanannya lumayan lah. Sekarung ayah 1.000 atau nyamuk? Meren ayah, ada harga minimal. Seandainya dunia ada nilai di mata Allah, sebanding nilainya itu dengan sehelai sayap seekor nyamuk, Allah tak akan mungkin memberikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Dibiarkan kelaparan, kehausan karena kekafiran mereka. Kalau dunia ini punya nilai, walaupun nilainya sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia enggak punya nilai, malah hina. Sehina kotoran orang, sehina bangkai binatang. Orang kafir dikasih dengan jumlah yang melimpah. Ada orang kafir yang kaya? Banyak. Lebih kaya orang kafir daripada kaum muslimin. Kenapa Allah kasih? Karena itu hina. Bukan wujud dari kemuliaan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Enggak. Seandainya kekayaan adalah bukti nyata keriduan Allah, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada manusia, niscaya yang paling kaya adalah para nabi, para muttaqin, para solihin. Tapi karena itu bukan wujud kemuliaan, Allah kasih ke orang-orang paling durhaka sekalipun. Jadi yang pertama ditanya umurnya untuk apa umur itu dihabiskan. Dalam riwayatin tentang wa an syababihi fima ablah.
tentang masa mudanya. Untuk apa masa muda itu dihabiskan? Masa muda ibarat usia emas bagi setiap orang. Di sana semua potensi itu puncak maksimal. Fisiknya pas kuat-kuatnya, puncak kekuatan. Jiwanya juga segar, semangatnya menggebu-gebu, itu ya. Nah, itu usia emas itu. Itu akan ditanya, untuk apa dihabiskan? Umumnya manusia mumpung masih muda, kita hang out, kita kangkau-kangkau, kita hura-hura, kita senang-senang. Ibadah mah nantilah kalau sudah jadi aki-aki. Ada yang begitu? Ada. Tak sadar bahwa masa muda itu akan ditanya. Maka kalau orang ketika muda menghabiskan masa muda untuk ibadah, untuk belajar seperti usia kalian, ini orang istimewa. Pemuda lain menghabiskan masa mudanya untuk hura-hura, kalian menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu sebagai bekal beribadah dan beramal soleh. Ini istimewa di dunia, di akhirat diistimewakan. Di alam mahsyar semua orang menderita, kepanasan, matahari dekat, semuanya telanjang ya, ingin segera lepas dari situasi seperti itu, menderita. Tapi ada beberapa golongan, dalam satu hadis 7 golongan, dalam hadis lain ada lebih lagi yang akan dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Mereka nyaman, sejuk, mereka tidak menderita. Siapa? Banyak. Salah satunya pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Oleh karena itu diistimewakan di akhirat. Karena dia orang istimewa juga di dunia. Bahagialah kalian. Kalian orang-orang yang Allah pilih untuk berkumpul di sebuah tempat. Yang di tempat itu hanya diajarkan ilmu dan amal. Sementara pemuda lain yang jauh lebih banyak dari kalian, oleh Allah dibiarkan tidak tertuntun menghabiskan masa mudanya untuk hal yang sia-sia. Allah yang memilih ini, dan kalian orang-orang terpilih, banggalah, syukurilah. Jangan sampai ngiri, orang lain memasak semasa usia kita tuh enak, senang-senang, happy-happy di kafe, di mana lagi selain di kafe, di restoran-restoran, di mall-mall gitu kan. Kita mah di masjid. Bukan kalian yang harus iri ke mereka, mereka yang harus iri kepada kalian. Mereka yang harusnya berkata, ya Allah kenapa saya ya tidak dipesantrenkan oleh orang tua saya ya, menghabiskan masa muda saya di pondok pesantren ya. Ya Allah kenapa ya saya dibiarkan malah jalan-jalan di mall waktu sholat, tidak peduli azan, dicuekan gitu ya. Al-Quran tidak pernah dibaca, disentuh gitu. Ada punya mushaf tapi dibuka pun tidak gitu. Harusnya mereka yang iri ke kita, jangan sebaliknya. Syukuri nasib kalian, Allah yang pilih. Allah yang mengkondisikan kalian. Di dunianya diistimewakan, dikarantina secara positif untuk dididik istak menjadi insan rabbani yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ini manusia istimewa di dunia akan diistimewakan di akhirat. Pertama yang akan ditanya adalah tentang umurnya atau masa muda. Kedua tentang ilmunya. Diamalkan apa tidak. Ketiga tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana itu dibelanjakan. Dan keempat tentang jasadnya. Untuk apa dia pakai. Untuk hura-hura. Untuk rileks-rileks. Untuk santai-santai. Atau dipelihara, dijaga agar ketika beribadah kondisinya maksimal, kondisinya fit sehingga maksimal juga kualitas dari ibadah. Maka siapa di antara kalian yang memelihara kesehatan diri dengan olahraga rutin, dengan umpamanya menjaga makanan, hanya yang sehat, bukan yang enak. Enak dan sehat bagus, tapi enak tapi merusak, jangan. Siapa yang menjaga jasadnya? Untuk apa dia jasad?
dijaga kesehatannya, kebugarannya, staminanya, agar setiap malam bisa bangun tahajud secara fresh. Agar setiap Senin Kamis bisa saum. Agar kalau baca Al-Quran kuat berjam-jam. Agar kalau umpamanya nolong orang kuat. Agar kalau menghafal cepat hafal. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi fisik. Makanya saya jaga fisik saya. Maka olahraganya beribadah. Karena diniatkan untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Tapi kalau umpamanya olahraga mati syar'i, tidak ada perintahnya olahraga, dia tidak syar'i. Akibatnya dia reha-leha, santai-santai, akhirnya gembrot, akhirnya jadi gudang garam, gudang gula, jadi gudang kolesterol, lemak gitu. Apa akibatnya? Malam susah bangun, begitu bangun juga terkantuk-kantuk baru takbir Allahu Akbar. Tadinya membaca An-Naba di rokat pertama akhirnya kulhu lagi dan tidak kuat. Karena angin dingin batuk bersin-bersin mau saum sahur jam 4 mata jam 6 kukurubukan lagi. Ya kuat leles makan weh. Nah akibatnya begitu. Jasarnya tidak dijaga. Jaga jasad kita, kebugaran kita, stamina kita, ya, kesehatan kita. Untuk apa? Menunjang kualitas dan kuantitas dari ibadah kita. Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk ilmu yang kita pelajari ini. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La takunu 'aliman hatta takuna muta'alliman. Wa la takunu bil 'ilmi 'amilan hatta takuna bihi 'amilan." Kamu tidak akan bisa menjadi orang pintar, orang berilmu sebelum kamu belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Kalau ada orang ngaku saya emang gak belajar, tapi tiba-tiba paham nahwu shorof, ngerti bahasa Arab. Kenapa? Tirakat, doa, tahajud. Langsung kita ingkari, bohong. Gak ada orang yang begitu. Gak ada orang yang pinter tanpa belajar walaupun rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin berdoa. Ya Allah pinterkan saya, ya Allah pinterkan saya. Tiba-tiba pinter, enggak. Jangan dipercaya. Karena tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu. Kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Seperti contoh, ini ada hubungan sebab-akibat. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Kalau Allah takdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia itu nikah. Mustahil punya anak tanpa nikah. Saya mada ngedoa ya Allah beri saya anak, nikah enggak? Gimana? Keluar dari batu apa? Kalau Allah takdirkan seorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Kalau Allah mentakdirkan seorang kenyang, pasti Allah takdirkan dia itu makan. Gak bisa ya Allah saya lapar, kenyangkan, kenyang, tek aja kenyang tuh. Hasil doa saya kenyang. Gak bisa. Kalau Allah mentakdirkan seseorang kenyang, pasti Allah takdirkan dia makan. Allah takdirkan bagi dia dapat makanan. Gimana aja caranya? Seperti itu. Kalau Allah mau mentakdirkan seorang berilmu, pasti Allah takdirkan, Allah mudahkan dia untuk belajar, memahami ilmu. Baru dia alim. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Jangan percaya kalau saya mah faham bahasa Arab itu lewat mimpi. Bohong, itu mah khurafatnya kaum sufi. Untuk apa? Untuk mengangkat dirinya, bahwa dirinya orang hebat. Tanpa belajar dia bisa pandai. Enggak. Innamal ilmu yuta'allum. Abu Darda menyatakan la takunu 'aliman hatta takuna muta'alliman.
Kamu enggak bisa jadi orang berilmu sebelum kamu belajar. Wala takunu bil ilmi amilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak bisa disebut orang alim sampai kamu mengamalkan ilmu. Walaupun ilmu sudah difahami, sudah dihafalkan, belum diamalkan, orang itu masih bodoh. Kenapa bodoh? Karena sudah berilmu. Bodoh karena dia enggak tahu ilmu itu wajib diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia bahaya loh. Maka tidaklah seorang berilmu disebut alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Makanya berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Kata Fudail bin Iyad, seorang yang berilmu masih tetap dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan bila dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah dia disebut sebagai seorang yang alim. Jadi orang yang hafal banyak ilmu, menguasai banyak ilmu, baru disebut orang alim kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan, bodoh. Di mana letak kebodohannya? Dia seolah-olah enggak tahu bahwa ilmu itu wajib diamalkan. Kalau enggak diamalkan, terancam. Apa ancamannya? Banyak dalam Al-Qur'an. Ayat yang mencela orang yang berilmu itu karena tidak diamalkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, di neraka nanti ada orang ususnya terburih. Dia pegang ususnya sambil berlari-lari muter-muter di sekeliling neraka. Ditonton oleh para penghuni neraka. Rupanya ini orang beken. Orang yang dikenal, orang yang viral, orang yang kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Beken itu namanya. Dan bekennya itu dalam konteks kebaikan. Orang ini ustaz. Orang ini ulama, orang ini mubaligh, orang ini dai, orang yang ke neraka dengan usus terburai itu orang berilmu, suka dakwah. Maka para ahli neraka bertanya, ya fulan ma sya'nuk alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka memerintahkan kami untuk berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Orang ini tukang dakwah. Tapi kenapa ke neraka? Orang itu menjawab. Kata dia, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, kata dia. Dulu aku merintahkan kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku masih melakukannya. Tuh itu nasibnya tuh. Bahaya enggak tuh? Kalau ilmu tidak diamalkan, bahaya. Makanya bodoh orang berilmu tapi belum mengamalkan ilmunya. Itu perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, wala yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Faida amila bihi kana aliman. Seorang berilmu masih dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah dia disebut orang alim. Makanya para ulama dahulu di tengah proses belajar, mereka itu mengimbanginya, menunjangnya dengan amal, dengan ibadah, dengan sholat, dengan saum, dengan zikir, dengan berdoa. Dan mereka beristianah kepada Allah melalui amal-amal ibadahnya tersebut.
Ibadah yang dilakukan di tengah proses belajar menunjang, mempermudah dia untuk memahami ilmu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadits bil 'amali bih wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bis-shaum." Kami dulu beristianah di dalam menghafalkan hadis dengan mengamalkan isi hadis itu. Amalkan isi hadis, kita akan mudah menghafalkannya dan memahaminya. Dan kami beristianah untuk mempelajari hadis dengan cara banyak melakukan saum sunnah. Jadi ibadah yang dilakukan di tengah proses belajar mempermudah untuk memahami ilmu. Maka semua ulama ketika menerangkan ikhtiar usaha amalan yang wajib dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah ibadah. Ahli ilmu, ahli tahajud. Orang yang sedang belajar, ahli saum Senin Kamis. Ahli membaca Al-Quran. Ahli berinfak bersedekah. Tukang menolong orang. Semua itu mempermudah untuk apa? Memahami dan mempelajari ilmu yang sedang dipelajarinya. Dan sebaliknya, apabila di tengah proses mencari ilmu dia lebih banyak melakukan dosa dan maksiat, ini akan menjadi penghalang. Ini yang menyebabkan kita terkena penyakit hese apal, gancang, poho. Mudah lupa, susah untuk menghafalkannya. Kenapa? Penyebab utamanya dosa. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inni la'ahsibul 'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Aku yakin kalau ada seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu pasti karena dosa yang sudah dilakukannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mau menyusun suatu kitab, bahan sudah ada di kepala yang tinggal menuliskan. Pas mau menuliskan lupa tuh. Blank aja tuh. Akhirnya beliau datang ke gurunya. Namanya Imam Waqi'. Lalu bertanya, "Kenapa saya lupa?" Apa jawab gurunya? "Oh, kamu sudah berdosa. Kamu sudah bermaksiat. Tinggalkan maksiat itu. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat." Akhirnya peristiwa ini diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syair. Dalam kitab Dewan Syafi'i. Beliau menyatakan, "Syakautu ila waqi su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi." Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan petunjuk agar aku menjauhi maksiat. Lalu beliau berkata bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi dosa dan kemaksiatan menyebabkan kita sering lupa. Dosa dan kemaksiatan menjadi penghalang kita memahami suatu ilmu. Dosa dan kemaksiatan ini menjadi kendala yang menyebabkan kita terkena penyakit hese apa gancang poho. Makanya suatu saat Imam Malik lagi ngajar hadis nih. Murid-muridnya menulis. Tapi ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur. "Orang lain menulis, kamu tidak. Kenapa?" "Saya sudah hafal semua yang engkau terangkan." "Masa?" "Iya. Coba ulang lagi apa yang saya jelaskan. Dari awal sampai akhir tidak ada yang kelewat." Kagum Imam Malik kepada pemuda ini. Lalu beliau berkata, "Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah." Aku melihat Allah telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan.
Ternyata pemuda itu siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lihat ilmu dipelajari untuk diamalkan dan barengi proses belajar kita dengan memperbanyak amalan, walaupun amalan itu tidak terkait dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Kita sedang mempelajari menghafalkan hadis bab thaharah, kita barengi dengan saum sunnah, kita barengi dengan baca Al-Quran, kita barengi dengan sholat tahajud, dan seterusnya. Itu akan menunjang. Dan itu yang dijelaskan, dilakukan oleh para ulama. Seorang insan Rabbani, orang yang belajar secara tekun, terus menerus, continue, tidak lelah, selalu fokus, tidak terabaikan oleh aktivitas dan kepentingan dunia. Niat mereka tulus ketika mencari ilmu, lalu ilmu yang mereka dapat itu diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dua modal untuk menjadi insan Rabbani, dan ini merupakan fondasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin menjadi seorang insan Rabbani. Ilmu dan amal. Dua modal lagi adalah apa? Dakwah dan sabar. Ini yang akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Sekarang sudah hampir 1,5 jam. Hampir. Sejam 18 menit. Cukup. Lebih dari cukup. Saya yakin di antara kalian ada yang sudah cangkeng na panas. Bujur na panas. Kalau saya masih fresh, masih segar. 2 jam aja lagi saya masih gak kuat. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung pakai lisan, nanti dikasih mic. Dikasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Ada yang mengacung? Boleh santri, boleh guru, boleh warga.

Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatur niat ke jalan yang lurus? Ya, pertama tadi niatkan apa yang kita lakukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah janjikan. Apa saja? Banyak pahalanya, maghfirahnya, ridhonya, rahmatnya, cinta kasih sayangnya, surganya, dan seterusnya. Jangan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, baik pujiannya, sanjungannya, apresiasinya, pengakuannya, likes-nya, komennya, enggak. Itu yang pertama, ya. Kedua tadi, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang. Niat mencari ilmu itu untuk diamalkan dan diajarkan. Ketiga, niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Ini ditegaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Kitabul Ilmi, meniatkan ilmu lidifa'i anisyariah. Karena kalau kita enggak bisa membela. Kalau ada orang ahli bid'ah datang ke perpustakaan yang dipenuhi kitab-kitab yang berjumlah ribuan. Lalu ahli bid'ah itu mendakwahkan kebid'ahannya di perpustakaan. Ada enggak kitab yang membantah dia, omongan dia? Enggak, semua kitab diam. Enggak bisa membela syariat. Tapi kalau orang itu berbicara di hadapan orang yang berilmu, orang berilmu itu akan berdiri dan membantah kebid'ahan. Ilmunya dipakai untuk membela syariat, ya. Nah, bagaimana sekarang kalau sudah kadung terlanjur meniatkan mencari ilmu dengan niat dunia? Kenapa mondok? Kenapa masan? Agar kaya, agar terkenal. Tuh siga Ustaz Anu, dia sekarang menjadi terkenal, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Setiap kajiannya dihadiri oleh ribuan, penuh sesak masjid, disiarkan oleh banyak TV. Ya, ahwat tuh ngantri menghibahkan diri. Dia terkenal, dia dipuji banyak orang, dia kaya raya. Saya belajar itu ingin kaya dia. Ada yang begitu? Mungkin ada. Dia ingin menjadi ustadz terkenal karena terinspirasi oleh orang yang seperti itu. Ustadz yang menjadi idola dia enggak salah. Dia terkenal bukan karena keinginan diri tapi karena kiprahnya. Ketulusannya, kesungguh-sungguhannya membuat dia ini dipuji banyak orang. Dianya tidak salah. Tapi orang yang meniatkan belajar ilmu karena ingin keuntungan duniawinya, itu keliru, salah. Nah, gimana kalau orang sudah terlanjur begitu ketika belajar? Apa yang harus dia lakukan? Dia wajib merubah niatnya. Singkirkan niat-niat tadi, ubah, saya mau belajar agar bisa beramal secara benar. Agar saya bisa mengajar, menuntun banyak orang dari kegelapan kepada cahaya, dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid. Agar kelak saya bisa bertanggung jawab atas hidup saya di hadapan Allah. Luruskan lagi niat. Apakah dosa kesalahan niat tadi terhapus? Terhapus. Dan itu pun terjadi di kalangan para ulama. Imam Al-Baihaqi menyatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba. Kami mencari ilmu pernah, bukan karena Allah, gagal total. Illa ayyakuna illa. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ubah niatnya, maka insya Allah akan tertuntun. Ini ada satu kisah. Ini kisah ini nyata. Saya lupa, saya sering menceritakan kisah ini. Saya lupa apakah di bulan lalu saya pernah menceritakannya di sini atau tidak. Kalau pernah, puntennya. Gak apa-apa ngulangnya.
Kalau enggak pernah, alhamdulillah, seru ya. Ada seorang pemuda bodoh, miskin, seleranya tinggi, ngincer akhwat yang cantik jelita, yang gelis nak kawanti-wanti, endah nak kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Itu gak ada terjemahannya itu. Selain cantik dia kaya raya. Banyak orang kepincut, laki-laki kepincut. Tapi gak berani. Nah laki-laki ini yang miskin, yang bodoh, nekat dia, ngelamar. Will you marry me? Gitu. Apa yang terjadi? Ditolak, kebayangan. Ditolak, gak mau dia. Kata orang Subang, mak iya pemuda, teu aya arahanna. Harta gak punya, ilmu gak punya, kehormatan gak punya. Naon arahanna itu. Ditolak. Pemuda ini gak putus asa. Dia tetap nekat, mikir, uleng gimana caranya agar dapat nih. Tapi dia alhamdulillah tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Ada pernah? Alhamdulillah tidak. Hanya dua yang bisa memikat seorang wanita. Pertama kekayaan. Kalau kaya amanya, walaupun butut, tua, laku enggak? Laku ke ABG ya, yeah. Ada yang 17-18 tahun ke aki-aki 70 tahun yang sudah ompong. Kenapa? Kaya raya. Kedua, karena kehormatan. Asal dihormati oleh orang, dihormat, dimuliakan, para wanita juga ingin. Apalagi punya dua-duanya, ya banyak duit, ya terhormat, ya enggak? Ada yang begini? Paling kenceng ahwat. Kira-kira orang ini kalau membuka lowongan, dibuka lowongan jadi istri kedua, ketiga, keempat, laku enggak? Paling kenceng ahwat. Tapi ada, ini entah omongan ahwat ini hoax atau kenyataannya, ada orang yang punya duit dihormat tapi enggak laku juga, ada loh yang kayak itu ya. Di belantara sana ada. Kita teruskan. Pemuda ini mikir, apa dengan harta atau dengan kehormatan? Saat itu orang terhormat hanya karena dua, karena harta atau karena ilmu. Orang berilmu, para ulama dihormat, diagungkan, dimuliakan. Dengan apa saya memikat wanita itu? Kalau dengan harta saya harus kerja keras seumur hidup, belum tentu kaya. Akhirnya dia memilih dengan ilmu, dia belajar. Apa niatnya? Agar bisa memikat wanita gebetannya. Ini niat yang salah apa yang benar? Benar, benar salah. Benar-benar salah, bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Ternyata berhasil dia. Dia jadi ulama besar. Muridnya banyak, terhormat. Orang memuliakannya. Setelah dia berhasil menjadi ulama besar, muridnya banyak, dihormati. Wanita yang dulu menolaknya mengirim utusan menawarkan dirinya untuk dinikah. Tuh. Benar bukan hoax. Apa jawaban pemuda ini? Mengejutkan. Dia bilang, la uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Ilmu terpenting. Ditolak tawaran wanita itu. Seri satu-satu. Dulu dia yang ditolak. Sekarang wanita itu yang ditolak. Kenapa orang ini niatnya salah tapi berhasil?
Diterangkan oleh para ulama. Di atas Syekh Al-Barjas dalam kitab Awaiqut Thalab menyatakan awalnya orang ini meniatkan dengan niat yang salah ketika mencari ilmu. Niatnya untuk memikat wanita gebetan. Tapi di tengah proses mencari ilmu, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Bab-bab awal dalam setiap ilmu berbicara tentang keikhlasan. Tentang umpamanya lihat kitab umpamanya Bulughul Maram. Masalah fikih. Apa yang pertama kali dibahas? Babun Niyah. Lihat umpamanya kitab Akhlak, umpamanya kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama dibahas bab ikhdar babul ikhlas wa ikhdarun niyah. Jadi bab awal wajib meniatkan mencari ilmu secara ikhlas, tertuntun dia. Ada ancaman siapa yang tidak ikhlas begini begini begini. Takut dia akhirnya di awal langkah pencarian ilmu niatnya sudah terluruskan, lurus. Makanya dia berhasil. Dan terlihat dari jawaban orang ini ketika wanita tersebut menawarkan dirinya, dia menolak. La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolak. Berhasil dia. Jadi kalau ada orang yang salah niat di awal, baru sadar bahwa itu niatnya salah dan terancam dengan azab, cepat-cepat rubah. Berhasil, insya Allah berhasil, dan itu banyak dialami oleh para ulama. Wallahu a'lam. Apabila orang yang berdakwah jika niat awalnya karena Allah lalu tiba-tiba di akhir ia berniat karena dunia, apakah pahalanya akan terhapus? Nah, ini. Seorang dai pernah berkata, bukan perkataan saya mengutip, Ustaz Firanda tahu enggak? Siapa yang enggak tahu? Beliau juga ustaz saya kok. Beliau pernah berkata, kami para ustaz mengajak manusia mengabaikan dunia lebih mengejar akhirat. Tapi para jamaah menyeret kami.

Dan saya tadi ada sop kaki kambing, kesenangan saya. Ada ikan mas, favorit saya. Ada lalab-lalaban yang dikukus, waluh, kacang panjang. Apalagi daun pepaya itu bagus untuk jantung, dan saya punya jantung. Ditambul sapiring habis. Gitu ya, sanguna mah teu direret. Saya makan enggak pernah makan nasi. Kadang enggak ada lah, tapi kebanyakan tidak. Hanya itu ditambul. Cuci mulutnya apa? Durian. Sampai sekarang masih ada. Enggak akan saya bagi ke santri, enggak cukup. Itu sudah disajikan. Jadi para ustaz mengajak jamaah untuk menikmati akhirat. Jamaah menyeret para ustaz untuk menikmati dunia. Kalau umpai dimana, enggak, saya mah enggak makan ini semua. Saya mah cukup buah-buahan dan sayuran mentah. Kalau lotek, gado-gado ada, saya makan. Kalau ini semua, saya tolak. Kecewa berat tuh. Sudah capek, udah 2 hari masaknya tuh. Masaknya dinikmatinya sekali, dicobanya 10 kali bisa kurang uyah. Oh ini asa kurang ini uyah sekali-kali, masih kurang uyah. Oh kelebihan, tambah gula gitu. Kurang amis, tambah gula, jadi bekolek. Karena tadi rek nyayur. Jadi nyobanya berkali-kali, disajikannya sekali. Capeknya, kalau ditolak kecewa berat. Maka mau tidak mau kita harus nikmati. Karena enak, lapar ya. Ditambah disajikan apa boleh buat. Itulah curhatan para ustaz yang tidak bisa ditolak. Para ustaz menuntun jamaah untuk mengabaikan dunia memburu akhirat. Para jamaah menyeret para ustaz untuk menikmati dunia. Ini kenyataan, ya. Terus gimana kalau demikian? Pertanyaan apa tadi? Orang berdakwah niat awal karena Allah, lalu tiba-tiba di akhir karena dunia. Ah, kalau dia bisa konsisten, tetap mau disuguhin mau tidak, tetap saya dakwah. Mau dipuaskan mau tidak, saya tetap dakwah. Duriannya mau si montong, mau yang busuk, tetap saya datang. Karena ada begitu disuguhin, wow hebat, dibuka bila tunghungkul ada. Tetap dakwah, ya. Tidak dipengaruhi oleh itu. Adapun itu diterima untuk menyenangkan tuan rumah. Maka dia tidak keluar dari zona keikhlasan. Adapun kalau dia sudah enak ya jadi ustaz engkemah. Lamun kadie tidak ada si montong mau datang deh. Pokoknya mah kalau pulang dari sini tidak diantarnya ku ojol. Atau ku taksi online anu bau rokok gitunya. Anu kempes mogok di jalan, moal ka dieu deui. Pokona lamun teu ku Alphard mah moal. Nah, maka itu sudah keluar jalur keikhlasan. Dia ingin memperoleh dunia dengan dakwah. Pokoknya lamun saya teu dibayar 500 juta moal daek. Atau kurang dari kesepakatan. So kalau ngundang, ustaz bisa enggak datang ngisi di rumah wani piro? Terus negosiasi, ya saya siapkan usaha 20 ribu. Enggak bisa 20 ribu, 20 miliar. Akhirnya negosiasi, ketemu aja di tengah-tengah, 1 juta. Deal, dolar atau real. Maka sudah keluar dari zona keikhlasan. Orang ini terancam azab. Dan orang ini pernah disinyalir dalam hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun dakwahnya benar, menyentuh, menjadi hidayah bagi banyak orang. Orang sampai nangis dengan dakwahnya, tapi dia niatnya tidak ikhlas terkena dengan hadis. Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Orang ketika membaca hadis ini langsung terbayang nanti
ahli maksiat, preman, tukang mabok, tukang judi, tukang zina akan membela Islam. Karena

0: Islam akan dikuatkan dengan orang durhaka. Ternyata setelah dilihat syarahnya oleh para ulama, bukan itu. Rajul fajir, orang durhaka di sini adalah ulama, ustaz, kiai, ajengan, dai. Dakwahnya benar tapi niatnya dunia. Setiap orang yang niat ibadahnya tidak benar, dia fajir, dia durhaka. Apapun ibadahnya, sholat, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, bukan karena sholatnya, tapi salah satu alladzina hum yuraun, riya. Dia fajir, bukan karena sholatnya, tapi karena niat riya di dalam sholatnya. Orang berdakwah, dakwahnya bagus, menyentuh banyak orang, menjadi hidayah bagi banyak orang, tapi niatnya dunia. Dia celaka karena niatnya. Hadis mengerikan nih dari Abu Hurairah radhiyallahu, riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah menyampaikan hadisnya sampai pingsan 3 kali loh. Setelah pingsan 3 kali beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi di tempat ini hanya berdua saya dengan beliau berkata, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah 3. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3. Salah satunya ini, saya tidak akan menjelaskan 3-3. Tapi salah satunya orang yang berilmu dan berdakwah. Ditanya, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Apa yang kamu lakukan? Orang ini menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamahu wa qara'ta fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar mengajar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Aku membaca Al-Quran karenamu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'allam tali ayyu qala annaka alim faqad qil. Kamu belajar ilmu dalam rangka agar kamu terkenal sebagai orang alim. Dan ucapan pujian orang itu sudah kamu dapatkan. Kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qori, bagus suaranya, bagus bacaannya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Lihat, niat yang salah merusak ibadah. Semua yang Allah janjikan pahala ampunan di cancel, gak jadi, dibatalkan. Yang ada ancaman azab. Jadi kalau umpamanya dia ikhlas dari awal dalam berdakwah, di jalan belok menjadi tidak ikhlas untuk kepentingan dunia, cepat luruskan kembali. Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Kembalikan niat ke awal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nulisnya kecil amat. Untung mata saya normal. Apakah setiap perbuatan sia-sia itu pasti berdosa? Dan apa saja hal yang membuatnya menjadi sebuah dosa? Iya. Kesia-siaan ada dua. Makna sia-sia adalah dia tidak memperoleh pahala dengan perbuatannya, tapi juga tidak berdosa. Dia enggak dapat apa-apa. Contohnya semua amalan yang hukumnya mubah, tanpa diniatkan untuk ibadah, tanpa diniatkan untuk maksiat, perbuatannya mubah, tidak dijanjikan pahala, tidak terancam dengan dosa, ini termasuk kesia-siaan. Dosa enggak? Enggak dosa, karena mubah secara fikih. Kerugian dia hanya menghabiskan ilmu, hanya menghabiskan waktu, umur tanpa manfaat. Adapun kalau yang dimaksud sia-sia di sini adalah perbuatan yang tidak hanya tidak memperoleh pahala, bahkan terancam dengan dosa, ya dosa. Yaitu melakukan perkara yang haram atau perkara yang makruh secara terus-menerus, dia berdosa ya. Atau perbuatan mubah tapi diniatkan untuk ibadah, maka tidak sia-sia. Contoh makan atau tidur atau olahraga itu mubah. Mau olahraga mau tidak, tidak berdosa, tidak berpahala. Mau tidur atau tidak, mau makan atau tidak, tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik. Kenapa kamu makan? agar sehat, agar kuat, agar ibadah maksimal. Maka diniatkan untuk sesuatu yang baik jadi berpahala. Terus menerapkan adab sunnah. Bismillah, bismillahnya wajib. Ketika bismillah dia berpahala. Dengan tangan kanan, mengambil dari yang terdekat dulu. Seusai makan berdoa, kata Nabi SAW, siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah, itu akan diampuni dosa-dosa yang telah. Berarti ibadah, ya. Dengan dua syarat, niat benar, menerapkan adab sunnah. Demikian juga ketika tidur, demikian juga ketika berolahraga, niatkan dengan niat yang baik, berubah menjadi ibadah. Adapun kalau niatnya buruk, kenapa kamu makan gede? Dia menjawab, biar larinya kencang, kalau dipukul kuat. Emang mau ngapain? Mau maling. Sebelum operasi makan gede dulu. Biar kalau ketahuan larinya kencang. Kalau ketangkap dipukuli kuat. Makanya saya harus gede makan. Saya harus olahraga, harus latihan. Kenapa latihan? Kenapa olahraga? Biar kalau dipukul kena hajar masa kuat gitu. Kalau hanya dikejar oleh 1-2 orang saya bisa melawan gitu. Niat olahraga, belajar bela diri atau menguatkan fisik dalam rangka menunjang kemaksiatan dosa. Olahraganya jadi dosa, ya. Nah, itulah yang mubah. Apakah kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang tua kita terdahulu karena ketidaktahuan akan ditanya oleh Allah kelak? Iya, akan ditanya. Karena apa? Karena kenapa dia melalaikan perintah yang wajib, melanggar yang haram? Karena ketidaktahuan. Kesalahannya di mana? Dia tidak belajar tentang sesuatu yang wajib dia ketahui. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu tentang kewajiban dia kepada Allah sebagai seorang hamba kepada Allah. Wajib. Kita wajib belajar tata cara sholat, tata cara saum, tata cara zakat apabila kita sudah terkena kewajiban zakat. Tata cara haji atau umrah apabila kita sudah terkena kewajiban haji atau umrah. Wajib dipelajari ilmunya. Kalau enggak, maka dia berdosa, ya. Jadi kesalahan dia adalah tidak mempelajari ilmu yang Allah wajibkan bagi dia untuk dipelajari. Bagaimana cara mengetahui niat bahwa kita sudah ikhlas karena Allah? Coba lihat. Untuk apa ini ditujukan niat kita? Kalau untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, kita enggak peduli dengan komentar orang. Kalau kita masih terpengaruh oleh komentar orang, masih pertanyakan keikhlasan kita. Umpamanya, kita dakwah, dicela. Aduh, saya mau dakwah, harusnya dipuji, malah dicela. Nah, berarti masih memperhitungkan penilaian orang. Atau tidak dihargai. Nah, itu dihargaan ibadah saya teh. Oh, berarti ibadah teh ingin dihargai orang. Nah, tenuhun-nuhun acannya ka saya tuh sudah nulungan. Sudah. Ah, berarti pertolongan dia itu masih mengharapkan balasan dari orang. Lihat Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Teruskan. La nuridu minkum jaza'au wala syukur. Innama nut'imukum liwajhi. Kami hanya beri makan kepada kalian dalam rangka meraih wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih oke tidak. Tenuhun-nuhun acan. Makanya kalau kita menolong, kalau ada orang Arab yang soleh ya, menolong kita, lalu kita berikan, kita katakan syukran. Apa jawabnya? La syukra alal wajib. Gak perlu berterima kasih untuk suatu kewajiban. Saya menolong kamu itu wajib, gak perlu berterima kasih. Dalam bahasa Arab ada tuh begitu. Dalam bahasa Indonesia ada enggak? Dalam bahasa Sunda, hatur nuhunnya jawabannya apa? Sawang sulna atau naon deui? Sami-sami. Pernah menjawab hatur nuhun, ah itu kerah nuhun atau dari maka kewajiban. Ada yang begitu? Ada ya, ada. Bagus itu. Terima kasih. Kembali atau sama-sama. Ada yang jawab terima kasih. Enggak usah terima kasih, ini mah kewajiban. Ada? Mungkin ada satu dua tapi jarang. Dalam bahasa Arab ada la syukur ala wajib. Dalam bahasa Inggris thank you. Apa jawabannya? Ada you welcome, ada my pleasure, ada juga don't mention it. Ah, enggak perlu disebut-sebut. Enggak perlu ucapan terima kasih. Itu karena kewajiban, ya. Jadi ikhlaslah karena Allah. Orang mau memuji, mencela perbuatan kita enggak sampai mempengaruhi kita, ya. Bagaimana caranya mempelajari penyakit futur dan malas? Sama futur dan malas. Futur itu lemah. Lemah semangat dalam ibadah, selamat belajar. Malas teh. Caranya agar tidak malas, maka harus rajin. Iya, harus rajin. Bagaimana caranya agar rajin? Pertama nih. Motivasi diri kita dengan keuntungan karena rajin. Rajin dalam melakukan amal itu, coba bayangkan, pelajari keuntungan apa yang diperoleh dengan mengamalkan amalan ini. Saum umpamanya. Kan saum itu membuat kita menderita ya, lapar, haus, lemes gitu. Nah, kenapa kita bisa melakukan keuntungannya? Saum itu menghapus dosa. Saum itu dijanjikan surga. Saum itu dijauhkan dari api neraka. Selama saum doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Oh, banyak keuntungan. Termotivasi kita. Kedua. Yakini, bayangkan bahaya apabila ini tidak diamalkan. Seperti umpamanya orang yang tidak saum. Bahayanya apa? Azab neraka, murka Allah Azza wa Jalla, laknat dicubutnya barokah. Ngeri itu. Akhirnya kita termotivasi. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, gaul dengan orang-orang yang beriman, berilmu, beriman, beramal. Agar kita ini tertulari oleh kebaikan mereka. Akhirnya kita memperoleh semangat untuk beramal. Keempat, jangan lupa berdoa. Ya. Berdoa agar Allah mencabut kemalasan ini dari kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Allah dari kelemahan, futur dan dari kemalasan. Minta kepada Allah, ya. Apa hukumnya mendengarkan ilmu sambil bermain game atau bermedsos? Bermedsos dengan main game dua hal yang berbeda. Kalau bermain game semuanya buruk. Ada game yang bagus yang bisa melatih kita umpamai game menyambung ayat atau hadis. Ada kan? Ini ayat ini umpamanya dibaca, tek di tengah-tengah berhenti, lalu pilih sambungan ayat ini yang benar. Gitu kan? Ada? Itu boleh, itu manfaat. Tapi selain itu yang mudharat jangan. Ya. Mendengar kajian sambil main game yang mudharat mencampur adukan hak dengan batil. Dan apa ya? Menghinakan ilmu yang sedang dipelajari dengan cara apa? Dibagi dua konsentrasi kita dengan sesuatu yang mudharat. Jangan. Adapun bermedsos, isi tergantung isinya. Kalau bermedsosnya umpamanya sambil membaca artikel yang bermanfaat, membuka di website tertentu, maka pecah konsentrasi kita, itu pun tetap buruk. Berzikir ketika mendengarkan kajian tidak boleh. Karena menghinakan ilmu dan majelis ilmu, apalagi yang lain-lain, ya. Maka fokuslah kalau mau mendengarkan kajian, dengarkan. Adapun buka medsos atau main game yang bermanfaat, itu ada waktu lain di luar kajian tersebut. Jangan dicampur adukan. Afan Ustaz, mohon penjelasan dari hadis idan tasofa Sya'ban falatasumu. Kalau datang pertengahan bulan Sya'ban jangan kamu berpuasa. Bagaimana dengan puasa sunnah Senin Kamis? Pertama, untuk yang terbiasa saum Senin Kamis atau Daud boleh. Walaupun sehari sebelum saum. Walaupun ada hadis jangan kamu dahului saum Ramadan dengan saum sunat satu atau dua hari sebelumnya. Kecuali kalau dia terbiasa saum di hari itu. Umpamanya satu Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Kita biasa Senin Kamis. Boleh gak kita sehari sebelum Ramadan saum sunat Senin? Kalau kita terbiasa Senin Kamis boleh. Karena Nabi SAW juga menyatakan kecuali kalau dia terbiasa saum di hari itu. Boleh. Tapi kalau kita tarak sama sekali, gak pernah saum Senin Kamis, tiba-tiba satu Ramadan hari Selasa, saya mau Senin sunnah Senin Kamis sebelum, gak boleh. Atau satu Ramadannya umpamanya Jumat, Kamisnya kita saum sunnat, kalau terbiasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau tidak terbiasa, hanya saat itu maka tidak boleh. Ya. Demikian juga dengan sudah datang pertengahan Sya'ban, sudah pertengahan terakhir di bulan Sya'ban menuju saum Ramadan dan kita tidak terbiasa saum sunnah maka jangan. Tapi adapun orang yang terbiasa saum Senin Kamis atau saum Daud maka tetap dibolehkan melakukan saum sunnah. Ya. Sudah cukup waktunya sampai di sini, sudah 2 jam waktu yang kita habiskan selama duduk di sini. Dan ini melebihi dari kapasitas kemampuan orang duduk 2 jam ya. Tapi wayahna insya Allah dipahalai dan insya Allah digugurkan dosa-dosa. Kita cukupkan sampai di sini, semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya menghentikan. Kedua hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insyaAllah Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
8: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa huba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustadz.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini
2: Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Haidar Askarul Qohar LC Hafizahullahu taala dalam tema pentingnya rasa malu yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Kajian ini merupakan kajian rutin atau kajian pengganti yang pada saat ini Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah sedang safar dan digantikan kajiannya oleh putra beliau yaitu Ustaz Haidar Askarul Qohar LC Hafizahullah. Dan ikhwatiman azanillahu ayyakum, alhamdulillah Al-Ustaz sudah mulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru

0: yang bertugas mengucapkan selamat. Menyimak barakallahu fikum.
1: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia serta berbagai macam pemberian yang kita dapatkan hingga detik ini, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka sebagai seorang mukmin wajib baginya dan dituntut untuk pandai dalam mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan tentu saja di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang tadi disampaikan adalah hendaknya ia berusaha untuk meningkatkan ketaatannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih giat dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus ia juga berusaha untuk menjauhi setiap apa yang dilarang di dalam syariat. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang berusaha istiqamah di atas ajarannya hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga adalah termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Tentu saja ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka pasti akan ditambah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melanggengkan, ya, mempertahankan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan coba membahas dan juga tentu saja merenungkan, ya, merenung sejenak tentang sebuah sifat baik, sifat terpuji yang menjadi salah satu pilar akhlak mulia dalam agama Islam, sifat yang juga menjadi perhiasan bagi seorang mukmin, yang jika sifat tersebut hilang maka akan banyak pula kebaikan yang akan hilang dari orang tersebut. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sifat tersebut adalah sifat al-haya atau sifat malu. Sifat malu atau rasa malu. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ternyata sifat malu ini tidak hanya sekedar dimiliki oleh seseorang yang kemudian dia merasa malu kepada kawannya atau orang-orang di sekitarnya atau sesama makhluk, sesama manusia. Namun ternyata sifat malu ini juga ada yang lebih agung, ada yang lebih mulia, yaitu adalah rasa malu yang dimiliki oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup di zaman yang di mana batasan-batasan kepantasan dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata telah menjadi samar. Seolah tidak ada batasan bahkan. Apa yang dulu-dulu itu dianggap sebagai aib, saat ini bisa menjadi tontonan yang lumrah. Dilihat itu seolah biasa, dinormalisasikan. Apa yang semestinya dilakukan dalam kesendirian, karena dia memiliki rasa malu kepada orang lain, atau bahkan sebagiannya, atau orang beriman itu idealnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia lakukan sendiri-sendiri, ngumpet-ngumpet. Tapi di masa saat ini bisa dipertontonkan dengan sengaja, dengan kesadaran dia pertontonkan, bahkan dia bangga untuk mempertontonkan hal tersebut di hadapan ribuan, mungkin jutaan pasang mata manusia. Mohon maaf, kalau misalnya minum khamr ya. Dulu kan kita jarang lihat orang minum khamr. Kalau lihat itu di tempat-tempat tertentu atau ngumpet-ngumpet malam-malam biasanya. Sudah ngumpet malam biasanya ya. Atau tempat-tempat yang gelap yang tidak terlalu terekspos mudah oleh kebanyakan manusia. Sekarang dipertontonkan. Begitu tidak? Seolah itu menjadi normal. Jadi subhanallah ya, ini zaman yang banyak sekali fenomena yang menunjukkan bahwa ya, terkikisnya rasa malu di tengah-tengah kaum muslimin atau bahkan manusia secara umumnya. Baik itu rasa malu kepada sesama manusia, apalagi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tadi sebagaimana disampaikan bahwa rasa malu atau sifat malu ini terbagi menjadi dua. Ada rasa malu kepada sesama manusia, sesama makhluk. Ada juga rasa malu yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malu yang kedua ini jauh lebih penting untuk dimiliki. Kalau kita memiliki rasa malu yang tentu saja sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam syariat, sifat malu yang terpuji ini, rasa malu ini kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan lebih mudah untuk malu kepada manusia dalam konteks sifat malu yang terpuji. Baik, apa yang dimaksud dengan rasa malu yang sesuai dengan syariat tadi, atau maksudnya adalah sifat malu yang terpuji, yang menjadi akhlak mulia, termasuk daripada akhlak mulia di dalam syariat Islam. Sifat malu yang dimaksudkan adalah yang memiliki dua fungsi. Sifat malu yang terpuji itu adalah sifat malu yang, atau rasa malu yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengantarkan kepada kebaikan. Mendorong, memotivasi untuk melakukan kebaikan. Untuk beramal salih.

0: Dia memiliki rasa malu kepada istrinya. Perlu enggak suami punya rasa malu kepada istri? Perlu tentu saja. Rasa malu yang dimiliki oleh suami tersebut yang terpuji dalam masuk dalam kategori terpuji adalah ketika tadi apa? Mendorong untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ketika seorang suami memiliki sifat malu tersebut kepada istrinya, maka dia akan malu untuk malas-malasan kerja misal. Dia akan malu untuk tidak memberikan nafkah. Dia juga akan malu ketika bicara kasar kepada istrinya. Dia akan malu. Malunya baik tidak?
1: Baik.
0: Mendorong untuk melakukan apa? Kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan. Ini malu yang baik, yang terpuji. Termasuk akhlak yang mulia. Maka perlu. Demikian juga sebaliknya. Misalnya seorang istri punya rasa malu kepada suaminya. Perlu tidak? Tentu saja perlu. Apa fungsinya? Untuk mendorong melakukan apa? Kebaikan. Seorang istri yang malu kepada suaminya, misalnya dia malu kepada suaminya sehingga dia malu untuk tidak menyambut ketika suaminya datang kerja, misalnya pulang kerja. Tidak dilayani dengan baik, ya. Sehingga mendorong untuk melakukan kebaikan kepada suaminya. Ini rasa malu yang dimiliki oleh istri kepada suaminya. Ya. Istrinya pasti ketika memiliki rasa malu kepada suaminya, dia pasti menahan diri untuk sering-sering keluar rumah. Apalagi tidak izin. Ya. Apalagi mengobrol, dia malu untuk mengobrol dengan laki-laki lain. Padahal enggak punya kepentingan. Perlu rasa malu tersebut. Ya. Demikian juga dengan rasa malu yang kita miliki kepada orang lain, kepada kawankah, kepada orang tua, kepada anak, bisa jadi. Yang fungsinya tadi adalah mendorong untuk melakukan kebaikan dan menahan dari perbuatan yang buruk. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, beliau juga menyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Atau rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Jadi rasa malu yang terpuji, tentu saja rasa malu ini terbagi menjadi banyak, ya, tidak satu macam sebagaimana tadi kita katakan. Namun rasa malu atau sifat malu yang kita maksud di sini adalah rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang mulia, adalah yang menghasilkan kebaikan, yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah rasa malu yang mendatangkan kebaikan. Kalau sebaliknya, maka itu bukan rasa malu yang dimaksud. Contoh misalnya, ada orang yang, saya mau malu mau sholat ke masjid deh. Itu malu yang terpuji tidak? Tentu saja tidak. Bukan itu yang dimaksud rasa malu. Saya malu mau ngaji teh. Ini bukan rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Makanya, jadi yang dimaksudkan rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang terpuji adalah al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang menghasilkan kebaikan, yang mendatangkan kebaikan atau mencegah dari keburukan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi telah kita singgung bahwa sebagaimana rasa malu kepada manusia itu melahirkan dorongan untuk berbuat baik dan mencegah untuk berlaku buruk, maka demikian pula dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih urgen untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sama fungsinya dengan dua fungsi malu kepada sesama manusia tadi. Yang pertama apa? Rasa malu yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah untuk melakukan kemaksiatan kepada, misalnya ya, kita masih muda misalnya, selonjoran kaki di depan orang tua. Dia malu di depan orang yang lebih tua. Ini sesama makhluk punya rasa malu, ini baik. Tapi ketika dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih besar dampaknya. Orang tersebut akan jauh lebih baik, orang tersebut akan memiliki akhlak yang jauh lebih mulia. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi telah disampaikan bahwa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk lebih giat dalam melakukan ketaatan dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang atau perilaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan jauh lebih kuat lagi. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja bukanlah perasaan rendah diri menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, malu kepada Allah adalah sebuah perasaan yang sangat agung. Adalah sebuah rasa yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan hanya bisa mendorong seseorang untuk lebih giat dalam melakukan ketaatan, tapi juga bisa jauh lebih kuat untuk menahan seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar apa yang diucapkan. Bukan hanya penglihatan dan pendengaran, bahkan sampai apa yang terbesit di dalam hati Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya dikatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Ini pertanyaan bukan pertanyaan apa? Bertanya begitu saja, tapi apa? Kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan taqriri atau taubih, ya. Pertanyaan informasi sekaligus peringatan. Bagaimana kita bermaksiat sedangkan Allah Maha melihat? Sedangkan Allah Maha mengetahui, sedangkan Allah Maha mendengar. Bahkan apa yang terbesit di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Bukan hanya apa yang diucapkan, bukan hanya apa yang dilakukan, bahkan Allah mengetahui lirikan mata, maksud dari pandangan mata seseorang. Itu Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfi as-sudur. Bahkan sampai apa yang ada di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ayat ini kalau dibahas lebih dalam lagi, subhanallah, memiliki makna yang sangat sangat mendalam, ya. Tentu saja di antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana seorang menyadari tentang muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita juga. Sehingga melahirkan makna, tidakkah kita ini sadar? Tidakkah kita ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi? CCTV buatan manusia itu mungkin bisa kita hindari, ya. Kalau enggak nyumput, ya. Di sini ada CCTV kelihatan. Kita bisa menghindar, apalagi orang yang sering terlibat di bidang tersebut, dia tahu titik-titiknya. Dia tahu blind spot itu di mana saja tahu. CCTV di sini, di sana, di sana. Oh, yang enggak kelihatan CCTV di mana? Tahu biasanya. Pengawasan atasan atau bos kita mungkin bisa dikelabui. Akan tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap detik. Setiap tarikan nafas, bahkan setiap lintasan niat yang terbesit di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jika keyakinan ini benar-benar meresap di dalam sanubari kita, rasa malu ini betul.

0: betul hadir dan tumbuh subur di dalam jiwa kita, maka tidak mungkin lisan kita akan ringan untuk berdusta. Tidak mungkin lisan kita akan begitu ringannya untuk menggunjing, bergibah, atau menyakiti sesama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang demikian bisa tangannya berani mengambil hak orang lain? Matanya juga tidak rela dan tidak ridha untuk memandang sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan rasa malu yang termasuk daripada akhlak terpuji ini bagian dari keimanan. Ya. Merupakan salah satu daripada cabang keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin tebal pula rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Jika rasa malu seseorang itu mulai menipis atau bahkan sangat tipis, maka menipis pula lah rasa malu yang ada di dalam hatinya. Dan ini sangat berbahaya. Makanya dalam hadis yang cukup masyhur, apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam Arba'in Nawawi juga disebutkan, al-imanu bid'un wa sab'un atau situna syu'batan bid'un wa sab'u wa situna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu memiliki sekian 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan paling rendahnya, paling minimal cabang keimanan paling rendahnya adalah menghindarkan atau menjauhkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Makanya rasa malu, entah itu kepada sesama manusia atau lebih utama tentu saja rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat berkaitan erat dengan keimanan. Karena dia akan sangat mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Jadi kita katakan bahwa semakin tebal keimanan seseorang, rasa malunya akan semakin tinggi, khususnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa malunya itu tipis, dia berbuat seenaknya tanpa rasa malu, tanpa sungkan-sungkan, maka secara umum biasanya keimanannya pun mulai menipis. Bahkan dalam riwayat lain, beliau secara lebih jelas, lebih spesifik menegaskan bahwa rasa malu dan iman itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam riwayat Imam Hakim, ya, disebut sebagai hadis ala sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-haya'u wal-iman qarnan jami'an fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Keimanan dan rasa malu itu adalah terikat satu sama lain, yang jika salah satunya hilang, maka hilang pula yang lainnya. Subhanallah, ini pentingnya rasa malu. Ya. Makanya sering ada ungkapan, keera. Ya. Ini bahaya. Jadi peringatan. Kadang benar itu ya. Tapi tentu konteks yang kita maksud di sini adalah rasa malu yang termasuk daripada akhlak terpuji sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menasehati para sahabatnya tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat rasa malu kepada Allah itu seperti apa? Dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qalu, para sahabat pun menjawab, inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami juga punya rasa malu, alhamdulillah. Qala, laisa dhalik, walakin man istaha minallahi haqqal haya, fal yahfadir ra'sa wa ma hawa, wal yahfadil batna wa ma wa'a, wal yadhkuril mauta wal bila. Bukan rasa malu itu yang dimaksud. Akan tetapi rasa malu yang hakiki, rasa malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya ada 3 atau 4 komponen. Yang pertama adalah falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah, dia pasti akan menjaga kepalanya dan apa yang terkandung yang ada di dalam kepalanya. Maksudnya apa saja? Menjaga kepalanya itu memperhatikan apa yang dia pikirkan. Yang terbersit di dalam pikirannya itu apa saja? Niat-niatnya, niat-niat baik ataukah buruk? Dia pasti akan menjaga niatnya itu selalu baik. Dia akan menjaga. Termasuk di antara maknanya juga adalah menjaga penglihatannya, apa yang ada di dalam kepala. Memperhatikan apa yang dilihatnya itu apa saja. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga pandangannya. Tidak akan melihat sesuatu yang tidak diridhoi atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menjauhinya. Termasuk di antaranya adalah menjaga lisannya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga lisannya. Tidak mungkin sembarangan berbicara. Pasti dipilah, dipilih, tidak asal berbicara. Karena dia mengetahui, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman. Jadi iman dan rasa malu itu berkaitan dengan sangat erat. Orang yang mengaku beriman dan beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka dia pasti akan mengucapkan sesuatu yang baik saja. Kalau tidak diucapkan yang baik, maka diam. Ya. Maka orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menjaga lisannya. Tentu saja menjaga juga telinganya, pendengarannya. Termasuk apa yang ada di dalam kepala, pasti akan dijaga pendengarannya. Tidak mungkin mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin mendengarkan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ghibah misalnya, cukup populer. Kita ini kadang sungkan, ya tidak? Kita tahu ada teman atau apa orang sebelah kita itu lagi ghibah dan kita ada di circle tersebut. Dan kita ada di lingkungan tersebut. Kadang kondisinya kita apa? Tidak atau sungkan untuk menegur. Padahal mah tegur saja. Apalagi kalau kita kondisinya itu modelnya mungkin setara atau secara status sosial lebih tinggi. Ya, adik kita kah? Murid kita kah? Kawan kita sebaya, ya. Tegur saja, enggak masalah. Yang biasa terjadi apa? Dinikmati, ya. Menjadi lauk semakin hangat pembahasan yang ada. Padahal itu apa? Suatu kemungkaran. Jangan sampai telinga kita masuk. Akhirnya kita jadi ngewa kepada orang yang dibicarakan tersebut. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Dan belum tentu apa yang dibicarakan benar. Langsung dicegah. Ente benar gak ngomong kayak gitu? Lihat sendiri gak? Enggak, kata orang. Oh, belum tentu benar itu. Jangan sampai mudah terhasut, ya, seperti itu. Harus berani. Ini perlu diingatkan, perlu dinormalisasikan, ya. Mencegah orang untuk ghibah. Ente ghibah. Hati-hati ghibah, ini dosa besar. Bukan sembarangan, bukan dosa sembarangan. Ya. Meskipun fakta, justru karena fakta itu disebut ghibah. Membicarakan apa? Keburukan. Meskipun fakta itu adalah ghibah. membicarakan keburukan orang lain itu ghibah, kalau benar itu ghibah, kalau salah jatuhnya fitnah. Lebih ekstrim lagi itu. Maka perlu ya dibiasakan setiap kita, kalau mengetahui kawan duduk kita atau orang-orang yang mungkin berada di circle kita membicarakan keburukan orang lain, kita stop. Stop. Ana gak mau dengar itu. Ya. Nanti benar gak itu kayak gitu? Lihat sendiri gak? Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ana gak mau dengar. Maka orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitar kepalanya. Kemudian di antara ciri kedua orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah adalah wal yahfazil batna wa ma wa'a. Dia pasti akan berusaha menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Artinya adalah di antara maknanya memastikan setiap apa yang ia konsumsi dari makanan dan minuman itu adalah berasal dari sesuatu yang halal. Dia akan menjaga betul-betul perutnya. Perutnya itu dimasukin apa saja. Orang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan apa? Menjaga perutnya dari sesuatu yang diharamkan. Bahkan sampai ke yang syubhat. Ini makanan dari mana? Kita curiga si fulan misalnya bawa makanan entah dari mana, ya. Maka harus diwaspadai. Ya. Termasuk di antaranya juga adalah, di antara maknanya adalah dia juga menjaga kemaluannya. Ini di antara makna seorang yang benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga perut beserta apa yang ada di sekitar perutnya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yadhkuril mauta wal bila. Orang-orang yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbanyak mengingat kematian dan kebinasaan. Wal bila, bila itu apa? Hilang ya, lenyap. Maksudnya apa? Kita ini akan lenyap. Nah, seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menyadari bahwa dirinya akan mati. Ini maksudnya. Dan dia akan mengetahui serta betul-betul menyadari bahwa di dunia ini dia akan lenyap. Orang meninggal ya, meskipun setelah dikubur kadang jasadnya masih ada. Tapi orang-orang yang benar-benar merasa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menyadari hal tersebut. Bukan hanya meninggalnya saja, tapi dia akan sirna. Sehingga apalagi yang akan diperbuatnya, apa yang perlu dilakukannya untuk mempersiapkan diri tentang hal tersebut. Orang kita akan mati, kita juga akan sirna dari dunia ini, ya. Maka dia betul-betul akan berusaha memperhatikan apa yang dilakukannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menutup hadis tersebut dengan kalimat, "Waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, faman fa'ala dhalika faqad istaha min Allahi haqqal haya." Dan barang siapa yang ia benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, pasti dia akan menjauhi atau meninggalkan gemerlapnya dunia. Bukan berarti tidak peduli ya. Dia akan menjauhi gemerlapnya dunia. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ إِسْتَحَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Barang siapa yang melakukan semua itu, maka dia telah memiliki rasa malu dengan rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari apa yang tadi telah kita sampaikan, maka kesimpulan praktisnya, rangkuman pendeknya adalah seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia memiliki rasa malu. Ia tumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus sehingga akan mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi mendorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Tentu saja ini juga adalah di antara sifat yang dimiliki oleh suri tauladan kita. Yang dimiliki oleh junjungan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-'adhra'i fi hidriha. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling pemalu di antara orang-orang di zamannya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu orang yang paling pemalu, atau dikatakan di sini ashadd haya'an min al-'adhra'i fi hidriha, lebih pemalu daripada anak gadis yang belum dilamar. Di zaman Nabi ya, bukan anak gadis zaman sekarang. Gini, kasih gambarnya. Anak gadis di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu zaman dulu meren ya. Anak gadis yang akan dilamar itu dia malu-malu. Udah waktunya menikah dan sudah simpang siur akan ada yang melamar. Biasanya malu-malu keluar teh, katanya ya. Memang demikian penjelasan. Kalau sekarang kan diposting kemana-mana, selfie kemana-mana, bahkan live itu TikTok atau apapun itulah. Pemalu anak gadis zaman dahulu, atau baheula dulu juga mungkin ya. Atau masih ada zaman sekarang juga sebagian kaum muslimat yang memiliki rasa malu yang tinggi juga. Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih pemalu daripada anak gadis yang seperti itu. Maka ini menunjukkan tentang tingginya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, agungnya akhlak beliau. Tentu saja yang dimaksud dengan rasa malu tersebut bukan rasa malu yang yang kita maksudkan kepada sesama makhluk. Rasa malu yang tentu saja termasuk daripada akhlak mulia, beliau memiliki rasa malu yang tinggi kepada sesama makhluk, kepada sesama para sahabatnya, dan juga memiliki rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Ya. Bukan hanya di zamannya tapi sepanjang masa. Demikian juga dengan para salaf terdahulu. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan, karena memang rasa malu ini sangat tersebar ya, di kalangan para ulama atau di kalangan salaf terdahulu, mereka memiliki rasa malu yang tinggi. Tentu saja rasa malu yang termasuk daripada akhlak yang mulia. Jadi beliau pernah menyatakan khamsu alamatin minasyaqwah. Ada 5 perkara yang merupakan tanda kebinasaan bagi seseorang. Yang pertama adalah al-qaswatu fil qalbi. 5 tanda kebinasaan adalah yang pertama hati yang keras itu seperti apa? Ngeyelan, sulit dinasehati ya. Sulit ngagugu, sulit untuk bisa taat, berbuat semaunya. Yang kedua adalah wajumudul aini, mata yang kaku. Maksudnya apa? Mata yang sulit untuk menangis, mata yang sulit untuk bersimpuh menyadari betapa banyaknya dosa yang dilakukan oleh dirinya. Mata yang sulit untuk sadar tentang kesalahan Maka ini diantara tanda-tanda kebinasaan. Kemudian tanda yang ketiga daripada ciri kebinasaan, dan inilah menjadi pembahasan kita, waqillatul haya. Di antara tanda kebinasaan adalah sedikitnya rasa malu. Waraghbatu fid dunya, yang keempat adalah terlalu banyak mengharapkan kehidupan dunia. Watulul amal. Kemudian yang berikutnya adalah panjang angan-angan, banyak yang diinginkan. Pembahasan kita adalah waqillatul haya, sedikitnya rasa malu. Sedikitnya rasa malu adalah tanda kebinasaan. Kenapa demikian? Tadi kita sudah membahas, telah kita singgung bahwa rasa malu itu sangat berkaitan erat dengan apa tadi? Dengan keimanan. Kalau orang kerasa malunya tipis, artinya apa? Keimanannya juga sangat memprihatinkan. Kalau keimanannya memprihatinkan, apa yang terjadi kira-kira? Pasti malas untuk ibadah. Pasti sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tidak akan ragu untuk melangkah kepada hal yang termasuk keburukan. Dan sangat berat untuk melangkahkan kaki untuk melakukan suatu amal saleh. Binasa enggak orang semacam ini? Sangat membinasakan. Ya. Maka memiliki rasa malu adalah di antara hal yang sangat terpuji dan dikenal di zaman salaf terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu memiliki sifat atau rasa malu tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, rasa malu ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwa rasa malu ini adalah sifat yang dikenal di kalangan orang-orang terdahulu adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari. Kata beliau, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kalimat nubuwat, ya, di antara ajaran nubuwatil ula, ya, min kalamin nubuwatil ula, di antara ajaran kenabian sejak zaman dahulu adalah apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini apakah menjadi perintah? Apakah ini perintah atau apa ini? Maksudnya apakah jadi apa? Rasa apa? Lampu hijau. Pemberi diizinkan untuk berbuat sesuka hati? Apakah begitu maksudnya? Tentu saja tidak demikian, ya. Ini bukan sebuah izin dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan apapun yang diinginkan. Ya. Tapi para ulama menyatakan bahwa justru apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah sebuah ancaman. Ya. Ini adalah sebuah ancaman, justru ancaman yang sangat keras. Kalimat ini bermakna jika rasa malu itu sudah hilang, berarti benteng pertahanan terakhir telah runtuh bagi orang yang beriman. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi seseorang kalau rasa malu hilang itu. Tidak ada lagi apa benteng atau penghalang yang bisa menahan seseorang untuk melakukan keburukan atau bahkan sesuatu yang menghinakan dirinya sendiri. Bayangkan kita tahu orang yang gak punya malu itu berbuat sebebas-bebasnya. Kita yang melihatnya aja malu, ya tidak? Apalagi melakukan seperti itu. Alhamdulillah, kalau antum merasa malu melihat seseorang yang bertingkah laku yang seharusnya tidak dilakukan, apalagi dia mengaku orang beriman, alhamdulillah, bersyukur punya rasa malu seperti itu. Rambut compang-camping, pakaian seperti apa, ya kadang sebagian anggota tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan dilihatkan. Ya. Zaman sekarang subhanallah, ya. Jadi ini diantara hal yang harusnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak punya malu atau merasa tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Ini sekarang sesuka hati. Tapi ini justru menjadi sebuah ancaman yang sangat keras dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jika rasa malu itu telah hilang, maka benteng pertahanan terakhir itu telah runtuh untuk menghalangi seseorang melakukan suatu keburukan, bahkan kehinaan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai penutup ya, untuk perlu disampaikan di sini, ada beberapa kiat mungkin ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar seseorang bisa menumbuhkan rasa malunya. Setelah tumbuh, dia juga bisa merawat rasa malu tersebut, secara khusus rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang agar supaya bisa terawat sifat baik tersebut, rasa malu tersebut, khususnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah, sebetulnya secara umum ini sudah disinggung tadi ya, tapi ini kita coba simpulkan. Yang pertama hal yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk meningkatkan muraqabatullah. Tanamkan di dalam hati kita kesadaran penuh bahwa kita itu benar-benar pasti senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bahkan dalam sebuah ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Maksud penglihatan seseorang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak mengetahui lirikan mata maksud seseorang. Kan kadang kita tanpa berbicara cuman nengok begini udah ada maknanya ya. Allah mengetahui lirikan mata. Khainatul a'yun itu pengkhianatan mata. Karena tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tapi Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, bahkan di dalam hati yang tentu saja tidak diketahui oleh sesama manusia, Allah Maha mengetahui. Maka di antara hal yang pertama yang bisa menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan dan tancapkanlah di dalam hati kita, mungkin CCTV atau pengawasan atasan tadi kita bisa kelabui, namun pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa, dimanapun dan sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, di antara hal yang juga bisa meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih mengenal Allah, kemudian mensyukuri nikmat-Nya. Lebih kenali Allah, ini sebetulnya secara umum ya. Jadi lebih mengenal Allah itu juga masuk kepada muraqabatullah. Di antara bagaimana cara meningkatkan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, lebih mengenal Allah. Coba pelajari al-alim, al-khabir. Ini. Kalau saya boleh ngasih PR, mungkin sudah dipelajari ya, tapi coba murojaah lagi tentang sifat al-khabir. Al-khabir itu lebih dakik, lebih mendalam lagi secara pengetahuan daripada al-alim. Ya. Nanti coba di murojaah kembali ya, karena akan panjang. Taib. Nah, selain kita lebih berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha juga untuk menyadari tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua tanpa henti sampai detik ini. Kita usia puluhan tahun ya. Ada yang belasan, ada yang udah 20, 30, 50, mungkin ada yang lebih daripada itu. Fa subhanallah, mustahil kita bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu weh misalnya, penglihatan secara umum mungkin di sini walhamdulillah masih normal. Itu setiap detik nikmat yang berbeda. Nikmat tidak bisa melihat. Subhanallah, nikmat luar biasa. Jangankan diambil penglihatan oleh Allah, na'udzubillah, minus saja ya, atau penglihatannya berkurang, itu kan sudah berkurang nikmat. Tapi selama puluhan tahun, belasan tahun atau puluhan tahun tadi, Allah berikan penglihatan yang terang, yang sangat normal, yang kita bisa melihat, membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya, antara tempat yang gelap dengan tempat yang terang, dan seterusnya. Nikmat tidak? Nikmat. Nikmatnya sendi, kita bisa melangkah. Sendi di kaki, kita bisa melangkah jalan dengan sangat mudah, sangat nyaman. Nikmat bukan? Sudah puluhan tahun Allah kasih. Aduh, ada asam urat, tapi kadang-kadang banyakkan asam uratnya atau banyak nyamannya? Banyak nyamannya, puluhan tahun asam urat. Allahu a'lam ya, mungkin beda-beda ya. Tapi kebanyakan yang didapatkan adalah nikmat. Asam urat mungkin 1, 2, 3 sendi ya. Sendi-sendi yang lain bisa digerakkan dengan sangat nyamannya. Nikmat apa lagi? Nikmat itu aja. Subhanallah, masih banyak. Bagaimana jantung terus berdetak tanpa henti. Pernah berhenti gak jantung? Kita istirahat, jantung berhenti gak? Kita istirahat, jantung istirahat, ya sudah. Istirahat abadi namanya. Berapa lama sudah jantung itu berfungsi di dalam dada kita? Subhanallah. Berapa kali sudah berdetak, memompakan darah ke seluruh tubuh jantung tersebut? Subhanallah. Nikmat luar biasa. Belum paru-paru, belum otak, belum lidah, belum kuku, masya Allah. Lambung, usus, oh masya Allah. Banyak tidak nikmat Allah Subhanahu wa Taala telah berikan? Banyak sekali, enggak mungkin, mustahil kita bisa menghitungnya. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kalau mau analogikan, kita punya atasan yang sangat loyal, yang sangat baik. Dia mengetahui kinerja kita itu enggak bagus-bagus amat. Enggak bagus-bagus amat. Tapi gaji kita full weh. THR cair selalu. Enggak pernah telat itu cair. Sekarang kalau atasan kita di hadapan kita mantau kinerja kita, terus kita palayak peleye ya, bari ngecrek koaci cekrek, malu enggak? Hah? Ternyata definisi itu boga kaera teatenya. Apunten. Malu tidak harusnya, memalukan enggak orang seperti itu? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala puluhan tahun berikan seluruh apa yang kita miliki. Sampai dengan saat ini, itu jauh lebih berhak untuk kita miliki rasa malu untuk tidak melakukan ketaatan. Bermalasan melakukan ketaatan, malah makin banyak melakukan dosa. Malu tidak? Memalukan. Kalau kita tidak bersemangat atau sangat lalai, sangat bermalasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan sangat bersemangat, na'udzubillah, untuk melakukan kemaksiatan, sungguh kita jauh lebih memalukan daripada karyawan yang tadi. Kita bukan karyawan yang tadi ya. Tapi kalau kita lihat ada karyawan semacam itu, tahu kinerjanya gak benar ya. Kualitas kinerjanya itu buruk. Padahal bos mantau, tadi tingkah lakunya nyebelin seperti itu. Kalau kita sebagai kawan sesama karyawannya, negur enggak? Negur mungkin. Eta bos, piraku ente ditinggalikan gitu hai. Malu enggak lihatnya? Malu. Mungkin kita enggak tega lihat. Aduh, aku punya teman begini amat ya. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kita sangat lalai dan sangat bermalasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malah sangat bersemangat untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah, sadarilah bahwa bisa jadi kita lebih buruk daripada karyawan yang tadi. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka sekali lagi kita perlu sering untuk merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga akan menumbuhkan rasa malu kita. Dan tidak mungkin kita membalas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seumur hidup kita dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang juga bisa meningkatkan rasa malu kita, menumbuhkan rasa malu kita, dan memelihara sifat mulia tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. mengingat kematian termasuk mengingat alam akhirat, bahwa dunia ini sementara. Bukan dilarang untuk bekerja keras, enggak, tentu saja. Tapi bekerja keras untuk mendapatkan hal yang sifatnya duniawi, jadikanlah ia sebagai perantara kita menggapai kehidupan akhirat. Dengan demikian, maka rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meningkat. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Ingat, ketika akan melakukan sebuah keburukan, kita ini pasti akan mati. Kita ini pasti akan menghadapi sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan. Kira-kira kalau kita di sidang itu, subhanallah, inilah pentingnya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu akan di sidang, yang pernah sidang skripsi ya, tesis ataupun disertasi, pasti akan relate. Ketika kita akan di sidang atau akan ujian, ujian sekolah, ujian kuliah dan seterusnya, sebelum masa-masa ujian, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Persiapan tidak? Persiapan apa yang akan diujikan? Dihafalin, diulang-ulang, dipahami, dan seterusnya. Sidang skripsi, tesis, disertasi juga sama. Oh, itu lebih giat lagi mungkin. Disiapkan berbulan-bulan. Kenapa? Karena akan mengetahui bahwa dia akan melewati sebuah sidang. Apa tujuannya? Sidang itu kalau tidak lulus sidang, dia dipenggal enggak? Enggak ada yang begitu. Dia akan dicambuk tidak ya. Itu sudah nilai ditunda aja lagi sidangnya, nambah satu semester kan, nambah satu tahun atau apa. Fa subhanallah, yang kita telah ketahui bahwa kita ini setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih lalai untuk mempersiapkannya. Kita tahu waktu, setiap detiknya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita sadari, maka menumbuhkan rasa malu kita, menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah di antara pentingnya seseorang memiliki rasa malu, secara khusus rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang terakhir ya, di antara kiat yang juga bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang salih. Berusaha untuk mencari circle yang kira-kira bisa membuat kita semakin menjadi baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Memilah dan memilih teman-teman kita, orang-orang yang setiap hari bergaul dengan kita, apalagi teman dekat, sahabat. Ini betul-betul harus dipilih. Karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yakhalil. Hendaknya seseorang, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada kualitas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka hendaknya ia betul-betul memperhatikan dengan siapa dia berkawan, apalagi kawan dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar teman ya, tapi orang yang cukup dekat secara emosional, secara sosial. Sahabat mungkin bahasa kita. Ini harus betul-betul yang kita pilih, orang-orang yang akan mempengaruhi kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sembarang cari sahabat, karena betul-betul akan mempengaruhi karakter kita, sifat kita. Maka perhatikan setiap orang yang berada di dekat kita. Ya. Kita berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Minimal orang-orang yang sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Gabung circle dengan orang-orang yang semacam itu. Ya. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang kira-kira bisa membawa kita kepada keburukan, atau membuat kita lebih buruk daripada sebelumnya. ucapannya kasar-kasar. Bahkan kadang kita mendengar ucapannya aja malu. Kita gak ngucapin, tapi dengarnya aja malu. Keluar binatangkah, keluar kalimat yang tidak pantas. Jauhi itu circle begitu. Karena kalau kita terbiasa berada di circle semacam itu, pasti akan minimalnya kebiasa dengar seperti itu. Sehingga sensitivitas hati kita untuk mendengar apa kalimat buruk tersebut menjadi biasa saja. Bayangkan, kalau itu terjadi setiap hari, orang dekat ini, ya, apa gak terpengaruh? Pasti terpengaruh. Ya. Bisa-bisa kita juga pada akhirnya yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, dan membantu kita menjaga rasa malu. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, anna rajulan qala, atau ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah awsini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat. Berikan aku pesan untuk dipegang teguh dalam kehidupan dunianya. Maka kata Nabi SAW, qala usika an tastahi min Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, coba perhatikan. Ini pentingnya bergaul dengan orang yang saleh. Aku berwasiat, aku memberikan wasiat kepadamu untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang yang merasa malu ketika berada di hadapan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Kita ya, misalnya, apalagi misalnya sebagian yang relate itu adalah orang yang katakanlah baru-baru hijrah, baru masuk kepada circle orang-orang yang berusaha taat. Beda gak sikapnya? Ya. Pakaiannya pun biasanya beda. Ucapannya pun akan beda. Ya tidak? Yang biasanya gue elu, akhirnya jadi ane ente atau ana antum. Berusaha menyesuaikan. Dia akan merasa malu ketika mengucapkan sesuatu atau mengucapkan kalimat pemilihan diksi yang mungkin tidak sesuai dengan circle tersebut. Ya. Cara berpakaiannya pun akan menyesuaikan. Tingkah lakunya pun akan menyesuaikan. Dia kenapa demikian? Karena dia merasa malu. Dia akan merasa malu ketika suaranya ditinggikan di hadapan orang-orang yang berusaha menjadi salih. Begitu tidak? Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadilah orang semacam itu. Ketika azan berkumandang, orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti biasanya langsung menuju ke masjid, berangkat ke masjid. Kalau ada orang yang tidak ikut ke masjid, malu enggak? Yang lain udah siap-siap langsung ke kamar mandi, ambil wudu, dia masih nangun jarwe, ayo uncang angge kian kene. Malu tidak biasanya? Malu. Bayangkan lagi malu ya kita. Kita kalau ada di tengah-tengah orang seperti itu melakukan hal yang sama, malu tidak? Malu. Maka ini di antara pentingnya kita memiliki circle, memiliki teman-teman dekat yang berusaha untuk berada istiqamah, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan mempengaruhi. Inilah di antara pentingnya juga khususnya bagi anak-anak pesantren. Ya. Tapi pilih-pilih juga pesantren ya. Tidak semua pesantren. Mudah-mudahan diupayakan seluruh pesantren. Mudah-mudahan seluruh pondok pesantren di Indonesia atau di seluruh muka bumi ini adalah pesantren yang memiliki kualitas baik. Secara pendidikan, secara moral, secara akhlak. Kalau misalnya, ini banyak santri mungkin ya. Di sebuah asrama, biasanya ada kegiatan puasa sunnah Senin Kamis ya. Kalau satu asrama puasa, bangun, tapi ada satu anak yang tidak puasa, biasanya jadi malu, biasanya ya. ente pada puasa, iya. Aduh kok anak gak bangun, ente udah dibangunin. Gak bangun-bangun, ya udah gak diajak. Aduh, dia akan merasa malu. Maka inilah hadirin sekali rahimakumullah jami'an, ya, di antara fungsi bergaul dengan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih, ya, kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah ucap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, terutama semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memiliki rasa malu, tidak hanya memiliki rasa malu kepada sesama makhluk, sesama manusia, namun juga lebih daripada itu memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbimbing untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur, taat dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki rasa malu yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, Ma, Abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

عقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita yang mana kajian ini berkaitan dengan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu rahmata wasi'ah. Di tema kali ini, di pertemuan kali ini, bahasan kita adalah mengenai bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Di kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, pembahasan mengenai masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau digembleng ketika masih kecilnya sehingga akhirnya beliau pun tumbuh menjadi seorang yang berjiwa kuat, bermental baja, dan begitu mengetahui keadaan manusia ketika itu. Dan kemudian beliau menjadi sebaik-baik manusia yang kemudian Allah pilih menjadi Nabi dan Rasulnya yang terakhir. Ada suatu bab di pembahasan kitab Rahiqul Makhtum ini tentang nasab Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, yang dari sini kita dapat mengetahui bagaimana gambaran hidup beliau dari bayi, dari ketika di kandungan, kemudian masa bayinya dan seterusnya, sehingga kita dapat mengambil faidah, oh ternyata begini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang yang nantinya menjadi orang yang luar biasa. Jadi kita punya gambaran gimana proses penggemblengannya, pendidikannya dari sejak kecil. Memang beliau tidak punya ayah ketika beliau tumbuh, tapi Allah lah yang kemudian menakdirkan beliau dikelilingi oleh orang-orang penting. Kata penulis kitab Rahiqul Makhtum terkait dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nasab yang disebutkan antara beliau ya dengan Adnan, salah satu nenek moyang beliau, itu disepakati, sepakat para ahli nasab sejarah bahwa itu benar dan sahih. Kemudian nasab dari Adnan ini nenek moyangnya Rasul ya, leluhur beliau, kepada Nabi Ibrahim, nah ini beda pendapat benar tidaknya. Tapi yang dimaksud beda pendapat antara Adnan dengan Nabi Ibrahim nasabnya, karena ada beberapa belas orang silsilahnya, yang dimaksud beda pendapat itu terkait nama orang-orangnya. Adapun Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim itu adalah jelas benar. Begitu. Nah, dari Nabi Ibrahim nasabnya disebutkan di sini nama-namanya, kepada Nabi Adam, nah ini mah tidak dapat dipastikan kesahihannya. Tapi tertulis dalam sebagian buku sejarah. Begitu. Nah, yang disepakati ini

ini akan saya bacakan karena kita kan sedang mempelajari bagaimana Nabi Muhammad nasabnya dan juga bagaimana bahwasannya di masa itu betul-betul orang-orang itu menjaga silsilah keturunannya. Kalau sebagian kita kan nama buyut kita saja udah gak tahu. Sebagian anak kecil nama kakeknya tidak tahu. Nah, kalau bangsa Arab dulu dan wallahu alam kebanyakan bangsa, bahkan bangsa Eropa dan sebagainya, itu biasa menisbatkan ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa saya anak yang sah dari keluarga ini. Karena ada sebagian anak tidak sah, lahir tanda kutip tanpa bapak gitu ya. Lahir dari hubungan yang tidak benar gitu. Di sini disebutkan nasab yang disepakati kebenarannya tentang nama-nama nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad bin Abdullah. Bin itu artinya putra. Ya, kalau bahasa baratnya the son of Abdullah. Nah, itu biasa mereka menggunakan itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah, dan bin Hashim namanya adalah Amr. Nah, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, bapaknya bernama Abdullah. Adapun kakeknya bernama Abdul Muttalib, bukan bernama, itu sebutannya ya, karena nama aslinya lain itu ya, Syaibah. Biasa dalam nama itu ada nama yang sebenarnya dikenal, kalau bahasa baratnya itu lanian gitu ya, bahasa Jawa Barat ada lakob, julukan, yang padahal nama KTP nama bukan itu, begitu. Nah, begitulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini Bapak Ibu termasuk tokoh besar kota Mekah. Adapun Abdullah itu anak dari tokoh besar kota Mekah, yaitu Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib jadi tokoh besar? Nanti akan disebutkan dua sebab besarnya ya. Dan kemudian Abdul Muttalib ini bin Hashim, putranya Hashim. Hashim ini yang kemudian Nabi Muhammad di kota Mekah itu dikenal sebagai orang Mekah yang kabilahnya adalah kabilah Bani Hashim. Tadi nisbatkannya itu ke ini, ke buyutnya. Kalau Abdul Muttalib kan kakek. Kalau Hashim ini buyutnya. Gitu ya, bagian keempat. Nah, Nabi Muhammad itu kabilahnya apa di Mekah? Beliau kabilahnya kabilah Bani Hashim. Bangsanya bangsa Arab, tapi kabilahnya kabilah Bani Hashim. Emang di kota Mekah ada kabilah apa aja? Ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Abdilbar, Bani Abdiddar maksud saya, bukan Abdilbar, tapi Abdiddar. Nah, di kota Mekah ini, mereka tinggal berkomplek-komplek, komplek Bani Hashim, komplek Abdiddar, komplek Bani Makhzum, itu berkomplek-komplek begitu. Makanya nanti perlu kita mengetahui hal itu karena nanti ada dalam fase dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu sampai diboikot kompleknya Bani Hashim, itu diboikot sampai kelaparan, dan itu terjadi 3 tahun perjuangan dakwah beliau. Jadi ada fase di dalam dakwah beliau di Mekah, 3 tahun diboikot, enggak boleh keluar dari komplek itu, dari luar enggak boleh masuk, tidak boleh jual beli ke sana, yang keluar kalau maksain diri dikeroyok. Oh, sampai ada yang makan rumput di kota Mekah itu. Sangat kelaparan, dan Khadijah pun di antaranya sakit setelah itu, setelah diboikot seperti itu. Bani Hashim. Dan biasanya kenapa sih enggak dinisbatkan kepada Bani Abdul Muttalib misalkan, tapi ke Bani Hashim? Karena biasanya penisbatan itu adalah kepada buyut atau kakek atau nenek moyang yang terkenal. Kepada nenek moyang yang memiliki jasa besar. Nah, Hashim ini adalah orang besar, tokoh besar dahulunya. Bahkan di dalam surat Quraisy, di dalam juz ama ada nama surat namanya surat Quraisy, liilafi Quraisy. Hashim inilah yang dahulu ya, di dalam surat Quraisy itu disebutkan bahwa orang-orang Mekah, bangsa Quraisy ini punya kebiasaan yang luar biasa, rihlatasyita'i wassaib. Pergi untuk berbisnis dagang
Ketika musim dingin ke daerah Yaman, ketika musim panas ke daerah Syam. Jadi kalau kota daerah Arab itu di atas Syam, ya bagian utara, di bawahnya itu Yaman. Begitu. Nah, kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Karena kalau di Syam musim dingin itu bersalju. Syam itu Yordania, Palestina gitu ya, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu yang pertama kali memprakarsainya, yang mengadakan proyek besar bisnis itu dahulunya adalah Hashim. Makanya Hashim ini konglomerat dan juga terkenal dengan begitu sangat punya inisiatif-inisiatif yang memang membuat kota Mekah harum namanya. Di antaranya beliau selalu mengadakan istilahnya itu siqayah, ya. Jadi orang-orang Arab di seluruh daerah Arab kalau mau haji ke Mekah itu makanannya ditanggung oleh Hashim ini. Orang kaya raya ditanggung, makan gratis dibagikan, minuman penting zaman dahulu, minuman sangat vital sekali di padang pasir yang tandus itu. Maka orang yang haji ke sana kelelahan dikasih gratis. Tentu ini biayanya mahal, tapi Hashim membiayai itu. Makanya harum namanya. Maka anak keturunannya itu berbangga tentang itu. Maka dinisbatkan kami adalah kabilah keturunan Hashim. Bani Hashim artinya keturunan Hashim. Menamakan kabilahnya itu dengan Bani Hashim atau klannya itu, klannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu Hashim. Adapun Abdul Muttalib, ya, Hashim punya putra namanya Abdul Muttalib. Nah, ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kaya raya juga. Dan dia termasuk yang begitu sangat dermawan, ya, makanya kadang disebut fayyad. Fayyad itu adalah orang yang begitu sangat dermawan, mencurahkan hartanya untuk semua orang. Dan juga di masa Abdul Muttalib ini, kakeknya Nabi, tentu Nabi Muhammad belum ada ya, ketika kisah yang saya kisahkan ini adalah ketika Nabi Muhammad belum ada. Abdul Muttalib ini pernah di Mekah itu suatu ketika dia bermimpi. Di dalam mimpi tersebut bahwasanya dia dibawa, ya, diarahkan untuk menggali sebidang tanah di dekat Ka'bah untuk menggali, yang di dalam galian tersebut nanti akan ada air zam-zam. Kenapa? Karena di zamannya Bani Hashim dan berlalu ratusan tahun sebelumnya, itu air zam-zam terkubur, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Yang ada hanya kisah turun-temurun saja bahwa ada sumur zam-zam dulunya di sini. Tapi itu hilang, terkubur entah di mana, tidak ada yang menemukan. Kecuali Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi ketika suatu ketika tidur, maka ada semacam wangsit, ya, karena bukan wahyu tentunya. Dan Abdul Muttalib ini bukan orang Islam. Abdul Muttalib ini bukan orang Islam berdasarkan hadis sahih, ya. Wallahu taala a'lam. Nanti disebutkan. Jadi hadisnya itu tentang Nabi Muhammad mendakwahi pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, kalau pamannya mah ini namanya Abu Talib yang merawat Nabi juga. Ketika hendak meninggal didakwahi, ya amku la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang kujadikan hujah kelak di hadapan Allah agar engkau bisa masuk surga. Ma Abu Talib ini akhirnya di dalam riwayat disebutkan wa fakana ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan dia tetap berada di agamanya Abdul Muttalib. Itu dalil menunjukkan Abdul Muttalib bukan Muslim. Tentu dengan hikmah yang Allah Maha Tahu. Dan Allah Maha Bijaksana untuk menetapkan orang dapat hidayah atau tidak, Allah Maha Bijak. Kesiapa yang paling tepat.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali ke sini, Abdul Muttalib itu suatu ketika tidur dan dalam tidurnya itu fil manam bihafri zamzam. Ada yang memerintahkan dalam mimpinya itu untuk menggali suatu daerah di sekitaran pelataran Ka'bah. Kalau Ka'bah dari sejak zaman Nabi Ibrahim, ingat Bapak Ibu ya, bahwa kehidupan kisah kita tentang masa Abdul Muttalib yang ini merupakan masa jahiliyah, itu dulunya di sana adalah suatu kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Asalnya adalah tempatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim bolak-balik ke Syam, Nabi Ismail yang di sana, di kota Mekah itu. Tapi berlalu beberapa generasi, maka terjadilah apa yang terjadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kemudian penduduk kota Mekah terjerumus pada kemusyrikan gara-gara Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai, awwalu man ghayyara dina Ismail, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama mengubah agama Ismail di kota Mekah. Kisahnya sudah kita rinci di pembahasan yang lalu. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa lama kemudian dan ada suatu konflik di kota Mekah itu, yang dari konflik itu para penjajah suku Jurhum itu mengubur Zamzam. Ini sebelum zamannya Abdul Muttalib. Saya flashback dulu ke belakang. Kenapa kok air Zamzam bisa enggak ketahuan? Karena ketika itu terjadi konflik antar kabilah. Ada suku Jurhum juga ketika itu yang kemudian mau memporak-porandakan kota Mekah dan kemudian mengubur sumur Zamzam. Generasi pertama itu pasti masih ingat sumur Zamzam di sana, tapi ketika beberapa generasi udah lupa di mana letaknya, dikuburnya di sebelah mana. Makanya sampai zaman Abdul Muttalib itu enggak ada air Zamzam di sekitar Ka'bah itu. Sampai akhirnya mimpilah Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggali sumur Zamzam di sebidang tanah. Itu tempatnya ini Ka'bah, ini di pelatarannya itu sumur Zamzam itu di sana. Ketika digali ternyata di sana di dalam tanah itu ada pedang yang terkubur. Kemudian ada patung-patung terbuat dari emas. Pokoknya berbagai macam benda memang dimasukkan ke sana sebelum dikubur oleh para pengacau itu dulu beberapa generasi sebelumnya. Akhirnya diangkatlah pedang-pedangnya, diangkat tameng, kemudian patung-patung terbuat dari emas yang kemudian disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum ini dengan membawakan riwayat dari yang lain ya, bahwa kemudian si pedang-pedang dan emas tersebut dicairkan dan dijadikan pintu Ka'bah oleh Abdul Muttalib. Dan kemudian digali lagi ya, ternyata di dalamnya ada sumur air yang keluar, itulah sumur Zamzam. Maka kedudukan Abdul Muttalib semakin dihormati oleh orang-orang Mekah, semakin dihormati dan menjadi pimpinan di kota Mekah. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara sebab kenapa Abdul Muttalib bisa ditokohkan di kota Mekah itu. Dan kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menarik dari Abdul Muttalib itu adalah tatkala di zaman Abdul Muttalib hendak terjadi penyerangan pasukan Abrahah yang beragama Kristen Nasrani yang berasal dari Yaman. Ya gitu, kalau lihat kita petanya, ini Mekah, Madinah, Yaman itu di daerah bawah. Itu dulu Yaman itu di zaman Abdul Muttalib menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikuasai orang-orang Nasrani. Maka Abrahah ini beragama Nasrani. Dan Abrahah ini adalah koloni atau bagian dari kekuasaan Romawi Konstantinopel. Melebarkan penjajahannya ke Yaman. Abrahah ini berkulit gelap, aslinya orang Afrika. Tapi kenapa menguasai kota daerah Yaman? Karena apa? Karena memang itu menjajah daerah Yaman. Karena subur daerah Yaman itu. Beda dengan Mekah Madinah itu tandus. Di antara kata para ahli sejarah, kenapa Mekah Madinah tidak menjadi daerah jajahan manapun? Karena ketika itu emang masa penjajahan, Bapak Ibu. Bahwa di sana ada Persia, kerajaan besar Persia di sebelah sini kalau kita lihat petanya. Ke sebelah sini Romawi, sampai ke sana ke daerah Eropa. Amerika belum ada. Kan 300 tahun yang lalu benua Amerika.
sana daerah Eropa dari dulu sudah ada. Nah itu menyerang, tapi mengutus utusan, dan mereka ke Afrika dulu, Afrika mengutus utusan ke Yaman. Nah Mekah Madinah itu enggak. Kenapa? Tandus. Dan di sana enggak ada barang mewah, enggak ada sumber daya alam yang mau dikeruk. Ya, zaman sekarang ada minyak bumi, baheula mah kan enggak ada. Maka enggak buang-buang waktu menjajah negeri itu. Tapi kenapa dong? Tapi kenapa ketika itu Abroha hendak menghancurkan kota Mekah? Karena dalam sejarah disebutkan bahwa Abroha itu ketika menjajah negeri Yaman, dia asalnya dari Najasyi, dari apa, negeri Habasyah begitu, orang Kristen menjajah Yaman, itu dia ingin menjadikan bangsa Arab menganggap daerah jajahannya itu daerah suci. Dan mereka mengetahui orang Nasrani ini, dan juga orang Nasrani ini punya amalan ibadah yang disebut pilgrim atau haji, ya, pilgrim itu haji, hajian. Hanya saja orang Nasrani dan Yahudi itu hajinya ke Baitul Maqdis, kalau orang Arab hajinya ke Mekah, ke daerah Masjidil Haram. Baik orang jahiliyah maupun orang Islam itu sudah melaksanakan haji. Kenapa? Karena kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang di sejak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan kaum mukminin, orang-orang beriman ketika itu, untuk melaksanakan haji. Wa adzin fin nas bil hajj. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, umumkan kepada seluruh manusia untuk tunaikan ibadah haji. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan seperti itu, beliau mengatakan, ya Allah, gimana saya memerintahkan mengajak seluruh umat manusia sementara suaraku seperti ini saja, sementara manusia tersebar di seluruh dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu, adzin wa alainal balag, umumkan saja, adapun menyampaikan ke seluruh manusia itu tanggungan kami. Usaha dulu, sukses enggaknya nanti Allah yang tentukan sesuai kebijaksanaan. Maka mulailah haji. Namun ketika masa Amr bin Luhay al-Khuza'i, ibadah hajinya berubah jadi penuh kemusyrikan. Jadi penuh kemusyrikan, asalnya sesuai ajaran Islam yang diajarkan Nabi Ibrahim, tapi kemudian menjadi bercampur dengan kesyirikan, bahkan hal-hal yang menjijikan. Hal yang menjijikan itu apa? Mereka kalau haji buka baju telanjang ketika bajunya itu dirasa ini belum jelas hartanya, apakah harta haram atau halal. Jadi orang jahiliyah mikir itu juga, tapi tidak terkawal dengan syariat yang benar. Jadi mereka kenapa bisa tawaf dengan telanjang? Karena mereka menganggap harta saya belum tentu halal. Saya buka semuanya. Jadi agar bersih dari harta yang syubhat. Kalau perempuan sama, buka baju kecuali disisakan penutup tengah saja. Aurat besar istilahnya itu. Itu kalau perempuan khusus. Kalau laki-laki telanjang bulat. Ada baju khusus dipinjamkan, tapi sewanya mahal gitu. Ada disediakan oleh DKM apa Ka'bah ketika itu di masa jahiliyah, DKM istilah ini. Tapi mahal, harus bayar sekian, itu memberatkan. Akhirnya mending telanjang mereka gitu. Bayangkan Bapak Ibu seperti itu ya. Itu hajinya jahiliyah. Maka kemudian haji ini bangsa Arab ke sana. Abroha tidak mau. Dia ingin orang-orang Arab yang di bawah jajahan dia, karena pusat Arab itu sebenarnya Yaman dulu itu. Dahulu itu di Yaman bangsa Arab itu. Baru kemudian menyebar ke daerah Hijaz. Ke Hijaz sampai ke Syam. Itu bangsa Arab asalnya di Yaman menurut sebagian ahli sejarah. Makanya Abroha itu ketika mau menjajah Arab itu ke Yaman, bukan ke daerah lain. Nah disanalah kemudian melihat kok bangsa Arab malah ke daerah Tandus Mekah. Ketika melakukan ibadah ritual haji itu ya tahunan, maka dia membangun gereja yang paling sangat indah, ya, yang besar di daerah yang bernama Son'a, di kota yang bernama Son'a. Ini Son'a itu kota tua, sampai sekarang masih ada di Yaman, kota Son'a itu. Nah, dibikinlah gereja yang terbuat dari emas. Di sana ketika itu ada orang Arab asli Mekah, ya,
dari Bani Kinanah, kabilah Bani Kinanah, ada Bani Kinanah di kota Mekah itu. Ketika melihat Abroha di Yaman bikin tandingan Ka'bah, ini fanatik kesukuannya muncul. Gak rela ditandingin Ka'bah dia di Mekah. Karena orang ini dari Bani Kinanah aslinya orang Mekah tapi sedang ada di Yaman. Langsung di malam hari dia menyebarkan kotoran yang sangat bau di dalam gerejanya itu ketika sedang sepi. Siangnya Raja Abroha murka. Murka, semurka-murkanya marah. Dan dilacak ketahuan ternyata orang Mekah yang melakukan ini. Ditanya kenapa? Ya gak mau ada yang nandingin Ka'bah. Akhirnya yang tadinya Abroha hanya sekedar membangun gereja agar orang-orang banyak dikunjungi orang-orang, itu dari dulu metodenya seperti itu, Pak, Bu. Makanya zaman sekarang pun gitu, kalau ada masjid mewah, unik, bagus, biasanya dikunjungi orang banyak. Sholat nama enggak kadang gitu ya. Emang dari dulu gitu tempat ibadah itu dihingar-bingarkan agar banyak dikunjungi. Nah, maka apa yang terjadi? Yang tadinya cuman buat gereja itu untuk agar orang Arab kesana, titik itu aja. Jadi dibikin semegah mungkin, tapi karena ada orang Mekah yang menodai kesucian gereja itu, marahlah dan kemudian mengumpulkan pasukan ketika itu 60 ribu tentara Abroha ini dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Tadinya gak ada niat. Karena cukup ditandingi dengan yang lebih mewah nanti juga kesini. Tapi karena dihinakan oleh orang Mekah ketika itu, muncullah dekrit dari Raja Abroha ini untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Biar cuman gereja ini yang dituju oleh orang Arab. Maka terjadilah penyerangan pasukan. Yang ketika itu ada sekitar 13 gajah. Sebagian riwayat 9 gajah, jadi enggak banyak. Yang diambil dari Afrika. Karena di Arab itu enggak ada gajah. Daerah Arab itu enggak ada, adanya di benua Afrika. Dia bawa dari negerinya ke Yaman. Maka ketika itu ini penyerangan yang serius. Padahal yang diserang adalah suatu daerah yang memang tidak kuat. Enggak ada bala tentara. Qadarullah di kota Mekah itu enggak ada pasukan tentara khusus, tidak ada. Hanya sebatas ya orang bersenjata itu yang untuk menjaga kafilah dagang dan sebagainya gitu. Bukan tentara terlatih. Sementara ini penjajah ini, Raja Abroha ini menyiapkan militer terkuatnya. Karena saking marahnya, padahal enggak perlu sebanyak itu militernya, bisa saja menghancurkan Mekah. Tapi ini saking marahnya dan menunjukkan juga kekuatannya di hadapan seluruh bangsa Arab. Dimobilisasilah pasukannya dan sampai ketika itu pasukan Abroha udah mendekati kota Mekah di suatu tempat yang bernama Mughammas. Itu mereka istirahat dulu untuk menyusun kembali pasukannya. Dan ketika itu melanjutkan lagi perjalanan beberapa saat sampai ke suatu tempat. Maka yang begitu sangat dekat ya ketika itu tempatnya, itu antara daerah dekat dengan Muzdalifah dan Mina gitu. Di sini disebutkan di suatu daerah antara Muzdalifah dan Mina itu dekat banget dengan beberapa belas kilometer lagi ke kota Mekah. Maka kemudian si gajah ini gak bisa maju. Dia tertahan, bahkan terduduk si gajahnya. Ketika gajah itu diarahkan ke kota Mekah, dia terduduk, dipaksa, dipecut, gimana pun terduduk. Tapi ketika diarahkan ke arah kiri, kanan, atau belakang, yang bukan ke arah Ka'bah, dia bersegera, si gajahnya menurut, bersegera pergi. Tapi diarahkan ke daerah Ka'bah lagi, tidak mau maju lagi, bahkan cuma terduduk diam. Ketika itulah kemudian Allah mengutus burung ababil. Ababil itu artinya yang berbondong-bondong. Dengan membawa batu di mulut burung tersebut dan di kedua kakinya yang kemudian dilemparkan kepada pasukan bergajah itu. Kita semua secara umum sudah tahu ya. Tapi kemudian di sini ada hikmah yang sangat besar sekali, Bapak Ibu, dari kejadian ini. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Maka dilemparkan batu-batu itu oleh burung-burung tersebut. Dan tidaklah ada pasukan yang terkenai batu tersebut melainkan akan hangus, hancur jasadnya. Bagaikan daun yang dimakan ulat begitu. Kan bolong-bolong gitu ya, kekaruan. Itu yang kena, karena tidak semua terkena dengan batu tersebut. Ada yang kabur kesana kemari, ada yang mati di tengah padang pasir. Nah, adapun Abroha,
Ini termasuk yang kabur dan termasuk yang tidak kena oleh lemparan batu itu. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan penyakit kepada Abraha yang menyebabkan dengan sebab penyakit tersebut jari-jemari Abraha itu terputus, buntung satu persatu, membusuk begitu. Dan dia terus berjalan kabur ke kota Yaman, kan tidak seperti sekarang gitu ya, pergi sehari nyampe, enggak, bisa berminggu-minggu seperti itu, perjalanannya itu lama. Maka selama perjalanan itu semakin parah sakitnya dan jari-jemarinya kemudian berlepasan, membusuk. Dan kemudian disebutkan sampai ketika nyampe ke daerah Son'a, ya, ke kota Son'a, maka si dadanya itu, hat jantungnya itu terkelupas bahkan copot keluar. Ini ngeri, busuk berarti, sangat busuk banget, tapi gak mati. Pas sampai ke kota Son'a baru mati. Secara mengerikan dalam keadaan jantungnya insada sadruhu an qalbihi, si jantungnya itu ya copot gitu, nauzubillah minik, copot sebenarnya itu, keluar, membusuk dadanya dan matinya di sana, bukan karena lemparan tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Dan kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, adapun ketika terjadi, hampir terjadi penyerangan bergajah itu sudah dekat dengan kota Mekah, ini semua penduduk kota Mekah minta arahan ke Abdul Muttalib. Minta arahan ke Abdul Muttalib karena sebagai ketika itu sudah sepuh. Sebagai ketua ya, sesepuh di kota Mekah, minta arahan. Maka Abdul Muttalib mengarahkan, jangan melawan. Kita selamatkan diri saja ke tengah gunung. Kalau kita pernah ke Mekah Bapak Ibu, di pinggir kota Mekah itu gunung-gunung. Semuanya berpencar cari tempat selamat ke pegunungan. Jadi bukannya melawan tapi suruh ke sana. Lantas siapa nanti yang membela tanah air kita gitu ya, kota Mekah ketika itu? Maka Abu Thalib bilang, Allah yang akan menjaganya. Allah yang menjaganya. Allah versi orang jahiliyah. Maksudnya gimana? Orang jahiliyah itu Bapak Ibu, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa orang jahiliyah itu mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi fatalnya kesesatan mereka adalah ketika mereka menyembah Allah tapi melalui perantara patung. Nah, ini adalah amalan ritual yang diwariskan dari Amr bin Luhai Al-Khuzai yang pernah kita sampaikan. Jadi tetap keyakinan tentang pencipta langit dan bumi ini adalah Allah itu ada di dalam dada orang-orang jahiliyah, ada. Tapi kemudian pas penyembahan kepada Allah, mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung tersebut. Di antaranya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kau bertanya, sa'altahum, apabila engkau bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Itu kata siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menjelaskan keyakinan orang jahiliyah di dalam Al-Quran yang qadarullah. Dulu kita kalau belajar tentang orang jahiliyah itu hampir tidak pernah disebutkan. Jadi bayangan kita dulu kalau belajar sejarah Nabi Muhammad SAW, orang jahiliyah itu nyembah patung, we, titik seperti itu. Efeknya apa gitu kalau cuma memahami seperti itu? Efeknya akhirnya orang-orang udah tahu tentang pelajaran orang jahiliyah menyembah patung. Orang-orang sudah tahu tentang burung ababil ini, gitulah istilahnya mah. Tapi mereka kok masih tetap percaya jimat-jimat. Gak boleh, itu musyrik. Mereka mengatakan, ini mah perantara saja. Nah, kalau kita tahu bahwasanya orang jahiliyah dulu menyembah Allah, tapi melalui perantara benda keramat atau patung-patung, kita akan menyadari, oh iya mah Tuhan, nah, apa bedanya sama orang jahiliyah? Nah gitu. Ketika kita katakan, kamu jangan percaya jimat-jimat atau gunung merapi, apa tempat keramat gitu ya, kadang ada yang minta perlindungan ke gunung berapi dan sebagainya, ngalap berkah sesajen dan sebagainya, itu mirip dengan orang jahiliyah ketika mereka mengatakan misalkan, ini mah perantara saja, sajen mah, dia yang melindungi mah hakikatnya Allah, sama dengan orang jahiliyah, sama. Berarti musyrikin atau Ustaz sekarang orang-orang ini, jawabannya
kalau sudah ditegakkan hujjah maka musyrik, tapi kalau belum tahu karena kebodohan, karena yang mengajarkannya tidak benar, yang salah yang ngajarkan. Semoga Allah ampuni orang-orang awam itu. Inilah pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka kemudian Abdul Muttalib memerintahkan para penduduk Mekah ke gunung-gunung. Maka ketika terjadi pelemparan oleh burung ababil ini, Allah utus dan benar melindungi Ka'bah ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang di luar nalar. Jadi Ka'bah itu mau diserang, mau dihancurkan oleh Abraha dengan pasukan sebesar-besarnya yang sebenarnya enggak perlu untuk membawa pasukan sebanyak itu, tapi dia untuk memperlihatkan Ka'bah nih pusat ritual orang-orang Arab dihancurkan oleh pasukan besar Abraha dengan membawa gajah. Mau digituin tadinya. Hati-hati sebagai efek jera begitu. Tapi yang terjadi adalah pasukan besar itu hancur lebur tanpa ada korban dari pihak orang Mekah. Karena mereka sedang menyelamatkan diri ke gunung-gunung. Nah, kata Syekh Sofiur Rahman, penulis kitab ini, fahadhil waq'ah lafatat anzarul alam wa dallatu ala syarafi baitillah. Kisah ini memang sengaja, di antara hikmahnya adalah agar seluruh bangsa Arab dan orang yang mengetahui kabar ini mengetahui bahwa kota Mekah yang di dalamnya ada Baitullah itu adalah daerah yang dimuliakan oleh Allah. Masjidil Haram sekarang itu adalah daerah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, kata sebagian ulama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga kata penulis kitab ini, wa kanat taqdimatan qaddamaha Allahu li nabiyhi wa baitihi. Ini merupakan muqaddimah. Sebagai muqaddimah untuk nanti lahirnya nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena 50 hari setelah kejadian penyerangan pasukan bergajah ini Rasulullah lahir di kota itu, di kota Mekah. Jadi kalau seandainya kota Mekah hancur lebur, Nabi Muhammad gimana lahirnya? Kan selain dihancur leburkan kotanya, biasanya dibantai masyarakatnya. Begitu. Wallahu taala alam, seperti biasa adzan terlebih dahulu ya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah, tadi di awal sempat saya bacakan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baru sampai ke Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, tadi Hashim dan Abdul Muttalib sempat kita kisahkan. Kemudian bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini yang dijuluki dengan Quraisy. Jadi kenapa orang Mekah itu ada istilahnya itu bangsa Quraisy? Itu nenek moyangnya yang bernama Fihr itu nama lainnya Quraisy. Nah, mereka orang-orang Mekah berbangga dengan menisbatkan kesukuan mereka dengan sebutan Quraisy, bangsa Arab tapi Quraisynya begitu. Bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini disepakati nama-nama itunya. Dari Adnan ke Nabi Ibrahim ini ada beberapa belas nama. Itu beda pendapat ulama. Namanya itu. Adapun tentang Nabi Muhammad turunan Nabi Ibrahim asalnya itu benar. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Tapi kan Rasul tidak menyebutkan nama-nama orangnya itu. Nah, seperti itu. Dan dari Nabi Ibrahim ada sebagian buku sejarah menyebutkan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Nah, ini lemah sanadnya. Intinya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu nasab yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Maka kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sempat saya sebutkan ya. Sekitar 50 hari dari penyerangan pasukan bergajah ini bi khamsina yauman, riwayat yang lain 55 hari dari terjadinya penyerangan pasukan bergajah tersebut dan berakhir ya dengan kejadian yang di luar akal. Dan tadi kata para ulama, di antara hikmahnya memang itu sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan akan terjadi hal besar di kota itu. Dan agar bangsa Arab nanti ketika kota Mekah ini masuk Islam penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab ikut dan itu terjadi. Bangsa Arab itu nanti berbondong-bondong masuk Islamnya itu ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Karena bangsa Arab kebiasaannya gitu. Patokannya adalah bangsa Quraisy di kota Mekah tuh. Kalau mereka masuk agamanya Muhammad, maka yang lain ikut. Kabilah-kabilah di luar kota Mekah itu ikut. Karena Quraisy yang ada di kota Mekah, bangsa Quraisy ya, Arab Quraisy, ini adalah percontohan bagi orang Arab yang lain. Nah, ada kebiasaan gitu di bangsa Arab. Nah, inilah kenapa kemudian ada kejadian besar di kota Mekah untuk semakin menekankan bahwasanya kota Mekah ini kota mulia, nanti akan muncul sesuatu yang mulia di sana. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, 50 hari kemudian atau riwayat yang lain 55 hari yang jelas tidak lama setelah itu ya, sebulanan lebih, tidak nyampe 2 bulan, lahirlah junjungan kita bersama Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu ketika masih lahir bukan nabi ya. Sayyidina Muhammad ketika lahir, ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dilahirkan Sayyidul Mursalin ini ya, ketua para rasul ini di suatu komplek kabilah Bani Hashim di kota Mekah di pagi hari di hari Senin tanggal 7 di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Itu istilahnya di tahun gajah. Karena orang-orang Arab zaman dahulu tidak punya penanggalan, saking terbelakangnya peradaban mereka. Mau enggak mau Bapak Ibu, suatu bangsa yang punya peradaban besar pasti punya tanggal. Karena penting untuk administrasi istilah kitanya. Karena ketika bangsa itu besar kan ada uang terkumpul, ada jual beli dan sebagainya, itu butuh tanggal. Belum lagi nanti ada yang hutang, nanti dibayar tanggal sekian. Nah, saya gak punya tanggal, kan gak kacau ekonomi seperti itu. Nah, makanya pasti ada peradaban semakin tinggi semakin butuh tanggal. Nanti Islam mulai membutuhkan tahun tersendiri ketika apa? Ketika Islam kaum muslimin itu besar dan kekuasaannya melebar di masa khalifah Umar bin Khattab. Jadi penanggalan hijriah itu di zaman Nabi gak ada karena belum dibutuhkan. Masih kecil wilayah kaum muslimin dan administrasinya masih sederhana. Tapi kemudian ketika sudah menghancurkan Persia, superpower ketika itu, kalau zaman sekarang Rusianya, bayangkan kebayang, suatu kaum yang tidak terkenal gitu ya, kemudian menguasai superpower negaranya, kan begitu sangat gempar dunia ketika itu dan butuh apa ya, pengaturan dewan khusus untuk administrasi negara. Maka dimunculkanlah tanggal hijriah. Tanggal hijriah itu beda pendapat lagi, dimulai dari bulan apa? Ada yang mengatakan bulan Ramadan, bulan apa? Akhirnya disepakati bulan Muharram. Karena dulunya enggak ada. Maka kalau ada yang bertanya, tahun baru hijriah kita sunnah rasulnya gimana? Enggak ada, karena di zaman Nabi belum ada gitu. Belum ada. Yang jelas ketika tahun semakin bertambah, ketahuilah kita semakin dekat pada mati gitu aja. Masa merayakan. Baik, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Maka di sini karena belum ada tahun gitu ya. Kalau tanggal ada, kalau bulan-bulan itu tetap ada. Di zaman jahiliyah sudah ada nama-nama bulan itu. Nah, ini Rabiul Awal di tahun gajah. Kalau di tahun Masehinya, menurut penulis dari ahli falak ya, Mahmud Basya dan Sulaiman Mansur Fauri yang kutip oleh kitab Rahiqul Maktum, itu di tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Itu kalau bulan Masehinya, 571 Masehi. Dan ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ditegaskan lagi bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan bulan apa, tanggal berapa. Tapi yang disepakati hari Senin itu disepakati karena Rasul yang menyebutkan beliau lahir di hari Senin. Tapi tanggalnya tidak sepakat. Yang tadi saya sebutkan salah satu pendapat saja. Jadi gak ada tanggal yang disepakati. Maka oleh karena memang kenapa? Karena memang Rasul tidak mengenang tanggal itu. Kalau seandainya dikenang, maka tahu tanggal berapa. Oh, saya sekarang tanggal ulang tahun kedua, ketiga, keempat, ke-14, ke-18 gitu ya. Kalau dirayakan pasti tercatat. Tapi karena tidak dirayakan, maka perbedaan terjadi di kalangan para ulama sejarah tanggalnya kapan Rasulullah dilahirkan. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di hari Senin tersebut di pagi hari lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika itu ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya api yang disembah orang Majusi selama ratusan tahun itu padam, kemudian juga gereja-gereja runtuh ya di daerah Syam dan hal-hal aneh lainnya. Itu kata penulis kitab ini, walaisalah isnadun sabit, tidak ada yang sahih riwayatnya terkait dengan keajaiban Rasulullah lahir itu. Kemudian wah, hancur berhala-berhala di Syam dan dimanapun. Namun ada riwayat yang sahih bahwasanya ibundanya Rasul yaitu Aminah pernah mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dari ibunya bahwa ibunya pernah mengatakan tatkala ibunya Rasul yaitu Aminah melahirkannya, maka ia melihat seolah-olah ada cahaya yang keluar dari tempat keluarnya bayi ya, dari ibu-ibu. Nah, itu riwayat yang ada yang benar. Jadi seolah-olah ada cahaya yang menerangi istana-istana di daerah Syam. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka itu dalam keadaan Rasulullah yatim, sudah tidak punya ayah. Dan ayahnya Rasul yang bernama Abdullah itu meninggalnya dikuburkan di daerah kota Madinah. Aslinya di Mekah, tapi ketika itu dalam riwayat disebutkan Abdullah ini bapaknya Rasul sedang berdagang ke kota Syam. Kemudian berkunjung ke kota Madinah karena ada keluarga besar di sana. Tapi di sana sakit dan Allah takdirkan meninggal. Pendapat jumhur ulama mengatakan meninggalnya itu dalam keadaan Aminah, ibunya Rasul, masih mengandung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum lahir, itu pendapat kebanyakan ulama. Dan kemudian meninggalnya Abdullah itu di umur 25 tahun, masih muda. Begitu. Dan Abdullah ini anak Abdul Muttalib yang paling baik, paling pemalu. Dari segi akhlak tuh paling baik ini Abdullah nih. Umurnya 25 kemudian meninggal. Dan tapi Abdullah ini enggak termasuk seperti Abdul Muttalib, tokoh besar, tidak disebutkan demikian. Maka kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan orang Arab ketika itu, orang kota, Mekah itu termasuk kota, itu kalau punya bayi pasti dititipkan ke orang-orang perkampungan untuk dibawa keluar dari kota Mekah dan dirawat di luar kota Mekah di perkampungan. Kenapa? Karena untuk menjaga agar anak ini tumbuh sehat dengan udara yang masih bersih di perkampungan itu, di pedesaan. Dan kemudian agar bahasanya terjaga, karena di kota itu sudah tercampur, banyak orang datang ke sana dari berbagai macam bangsa. Sehingga pasti bahasanya tercampur dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, ketika itu bangsa Arab sangat menjaga bahasa. Makanya kemudian Quran turun dengan bahasa yang melebihi kebaikan bahasa-bahasa Arab seahli manapun. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sana nanti insyaallah ya di pertemuan yang akan datang, bagaimana tatkala kemudian Rasulullah dibawa ke pedesaan atau perkampungan Bani Sa'ad, dibawa oleh Halimah dan disusui di sana. Dan Halimah ini orang yang begitu sangat miskin ketika itu. Dia punya anak, kalau nyusuin itu gak kenyang terus, nangis-nangis terus anaknya, karena asinya gak mencukupi, saking kurusnya dan miskinnya dia. Gitu, punya keledai, hewan tunggangan, kalau dikendarain itu lambat, saking kurusnya juga hewannya, gak keurus. Tapi sejak mengasuh Sayyidina Muhammad SAW yang masih bayi ketika itu baru lahir, berkah, keluarganya berkah, anak-anaknya bisa makan kenyang, hewan tunggangannya, hewan piaraannya semuanya subur, tanamannya, pertaniannya subur, semuanya berkah. Biasanya 2 tahun diurus di luar kota Mekah itu bayi itu, bayi-bayi orang-orang kota Mekah. Tapi kemudian pas 2 tahun sudah selesai pengurusan, mau diantarkan, dirayulah oleh Halimah yang mengurusi Nabi Muhammad SAW sekaligus menyusuinya, meminta, merayu Aminah, ibundanya Rasul, untuk udah apa, biarkan saja kami dulu yang urus, tambah 2 tahun lagi gitu. Jadi ingin ngurus lagi Nabi Muhammad karena semenjak ada beliau berkah keluarganya. Begitulah Rasulullah, jasadnya memang seperti itu. Nanti ketika diurus oleh Abu Thalib pamannya, terjadi paceklik yang luar biasa. Itu Rasulullah badannya yang mulia ditempelkan ke Ka'bah, masih kecil ketika itu, umur, kalau di Abu Thalib berarti umur 8 tahunan. Tempelkan badan di Ka'bah, kemudian melalui wasilah itu dia minta air hujan kepada Allah, turun langsung hujan. Gitu. Dan ini riwayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, seorang dai tauhid di Jazirah Arab. Riwayatnya dibawakan itu karena untuk jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada keberkahan. Kalau bahasa sederhananya boleh ngelap dengan jasadnya, ngelap berkah dengan jasadnya beliau. Ngelap berkah itu menjadikan sebab keberkahan, boleh. Khusus jasad beliau. Selain beliau enggak ada. Makanya kemudian kata para ulama, para sahabat menunggu kalau Rasulullah lagi dicukur tahallul, habis umroh atau haji, dicukur itu diperbutkan untuk disimpan. Boleh, boleh. Dan Rasulullah tahu tidak melarang ketika itu. Karena memang khusus jasadnya beliau, boleh. Tapi kemudian kalau sekarang ada yang mengklaim itu giginya Rasul, rambutnya Rasul, dibawa kemudian di alap berkahnya, maka itu tidak benar. Karena qadar Allah, kata para ulama, bekas-bekas peninggalan jasad beliau itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Yang ada-ada itu gak tahu benar gaknya. Kalau kata Ustaz Yazid Jawas Hafizahullah, Rahimahullah Rahmatawasya, itu bohong, dusta. Itu dimunculkan di masa-masa ketika sufisme itu gencar di masa Turki Utsmani. Padahal sudah tidak ada. Jangankan potongan jasad beliau yang mulia, Bapak Ibu, baik rambut atau gigi, cincinnya saja, cincin beliau itu di masa Utsman bin Affan, setelah Rasul meninggal itu dipakai oleh sebagian sahabat Nabi, ya, dipakai. Kemudian oleh Utsman ketika itu dipakai lagi diam di pinggir sumur di dekat Masjid Quba, jatuh. Kan ini peninggalan Rasul. Tentu memiliki tempat di hati para sahabat ketika itu. Ketika jatuh ke sumur tersebut dicari, kemudian dikuras sumurnya. Kan ketika itu Khalifah Utsman itu. Dicari dua, tiga, dikeringkan sumurnya, enggak ketemu. Allah takdirkan enggak ketemu peninggalan Rasul. Kebayang kalau ada, merenih ciuman ini. Padahal itu cincin gak ada berkahnya. Kalau cincin beda dengan jasadnya, rambutnya Rasul. Khalid bin Walid ketika perang pernah mencari-cari helmnya. Helm perang. Dicari-cari. Padahal banyak helm perang yang lain. Kenapa engkau mencari helmmu yang hilang itu? Di dalam helm tersebut saya simpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya simpan rambut itu. Jadi kenangan dan juga memang bisa jadi sebab keberkahan. Khusus ya. Nah, wallahu ta'ala alam, itu nanti insyaallah akan dirinci lagi penjelasannya karena waktu yang tidak memungkinkan kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ الْعَظِيمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Pusdai Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita insya Allah Ta'ala akan membahas satu buah kitab yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil dengan judul Min Mawa'idh. Judul awalnya adalah Min Mawa'idh As-Sahabah, yaitu diantara wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, atau bisa kita katakan wasiat dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab tersebut itu dihadirkan sahabat-sahabat besar, ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Namun kemudian mengapa saya memilih wejangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka ini pun juga didasari pada perkataan penulis, ya, kata beliau bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini, ya, termasuk di antara sahabat-sahabat yang wafatnya belakangan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga otomatis beliau menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak saja, ya, beliau dapatkan bersama Rasulullah SAW, tapi juga apa yang dia dapatkan bersama tiga sahabat utama Nabi SAW yang telah mendahului beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kata penulis, apabila disebutkan mutiara-mutiara nasihat para sahabat, maka sesungguhnya mutiara-mutiara nasihat Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan tersendiri karena memang para khulafa rasyidin yang lainnya itu lebih dahulu wafatnya. Maka dengan alasan inilah kita bisa membicarakan lebih banyak mutiara-mutiara nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Namun melihat terbatasnya waktu yang kita miliki, tentu wejangan dari Ali bin Abi Thalib tersebut kita tidak hadirkan semua, tapi kita akan nukilkan 4 saja, ya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan itu juga bisa kita selesaikan di waktu yang tersedia. Ya. Namun sebelumnya penulis memberikan selayang pandang tentang Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau tidak memperdalam, ya, artinya selayang pandang beliau tidak memperdalam tentang, ya, biografinya Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau menjelaskan selayang pandangnya berupa kata beliau, dia adalah Ali bin Abi Thalib, ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib jelas adalah bapak beliau, dan Abu Thalib adalah termasuk turunan Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi Abdul Muttalib, Abu Thalib, kalau kita lihat urutannya, Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Al-Qurashi Al-Hashimi Amir Mukminin. Beliau berkunia Abul Hasan. Beliau punya 2 anak laki-laki, ada Hasan, ada Husain. Tapi dilakukan Abu Hasan dengan merujuk bahwa Hasan ini adalah anak laki-lakinya yang paling tua. Ya, jadi bila kita punya anak laki-laki beberapa orang, kita ingin berkunia, maka ambil kunianya dengan anak laki-laki yang paling tua. Maka beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah dari kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jelas kita ketahui beliau adalah Khalifah Rasyidin yang 4, satu di antara 10 sahabat yang memberikan kabar gembira masuk surga. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau. Salah seorang pahlawan yang gagah perkasa, termasuk orator ulung dan juga orang yang fakar dalam bab pengadilan dan bab qadha. Bendera perang pernah berada di tangannya dalam beberapa peperangan, memegang jabatan khalifah selawafannya Utsman, dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun membacakan Al-Qur'an kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung. Ya, manakibnya sangat banyak. Wafat sebagai seorang syahid pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi secara sembunyi dalam sebuah konfirasi pada tanggal 17 Ramadhan. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mencintainya adalah iman, membencinya adalah kemunafikan. Dia adalah laki-laki yang Allah mencintainya, demikian juga Rasul mencintainya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dia adalah seorang menantu yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, ya, pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Memiliki ilmu yang banyak, dipilih oleh Nabi SAW untuk memegang tugas-tugas penting. Ya, termasuk Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman sebagai hakim di negeri Yaman. Sehingga beberapa sahabat yang lain memuji keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Sa'id bin Musayyib berkata, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang pernah berkata, coba tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan kepadaku. Tidak ada sahabat yang berani seperti itu, kecuali hanya satu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya.
3: Bahkan Umar bin Khattab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan rumit yang tidak ada yang tidak ada muhasabahnya, dan pengertian bahasanya hampir permasalahan-permasalahan yang rumit itu bisa dipecahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kefakihan Ali bin Abi Thalib dan keunggulannya dalam buat fatwa ini juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila sampai suatu berita kepada kami yang itu telah dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misalnya berupa fatwa atau ketetapan hukum, dan beritanya benar, niscaya kami tidak akan melewatkannya atau menanyakannya lagi kepada yang lain. Saking apa? Saking mereka percaya bahwa fatwa yang dilontarkan oleh Ali itu fatwa pasti yang paling jitu. Fatwa yang paling jitu. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk dan mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai pejabat sementara. Maka Ali sedikit tidak setuju. Ia berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita?" Maksudnya, kenapa aku tidak ikut berperang bersamamu? Maka Nabi SAW bersabda, "Ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ila anu lan nabiyya ba'di." Apakah engkau tidak senang bahwa engkau dengan diriku itu seperti kedudukan Harun dan Musa alaihissalam? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Kan kita lihat dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa itu mempercayakan Harun, ya adiknya Nabi Musa, ya untuk menjaga Bani Israel di saat Harun ya dipanggil, di saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya 9 wasiat dari Allah, 9 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mempersamakan kedudukan Ali terhadap beliau seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. Hanya saja Harun mah Nabi, Ali tidak. Karena kata Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahku. Artinya, andaikan boleh ada Nabi setelahku, mungkin Rasulullah SAW mungkin akan minta kepada Allah agar Ali dijadikan Nabi. Ya, seperti itu. Tapi Nabi tidak ada lagi setelah beliau SAW. Dialah Ali radhiyallahu anhu, salah seorang yang mendapatkan wasiat Nabi SAW tentang Ahlul Bait. Kata Nabi, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Ahlul Baitku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi artinya bagaimana kedudukan Ali di sisi Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Ali radhiyallahu anhu dalam agama Islam, dan bagaimana ya pesona Ali di hadapan para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu demikian luar biasa. Karena alasan inilah kita akan membicarakan beberapa mutiara nasihat atau wasiat Ali bin Abi Thalib, dan nasihat ini kita bagi menjadi 4 nasihat atau 4 wasiat. Pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan dakwah, yang ketiga berkaitan dengan sabar, yang keempat berkaitan dengan syukur. Tentang yang pertama, tentang ilmu. Ini termasuk nasihat Ali yang sangat terkenal kepada ya seorang tabi'in bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Namanya Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ini disebutkan dalam tarikh ya Ad-Dimashq. Juga Ibnu As-Sakir, Ibnu Aibbar dalam Jami' Bainil Ilmi wa Faqih. Ini adalah hadis yang masyhur untuk para ulama sehingga tidak membutuhkan adanya sanad karena saking masyhurnya. Ali berkata kepada Kumail, ini ada berapa poin kata Ali Nasan kepada Kumail. Ya Kumail ibn Ziyad, hadal qulub aw'iyyatun fa khairuha aw'ah. Rafat ala ma'kulak. Wahai Kumail bin Ziyad, sesungguhnya hati ini itu seperti bejana. Dan sebaik-baik hati itu adalah dia yang memperhatikan apa yang harus dia isi. Maka jagalah olehmu, perhatikan olehmu terhadap apa yang aku akan sampaikan kepada dirimu. Maka Ali melanjutkan, An-nasus salasatun, manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, fa'alimun rabbani, itu seorang alim rabbani. Kalau disebutkan alim rabbani itu adalah bagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mensifati apa yang disebut dengan rabbani itu adalah yaitu orang yang berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan, mendakwakannya, dan bersabar atas gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Sehingga otomatis dikatakan alim rabbani adalah orang yang memang memiliki ilmu, yang dia juga mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu, dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua adalah mu'allimun ala sabili najatin. Muta'allim artinya orang yang mencari ilmu, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Artinya bisa jadi ada orang yang mempelajari ilmu, ternyata ilmunya keliru. Atau ilmunya benar tapi tidak menghantarkannya kepada amal soleh Allah terima. Yang ketiga, hamajun ra'aun adba'u kulin na'iqin ma'kul rihin yamilun lam yastadinu binuri ilmi walam yalju ila ruknin wasiqin. Yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu yang mengikuti setiap hembusan angin, kemana angin itu ya bertiup, lam yastadinu binuril ilmi, dan tidak mendapatkan kecelakan cahaya ilmu, walam yalju ila ruknin wasikin, dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh. Ya, jadi orang yang tidak berilmu itu ciri-cirinya setiap tindakannya itu bagaimana apa yang dia inginkan udah ikut aja. Pokoknya gimana saya mau berjalan aja. Dia tidak melihat ini maslahat mudarat atau tidak. Ya. Ali melanjutkan nasihatnya kepada Kumail bin Ziyad. Ya, masuk kepada masih tentang ilmu. Ya. Ali pindah kepada bagaimana tingginya kedudukan ilmu dan harta. Tingginya ilmu dan harta. Kembali Ali berkata, ya Kumail. Kumail ya, jangan bacanya ya Kumal. Ya, ya Kumail. Kumail bin apa tadi? Bin Ziyad An-Nakhai. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Dengan beberapa sebab. Nah, beliau sebab Ali bin Abi Thalib sebutkan alasannya mengapa ilmu lebih baik daripada harta. Dan ingat kalau dimasukkan ilmu oleh Ali berarti ilmu din ya, ilmu agama ya. Karena enggak mungkin sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi SAW ketika menjelaskan ilmu dan keutamaannya itu bukan ilmu agama, itu gak mungkin. Gak mungkin. Pasti setiap lapat ilmu ya yang ada dalam ayat, dalam hadis, termasuk ucapan para sahabat ketika menyebutkan lafaz ilmu dan keutamaannya, pasti ilmu syar'i itu pasti. Ilmu yang lain mengikuti mendapatkan utama, gimana ilmu itu mendukung ilmu agama. Baru kebawa-bawa keutamaannya. Ilmu itu lebih baik dari harta dengan beberapa sebab. Yang pertama kata Ali, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul ma. Namanya ilmu itu akan menjaga dirimu. Ya. Sedangkan harta, engkau yang menjaga hartamu. Seorang ketika dia ilmunya nambah, masuk WC, baca doa masuk WC. Ya, mempelajari adab-adab ketika dalam WC ngapain aja. Keluar dari WC demikian, masuk pasar, ya hafal doa masuk pasar dan mempelajari adab-adab ketika ada di pasar. Ya, ketika dia akan berbisnis, ya, ketika dia memiliki ilmu, dia tahu mana riba, mana tidak riba. Sampai-sampai Umar itu melarang setiap orang yang ketika akan bisnis masuk pasar, tidak boleh masuk pasar sampai dia belajar dulu tentang, sampai dia bisa memisahkan ilmu mana nih riba dan tidak. Dari sebagian orang kan, enggak, bisnis mah jalan helawe, riba itu nama kemangkewe gitu. Enggak. Tapi kemudian ketika dia belajar ilmu, dia mulai paham nih batasan-batasan mana yang haram, mana yang tidak. Maka ilmu akan menjaga orang ini dari melakukan praktek-praktek ribawi, usul-usul kedoliman, usul koron, dan seterusnya. Begitu juga ketika dia akan menikah. Orang yang memiliki ilmu, maka ketika dia berbicara atau ingin menikah, pasti dia cari ciri-ciri calon jodohnya yang soleh dan soleha, atau yang soleha. Ya. Datang kepada dirinya hadis Nabi SAW, al-mar'atu tunkahul mar'atu li'arba, dinikahi wanita itu karena empat perkara. Ya, yang pertama lima liha, karena hartanya. Nikahnya masa ada seorang laki-laki nikah seorang wanita karena mungkin kaya. Ya, nikahnya sah. Artinya Rasul menyebutkan umumnya perempuan itu dinikah seorang pria umumnya karena melihat harta. Yang kedua, li jamaliha, karena melihat kecantikannya. Normal tidak kalau melihat kecantikan? Normal. Sah enggak nikahnya karena memilih yang cantik? Sah. Ya, menikah yang tidak cantik juga sah juga nikahnya. Enggak karena enggak sah. Kunaon pakoa? Da gopet awatna, itu tetap sah. Yang ketiga, lihasabiha, karena melihat keturunannya. Wanita, ini keturunan darah biru. Ya, keturunan ningrat, priayi. Ya. Ini dan itu pokoknya. Dinikahi, sah. Yang keempat, ya, walidiniha, karena melihat agamanya. Ya. Melihat akhlaknya, kesolehannya. Kalau perempuan berarti melihat kesolihahannya, melihat akhlaknya. Jadi jangan hanya sekedar melihat pilih akhwat itu karena rajin ngaji, karena rajin sholat, sudah pakai jilbab, itu sudah solihah namanya. Nah, itu agama sudah bagus, tapi lihat akhlak. Tanya sang taji akhlaknya kumaha. Cari kabar tentang teman-temannya, siapa teman-temannya gitu kan. Kan ada loh akhwat yang pakai cadar ya, tapi senangnya ke warung kopi, nongkrong nangkring, sebagian ayo nongkrong kok. Ada loh. Ada itu. Pulang ngaji. Ke warung kopi nongkrong sama teman ngerokok. Dicadar itu. Tapi ini mungkin cadar yang akhwat yang bermasalah. Oknum ini ya, tidak bisa kita sakopet daun kemudian percadar pasukan itu. Tapi ada. Ya, sholatnya mungkin rajin. Noto orangnya udah bagus, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Maka cari calon istri yang agamanya bagus, akhlaknya baik. Kata Nabi, fatfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, akhlaknya baik, maka engkau pasti beruntung. Mata banyak terjadi perceraian, padahal istrinya super cantik, suaminya tidak kalah ganteng. Bukan tidak kalah cantik ya. Tidak kalah ganteng. Cerai. Karena apa? Karena ketika menikah yang dicari cantiknya, setelah menikah cantiknya kan menurun tuh. Ternyata rumput tetangga lebih hijau. Ada tetangganya teh rumput dah. Tapi lebih menarik dirinya. Banding-bandingkan kalau orang, kalau laki-laki yang lain kok melihat istrinya udah cantik, tapi kok kenapa dia lebih tertarik kepada wanita yang lain, padahal usia kecantikan jauh. Ternyata dalam pandangan sang suami kecantikannya sudah memudar. Sudah memudar. Kalau sudah berkeluarga itu pasti cantik di awal, kepudaran itu akan menurun. Kapan dia akan naik tetap lestari kalau ada bagian lain selain fisiknya? Yaitu apa? Agama. Begitu juga ada orang yang menikah seorang wanita karena hartanya. Hartanya kan lama-lama habis. Gitu. Atau kadang hartanya barangkali membuat si suaminya gak pede gitu kan. Akhirnya cerai juga. Atau mungkin perebutan harta. Kan ada tuh istilah namanya harta gonogini kan. Ya, artinya ini harta lo di sono, ini harta gua di sini gitu, kuno gini gitu kan. Ah, berantem. Cerai. Karena babnya harta, masuknya dari pintu harta. Ya, jalan ketemunya enggak dapat. Kalau pandangannya yang menjadi hakimnya harta di awal. Yang ketiga karena keturunan. Ya, karena keturunan berarti turun ke berapa nih? Turun ke 7. Ketika turun ke 6-nya terlibat gitu kan. Kacau. Sangat mungkin. Tapi bagaimana kecantikan menjadi indah, harta menjadi barokah, keturunan memberikan kemuliaan ketika agama menjadi dasar dalam keluarga. Ya, ketika agama menjadi dasar dalam keluarga, lihatlah seseorang yang memiliki ilmu agama, maka ilmu akan menjaganya, termasuk ketika dia berkeluarga, ilmu akan menjaganya. Orang berilmu tentang pendidikan anak, maka pendidikan anak didasari dengan pendekatan-pendekatan ilmu syariat agama. Dia ingat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka pendekatan anaknya pendekatan syar'i. Dia tidak terlalu peduli dengan sekolah-sekolah favorit yang mahal. Tapi ternyata nilai agama minim bagi dia. Semahal apapun sekolah ini, kalau nilai agamanya minim, nilai sunnahnya rendah, dia tidak akan pilih. Dia tidak sedang promosi sekolah ya, bukan. Tapi ilmu menjaga seseorang itu termasuk memilih pendidikan anaknya. Tapi lihat, ya, artinya ilmu ini akan menjaga harta seseorang. Dan dia mencari harta, termasuk ketika dia memiliki harta, dia tahu hartanya harus banyak dia sedekahkan. Ya, karena harta yang dia sedekahkan akan menjadi harta yang menemaninya sampai hari kiamat. Tapi berbeda dengan harta, maka manusialah yang menjaga harta bila dia kurang ilmu. Saya ingat dulu waktu ada musim-musim rame-ramenya pertama kali heboh likuidasi bank. Waktu ramenya apa tuh, Bank Senturi itu. Kan ada likuidasi banknya tuh. waktu itu sempat ada di Jakarta. Waktu itu lagi cari Ma'isha, waktu itu dekat sama seorang syekh dari Timur Tengah. Itu dia menyimpan sekian investasinya di bank yang sedang masuk dalam terlikuidasi. Itu sampai kita dampingi dekat teller bank itu, dia dekati, cepat kembalikan uang saya mau keluar. Kalau enggak kamu saya tembak, sampai segitunya itu. Panik karena uangnya masuknya udah banyak. Ya, betul-betul kepikiran, saya harta saya kalau aman, mending saya simpan di bank. Enggak aman juga. Bank dikudasi bingung. Simpan aja di rumah, di dalam brankas. Dicari brankas yang tebal, yang tebalnya 1 meter. Begitu mau tidur, enggak tenang. Pintunya digebok dengan 10 gembok. Udah dikasih gembok, enggak tenang juga. Kasih kalau kita ada istilah namanya dikasih surikiti. Gitu. Enggak tenang juga. Dikasih binatang-binatang penjaga, enggak tenang. Ya, jaga harta itu tidak menenangkan. Mencarinya lelah, sudah dimiliki, enggak tenang. Kalau hilang gimana? Simpan di bank, kalau dikuasai gimana? Simpan di rumah, kalau ada yang maling gimana? Lelah. Mencarinya lelah, memiliki juga capek. Maka tampak bagaimana kemudian ilmu dan harta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab kata Ali ilmu lebih baik daripada harta? Kata beliau, al ilmu yasku alal itfaq wal malu tanqusu an nafaqah. Ilmu akan terus bertambah ketika dia diinfakkan. Coba antum baru mulai belajar bahasa Arab, boleh ngerti dikit-dikit. Kalau mau cepat cari murid, walaupun satu. Walaupun muridnya istri antum atau suami antum, cari murid. Baru tahu isim fi'il huruf, ya gitu kan, perbedaan antara isim fi'il dan huruf. Langsung ajarkan, itu langsung nempel tuh. Artinya sudah disiapkan kondisi, nambah materi baru siap. Kadang-kadang kita belajar itu kan kenapa gagal? Bab pertama belum kelar, udah nambah bab kedua, belum kelar juga, nambah bab ketiga, begitu bab kelima berhenti belajar. Nah, udah pusing ngungkul, tiap bab melahirkan.

Alasan yang ketiga, manfaatul mali tazulu bizawalihi. Manfaat dari harta itu habis ketika orangnya juga wafat. Atau ketika harta itu juga habis. Hartanya habis, sudah selesai manfaatnya. Ini tentang terutama ilmu dan harta. Pindah kepada nasihat yang ketiga, Ali kepada Kumail. Ya Kumail, mahabbatul alim dinun yudanu biha. Al-ilmu yaksibul alima ta'ata li rabbi fi hayatihi wa jamilal uhdusati ba'da wafatihi. Wasani'atul mali tazulu bi zawalihi wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ini Ali masih menjelaskan tentang ilmu dan sekarang pindah kepada orangnya. Kata Ali kepada Kumail, ya Kumail, mencintai seorang alim itu adalah agama yang dengan seseorang itu beragama di atasnya. Jadi artinya salah satu keberkahan seseorang yang belajar adalah dia mencintai gurunya. Dan Ali menyebutkan itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Jadi bagaimana pengaruh ilmu kepada orang alim? Yaitu apa? Setiap kali ilmu itu bertambah kepada seorang alim, maka ilmu itu akan melahirkan ketaatan kepada Rabb-nya ketika dia hidup dan ya, ketika dia mati, itu menjadi pesona tersendiri buat dirinya. Sedangkan pencari dan pengumpul harta hilang dengan hilangnya sang pemilik. Ilmu adalah hakim yang memerintah dan harta adalah yang diperintah. Ya Kumail, wahai Kumail, mata khazanul amwal wahum ahya. Wahai Kumail, wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup. Hartanya ada, orangnya sudah wafat duluan. Sedangkan wal ulama baquna ma baqiya ad-dahr. Sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. A'yanuhum mafqudatun. Jasad mereka telah tiada, wa amsalum fil qulbi maujudatun. Sementara nama baik mereka tetap ada dalam hati. Ha inna ha huna wa syarab yadi ila sadri. Sambil menunjuk, Ali menunjuk ke arah dadanya. Jadi pemilik harta, hartanya masih ada, dia meninggal, orang udah lupa. Orang nanti akan memperebutkan hartanya, udah gak lagi lihat sang pemilik. Tapi orang yang berilmu, maka jasad mereka telah tiada, sementara ilmunya tetap diingat di dalam hati. Ini kurang lebih nasihat Ali kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai tentang ilmu, keutamaan ilmu dibanding harta, dan bagaimana kedudukan ahli ilmu, ya, bagaimana kedudukan ahli ilmu, ya. Wasiat yang kedua. Di antara mutiara nasihatnya Ali yang sangat indah, ini berkaitan dengan dakwah, ya. Bagaimana dijelaskan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari pada jilid yang pertama halaman 37. Kata Ali, hadisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa

0: Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Maka kata penulis yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, kata dia, Inna hada tawjihul karimu min al-mu'minin Ali Rilanhu yahdi li ikhwana alladhi na yatasaddatu na yatasadduna li maw'idin li wa'adin nasi warshadihim ayya sajannabu ma qad yusirul qalaqa aw hal hayrata al-laydil mustami'in bin khilali dhikri ba'dil qasasil gharibah aw al-akhbar allati tashtamilu ala al-ma'ani la tastahibuha uqulun amati wa bi muhkam al-Qur'an wa sunnah wa wa'dihu an-nusus ma yakfi wa yashfi. Sesungguhnya pengarahan yang mulia dari Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang biasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada masyarakat atau kepada jamaah pengajian. Apa nasihatnya adalah hendaknya mereka menjauhi sesuatu atau memberikan sebuah statement yang dapat membangkitkan kegalauan atau kebingungan kepada orang yang mendengar ceramahnya. Seperti mungkin dia menceritakan sebagian cerita-cerita yang aneh. Ya. Atau berita-berita yang mengandung pemahaman yang sulit dipahami oleh akal kalangan orang awam. Padahal, ya, apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu jelas nyata dan sudah memadai. Mengapa? Maksudnya tidak sampaikan saja kepada manusia itu ayat dan hadis. Karena sebagian orang, ya, berceramah itu enggak nukil ayat, enggak nukil hadis, tapi apa? Memberikan cerita-cerita, pengalaman yang mungkin orang lihat ini masuk akal. Itu padahal yang menilainya orang yang awam. Atau kisah-kisah yang aneh gitu. Sampai-sampai kita dapati, ya sekarang banyak kan orang ketika membuat ini, munculkan YouTube, munculkan ini dan segala macam media. Tapi kita dapati ada seseorang yang berani berkata begini, barang siapa yang minum kopi atau dalam perutnya ada bekas kopi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini kabar gembira ini bagi yang minum kopi itu, tapi bergembira dengan cara yang salah. Kenapa? Karena aneh. Bagi yang suka ngopi, termasuk saya suka ngopi ya, tapi pasti paling tidak itu masa iya sih, gitu kan? Akhirnya apa? Allah dan Rasulnya didustakan. Karena apa? Karena orang ini menyampaikan kisah berita yang aneh mengatasnamakan agama. Makanya Ali berpesan seperti ini, hadisun nasa bima ya'rifun, ya, atuhibbu ayyukadzaballahu rasuluh, sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka mudah memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, di antaranya begitu contohnya, kata Syekh penulis buku ini, Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini. Di antaranya apa? Adanya orang-orang mengatasnamakan ceramah agama, tapi menghadirkan kisah-kisah menurut standar orang awam aja itu gak masuk akal. Akhirnya apa? Mereka merendahkan nilai-nilai agama. Mereka merendahkan nilai-nilai kedudukan mulia seorang penceramah. Karena orang, adanya orang yang seperti ini. Ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah, ya, itu sudah cukup memadai, memberikan bimbingan dan dibutuhkan oleh manusia. Ini wasiat yang kedua. Nasihat yang kedua, Nasihat yang ketiga, di antara mutiara nasihat Ali bin Abi Thalib yang indah, itu tatkala beliau takziah. Ini konteksnya tentang sabar. Tentang sabar. Beliau ketika takziah menghadiri bertemu dengan seseorang yang anaknya wafat. Beliau takziah. Apa kata beliau begini? Innak in sabarta jara alaika al-qadar wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jara alaika al-qadar wa anta ma'zur. Ya, masya Allah. Ucapannya antara ma'jur dengan ma'zur. Kalau ma'jur itu dapat ajr, dapat pahala. Ma'zur itu dapat azr, dapat dosa. Ini nasihat Ali kepada sang bapak ketika beliau mentakziah ya sang bapaknya ini yang anaknya wafat. Apa kata Ali? Innaka in sabarta, sesungguhnya jika engkau sabar, jara alaikal qadar, maka niscaya namanya takdir tetap terjadi pada dirimu. Wanta majur, tapi engkau dapat pahala karena engkau sabar kan. Ini takdir nih. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar, tapi bila engkau lebih memilih mengeluh, tidak sabar, apakah takdir tidak juga tidak berlaku? Kan tetap berlaku takdir. Anta majur, tapi kali ini engkau mendapatkan dosa. Emang ketika seorang itu mengeluh, berkeluh kesah atas kematian anaknya, ya, apakah kemudian anaknya bisa hidup kembali? Kan tidak. Anaknya kembali tidak, tapi dosa dicatat karena tidak sabar. Maka bila kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan musibah, maka kita mengatakan musibah ini takdir Allah dan dia tidak hilang, baik kita ridho atau tidak ridho, nggak akan hilang. Tapi bedanya kalau kita ridho dan sabar kita dapat pahala, kalau kita tidak ridho tidak sabar kita dapat dosa. Itu aja pilihannya. Maka katakan kepada diri kita, ketika kita menghadapi berbagai macam musibah, persoalan yang membuat ya kita pusing, yang membuat kita galau, kita dihadapkan kepada dua pilihan, ingin dapat dosa atau cari pahala. Hanya dua itu pilihannya. Itu pilihan seorang mukmin, ingin cari pahala dong, maka pilih sabar. Pilih sabar. Tapi bila tidak sabar, ya siap-siap saja dapat dosa. Barjem masalahnya enggak hilang. Barjem musibahnya tetap ada. Maka rugi dua kali kan? Pertama, kerugian pertama masalah tidak hilang. Yang kedua, kerugian dosa. Dan musibah yang kedua ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Musibah dunia itu biasa. Tapi musibah agama mengancam akhirat kita. Musibah dunia nanti berlalu dengan seiringnya waktu berlalu. Atau ketika masalah itu selesai. Tapi musibah agama bisa lanjut sampai akhirat. Ketika dosa itu kita ukirkan karena ketidaktepatan kita menghadapi musibah atau masalah kita. Ini nasihat yang sangat berharga ya, ya untuk kita di saat musibah itu terjadi atau kita dirundung sedang berbagai macam masalah yang kita tahu masalah ini belum ada solusinya, maka jangan isi masa-masa itu dengan dosa karena kita mengeluh dan berkeluh kesah. Ya. Tapi tahan diri kita, tahan lisan kita agar kita mendapatkan pahala. Agar kita mendapatkan pahala. Nah, letak ujiannya kan di situ. Letak ujiannya di situ. Jadi, mengapa setiap persoalan berat yang kita hadapi ya, itu melahirkan kegelisahan? Bab utamanya karena kita menghadapinya dengan akal pikiran. Dengan akal pikir, bukan berarti untuk mikir, bukan. Tapi mengandalkan solusinya melalui akal pikiran saja, tidak mengembalikan itu kepada Allah. Allahnya dilewat. Allahnya dilupakan. Doanya ditinggalkan. Tawakalnya dihilangkan. Enggak kemudian dia diam, dia bangun, dia berwudu. Ya, di malam hari, dia sholat, kemudian dia mengadah dua tangannya, dia kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah. Serahkan semua kepada Allah. Ya. Maka dari perbuatan ini muncul ketegaran dalam jiwanya. Muncul ketenangan di dalam batinnya dan hadir kekuatan baru dalam pikirannya, melahirkan strategi-strategi jitu untuk melangkah. Allah berikan dia solusi. Dan ketika orang itu mengandalkan otaknya saja, maka dijadikan dia panik. Ketika orang itu panik, dia sudah tidak bisa mikir. Akhirnya suteres, depresi, udah gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kena stroke, kena jantung. Masalah satu gak selesai, pindah ke masalah yang kedua plus dosa. Tubi-tubi. Bertubi-tubi, maka rugi dunia dan terancam akhirat. Oleh karenanya ikhwas kalian, betapa kita sangat membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah, agar Allah mendatangkan ilmu yang benar kepada kita ketika kita menghadapi musibah. Memang kita sudah ngaji, belajar tentang sabar, dalilnya, keutamaannya. Tapi ilmu itu diamalkan ketika musibahnya terjadi. Ketika masalahnya muncul. Gunakan ilmu sabar. Dan kadang-kadang kita termasuk orang yang sangat bijak ya. Ketika dapat di teman kita, saudara kita. Udah sabar. Namanya juga udah musibah. Udah sabar. Ini kan masalah memang udah takdir. Tapi geningan ketika itu menimpa kita. Langsung uring-uringan. Benar enggak? Langsung si budak letih terkokosehan. Bagian sampai nenggak minuman keras. Maksudnya minum keras teh. Cahina jam botol-botol na. Minuman keras teh. Ada yang sampai narkoba. Ada yang sampai bunuh diri. Ya, ada yang sampai membunuh orang lain. Karena kesinggung lagi ada masalah kesinggung. Dor. Semble tusuk. Gitu kan. Semakin banyak masalahnya. Akhirnya dalam penjara. Betapa kita sangat butuh Allah memberikan kita taufik di saat kita menghadapi betul kondisi seperti itu. Allah datangkan ilmu untuk bisa kita amalkan. Betul. Kita butuh Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tentang sabar ini. Itu. Coba aja Anda ulangi kalimat Anda ya. Ya termasuk yang ngomong ini nasihat untuk yang ngomong juga. Karena kita sama-sama sedang belajar. Kita seringkali memposisikan diri menjadi orang yang sangat bijak. Kita kayak kita dapati saudara kita, teman kita, keluarga kita, ya sedang dirundung masalah atau sedang dirundung musibah, kita menyatakan sabar. Ini sudah takdir, benar nggak? Tapi ketika musibah itu menimpa kita, kita lupa dengan nasihat-nasihat tersebut. Antum jangan dikira loh itu menimpa kita saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kehilangan kendali ketika dia mendapati Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Madinah itu dirundung kesedihan. Semuanya banyak diam terpaku seolah Madinah itu sepi dan banjir air mata. Sampai Umar tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, sambil menghunuskan pedangnya, barang siapa yang mengatakan Muhammad, Nabi Muhammad wafat, aku akan penggal kepalanya. Abu Bakar belum hadir itu. Belum hadir. Begitu Abu Bakar hadir, Umar masih di luar tuh lagi ngomong begitu tuh. Abu Bakar masuk ke kediaman Rasulullah SAW, membuka muka dan mencium ya mukanya, lalu mengatakan, engkau itu begitu indah hidup maupun wafatmu ya Rasul. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasul, kemudian mendiamkan Umar. Dan membahas kita, dah duduk, duduk. Lalu Abu Bakar berkata, "Man ya'budu Muhammad fa inna Muhammad dan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. "Wa man ya'budu Allah fa innal hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar menukil ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta uqtila in qalabtum ala aqabikum." Nukilkan ayat di saat yang sangat tepat. Lihat, Allah berikan kekuatan iman dan ilmu kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar berkata, "Tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul dan telah berlalu di hadapannya rasul-rasul. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kalian kembali lagi kepada kekufuran-kekufuran kalian?" Umar itu langsung lemes. Padahal ayat itu ayat yang paling dihafal oleh dirinya, tapi seolah-olah baru terdengar. Dan begitulah. Kita pun pasti, kalau Umar mengalami itu, kita pasti akan lebih mudah mengalaminya. Kita belajar agama, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita selalu lupa apa yang pernah kita pelajari. Ilmu tentang sabar ini, lupa. Yang hadir kita selesaikan dengan akal pikiran kita. Saya kudu kiyo, saya kudu ke dokter, saya kudu gini. Saya kudu, habis dengan apa logika kita. Sebab akibat. Ini sebabnya kiyo, maka akibatnya kiyo. Akhirnya apa? Lupa untuk memperhatikan iman, lupa untuk mengembalikan semua kepada Allah, lupa untuk kemudian dibangun malam, ruku dan bersujud, bersimpuh dan meminta kepada Allah. Kenapa? Dia hadapi semua persoalan dirinya dengan apa? Dengan kekuatan berpikirnya, dengan kekuatan mentalnya, dan tidak mengembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat Ali ini nasihat yang sangat luar biasa. Ya. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jazata jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Nah, itu kalimatnya bagus itu. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jazata jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Masya Allah. Engkau sabar, musibah tetap terjadi, tapi kau dapat pahala. Engkau enggak sabar, musibah tetap terjadi, tapi kau dapat dosa, gitu kan? Masya Allah. Maka carilah pahala, pahala di saat musibah dan masalah itu menimpa kita. Jangan sampai kita turutkan hawa nafsu kita sehingga masalah enggak selesai, dosa tetap dicatat. Dosa tetap dicatat. Wasiat yang keempat, yang terakhir yang merupakan materi kita pada hari ini, tentu wasiat Ali bin Abi Thalib ini banyak ya. Kita ambil 4 saja karena menyesuaikan waktu yang tersedia di kita. Di antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, "Innan ni'mata muwassadatun bisyukri wasyukru mu'allaqun bil mazidi wa huwa maqrunani fi qarnin." فَلَيْ يَنْقَتِئَ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَتَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ. Ini dalam kitab Asy-Syukur karya Ibnu Abi Dunya halaman 11. Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sesungguhnya nikmat itu ya keberlanjutannya tergantung bersyukurnya seseorang. وَالشُّكْرُ مُعَلَّقٌ بِالْمَزِيدِ. Dan bersyukur ini menentukan pertambahannya. Keduanya ini saling berkaitan erat, selalu berdampingan. Ya, artinya syukur bertambah. Ingat. Dan tidaklah bertambahnya nikmat Allah itu, tidaklah pertambahan itu menjadi terhenti. Jadinya nambah tuh. Kemudian langsung berhenti nikmat tersebut. Kecuali orang hamba tersebut sudah meninggalkan syukurnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum lazidannakum Ibrahim, ayat 7. Kalau engkau bersyukur, nikmat bertambah. Artinya, kapan nikmat seseorang itu Allah cabut? Ketika dia menghentikan syukurnya. Dan kata penulis yaitu Dr. Umar Abdullah bin Muqbil, Inna fahma hadil haqiqati yakshifu laka sirran min asrari tabadul ni'am ala umamin wa jama'atin wa afradin. وصدق الله إذ يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الأنفال 53. أنتم بقى سورة الأنفال 53. Sesungguhnya bila seseorang memahami hakikat ini, maka akan terbuka ya, bagi dirinya di antara rahasia-rahasia mengapa nikmat itu berubah pada suatu kaum, pada suatu golongan, pada suatu individu. Mengapa nikmat itu menjadi berubah? Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, "Dzalika," yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah, mengganti nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah nikmat-nikmat tersebut dari diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, saya memaksudkan bahwasanya Allah cabut nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum dengan sebab karena mereka tak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk menelusuri ilmu tentang hakikat bersyukur. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala dan kitabnya Al-Wabil Sayyib menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, ketika diberikan musibah dia bersabar. Yang ketiga, ketika melakukan dosa dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Hadis salah seulun sa'ada. 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika melakukan dosa dia bertobat dan beristighfar. Walisyukrillah, walisyukri salah satu arkan, dan bersyukur itu memiliki 3 rukun. Dan bila salah satu rukun ini hilang, maka hilanglah bersyukur seseorang tersebut. Artinya, bila seseorang melengkapkan 3 ini, maka nikmat-nikmat Allah akan terus bertambah kepada dirinya. Yang pertama, hati. Jadi, rukun syukur itu akan sempurna bila kita melibatkan 3 pelakunya. 3 pelakunya. Hati, lisan, dan anggota badan. Bila salah satu tidak dilibatkan, atau melibatkannya dengan cara yang salah, maka bersyukur akan gugur dan nikmat akan berkurang bahkan hilang. Apa yang dilakukan oleh hati? Yaitu apa? I'tirabu an-ni'am ilal mun'im. Mengakui. Hati mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, pelakunya siapa? Lisan. Apa yang dilakukan lisan bersyukur? As-sana'u 'alallah. Yaitu apa? Lisannya memuji Allah karena telah memberikan nikmat. Yang ketiga, ta'atul mun'im. Ya, istimalun nikmah bi ta'atil mun'im. Yang ketiga, pelakunya adalah dengan anggota badan. Bil jawarih. Apa itu? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati zat yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah. Ya. Yang pertama dengan hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah. Lisannya makanya memujinya Allah. Kemudian dia gunakan, sudah dia akui, sudah dia puji Allah, dan itu dia gerakkan anggota badannya menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka bila seseorang pelaku nikmat yang kedua, dia benar mengucapkan alhamdulillah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wah, ini masya Allah, saya ini bisa begini ini karena masya Allah, Allah mudahkan. Karena Allah yang bantu, Allah yang tolong. Tapi hatinya berkata lain. Hatinya berkata, atuh aing tea, sahala atuh. Gugur bersyukurnya. Bentar lagi Allah cabut nikmatnya. Kalau Korun itu lebih dahsyat, hatinya lisannya nyambung dengan hatinya. Korun berkata, ini kan hartanya sangat banyak tuh, ya sangat banyak hartanya itu, sampai kunci gudang hartanya itu sampai ratusan. Artinya pintu gudang hartanya kan banyak, itu sampai ratusan, sampai dibawa saking banyak kunci itu dibawa oleh beberapa orang, saking banyaknya ya kamar-kamar tempat simpan hartanya. Qurun berkata, Allah sebutkan surah Al-Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi, aku dapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Maksud para ulama, ilmu di sini karena ilmu ada pada, ada dua maksud. Tafsir yang pertama, ilmu adalah karena aku berilmu mengetahui bahwa karena aku melihat Allah memang melihat aku pantas mendapatkannya. Karena aku tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Maksudnya ilmu yang pertama, karena aku tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Mana ilmu yang kedua? Artinya karena aku memiliki ilmu tentang bagaimana berbisnis, maka aku kaya. Maka Qurun telah gagal pada lisan dan hatinya, dan juga dengan anggota badannya, dia tidak gunakan hartanya untuk beriman kepada Nabi Musa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyombongkan harta yang dia miliki dan mengatakan, karena saya pekerja keras, karena saya rajin bisnis, karena saya pintar dagang, matak orang tebenghar. Gagal, tunggu waktunya. Allah akan ambil tuh nikmat. Kalau sudah hati sudah seperti itu, karena tidak bersyukur itu erat sifatnya dengan sifat takabur, itu nggak akan jauh. Orang yang tidak bersyukur erat sifatnya dengan sikap takabur, dan bila orang sudah takabur, tunggu saja, waktu kehancuran sudah akan tiba. Kalau dia sudah takabur, waktu kehancuran sudah akan dekat. Kalau dia sudah takabur, dia sudah mengatakan bahwa semua ini karena saya, semua ini karena aku pinter, karena aku rajin belajar, karena aku rajin bekerja, karena aku rajin ini, semua disandarkan kepada aku. Nah, keakuan inilah yang nanti akan menjadikan sebab kehancurannya semakin dekat. Maka Allah hentikan nikmatnya, Allah ganti dia dengan adab plus dia berdosa, itu di dunia sebelum di akhirat. Inilah wasiat di antara nasihat-nasihat wejangan Ali bin Abi Thalib kepada kita tentang pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita bersabar, Ya, pentingnya kita untuk menghargai orang alim, memuliakan mereka. Ya, dan pentingnya kita memiliki adab-adab dalam ilmu dan bagaimana kita memuliakan ilmu daripada harta. Daripada ilmu, memuliakan ilmu daripada harta. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan. Tapi Anda cari harta, tapi jangan lupa cari ilmu. Karena nanti ilmu yang Anda miliki, ilmu ini akan bisa menjaga hartamu dengan benar. Ya, Anda akan gunakan harta Anda di jalan yang benar, yang Allah cita dan ridhoi. Matak doa yang setiap habis subuh Rasulullah ajarkan untuk kita baca di setiap subuh dengan doa yang pertama minta ilmu, kan? Habis salat subuh itu dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita di pagi hari membuka hari-hari kita, minta ilmu dulu kepada Allah. Karena kalau Allah berikan ilmu, rezeki kita akan thayyib. Amal kita akan diterima karena kita tahu bagaimana mencari rezeki yang barokah. Kita akan tahu mana amal yang diterima, mana perusak-perusak amal, ku ilmu. Jadi sebelum kita bicara tentang dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk beramal, minta pertama dulu kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka para jamaah sekalian harus fokus baca doa itu tuh habis subuh tuh. Abdul Razak termasuk memberikan kritikan, di antara kesalahan besar orang yang berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Di antara kesalahan orang dalam berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Ada orang kan yang komat kamit gitu, tapi dia gak tahu dia sedang minta apa sih sama Allah. Ya zikir, dia tak zikir ini maksudnya apa sih? Kan banyak nih kayak gitu. Ada yang tahu tapi ketika dibaca hatinya gak hadir. Karena yakin kita yang hadir di sini mayoritasnya, bahkan mungkin seluruhnya, tahu arti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tapi berapa di antara kita ketika membaca itu tidak paham arti, dan bagi yang paham kita tidak hadir hati. Tidak paham arti dan tidak hadir hati. Dua itu di antara kesalahan besar orang-orang yang berdoa dan berzikir. Itu beliau nukilkan dalam kitab beliau Fiqhi al-Adiyah wal Azkar. Itu pernah saya sampaikan di Masjid Cipaganti dulu di masa yang lalu. Sudah sangat lama rasa-rasanya ya Cipaganti ya. Sudah berapa abad kita enggak ke Cipaganti ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan membukakan hati manusia sehingga kita bisa ngaji di Cipaganti ya. Jadi akhirnya di Cipagantos kenapa? Jadi Cipaganti mah. Baik para jamaah sekalian dan juga para pemirsa pendengar, itu barangkali sedikit yang bisa saya nukilkan dari apa yang saya cari untuk materi. Jadi materi ini juga saya mah cari-cari ya, materi yang apa yang agak unik lah. Alhamdulillah dapat kitab In Mawa'idhi Sahabah, di antara Wejangan Sahabat itu karya Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil. Bismillah, ini pertanyaan ya. Saya kalau baca, ini dari ibu-ibu. Saya kalau baca tulisan ibu-ibu itu suka terharu. Bukan karena, ini karena ibu-ibu tulisannya bararagus gitu. Ya, terharu memikirin tulisan orang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana minta nasihat ya. Bagaimana caranya bersabar di depan di saat tertimpa musibah atau ujian? Doa apa yang diucapkan saat ingin bersabar atas musibah tersebut? Syukur sekalau khairan. Insyaallah ya. Terima kasih ibu yang bertanya dan terima kasih atas tulisannya yang bagus ya. Ini asli ya, saya bukan, ini bagus tulisannya ya. Tapi yang mau nulisnya jangan GR ya. Maksud saya menyampaikan ada sebagian tulisan, tidak semua tulisan bagus ya. Ada tulisan, sebagian tulisan datang ke saya, itu tulisannya Saya harus butuh penterjemah. Penterjemahnya ada di samping saya. Ternyata dia juga kesulitan. Jadi di antara adab dalam bertanya berupa tulisan, maka tulislah dengan tulisan yang bagus ya, yang bisa dibaca oleh yang membaca. Bagaimana caranya bersabar atau doa apa yang dibaca ketika kita ditimpa musibah? Ya. Kalau doa, saya yakin kita semuanya paham ya, bahwa doa ketika ditimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu gitu kan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Ya. Atau dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, musibah ini akan berhenti dengan kematian kita. Musibah ini akan berhenti dengan kematian kita dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan sikap kita ketika kita menghadapi musibah, kita sabar atau tidak, husnuzon kepada Allah atau tidak. Itu makna ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di antara maknanya. Yang kedua, bagaimana cara selain berdoa ya, itu kan bacaan doa. Mungkin dari penjelasan para ahli ilmu dan juga mungkin pengalaman dari orang-orang yang bijak, yang paling mendasar ini ya, ini bila kita kaitkan dengan iman kita, yang paling mendasar ketika cara terjitu untuk menghadapi musibah adalah apa? Jaga husnudzon kita kepada Allah. Jaga husnudzon kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita musibah kita itu menimpa kita, lalu kita berkata, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Sampai engkau berikan aku masalah yang bertubi-tubi, musibah yang berat ini ya Allah. Itu sudah suuzon kepada Allah. Dia merasa Allah itu tidak tepat memberikan musibah. Salah sasaran kan begitu. Itu kan suuzon kepada Allah namanya. Dikira Allah jahil apa? Tidak memiliki ilmu apa ketika menerapkan musibah yang berbeda-beda kepada yang berbeda-beda. Allah tidak mungkin salah sasaran. Ini dasar yang pertama. Ya, jaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita ingin cari kambing hitam, bila kita ingin mencari siapa yang benar dan salah, maka yang pertama yang harus kita salahkan adalah diri kita. Allah memberikan kita musibah, memberikan kita masalah dengan dua alasan. Ima itu ujian, memang itu hukuman. Dan dua-duanya datang bersamaan. Ima itu ujian, memang itu hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atau dosa, ya, ujian apakah kita mau meningkatkan iman kita dengan cara kita bertobat kan naik tuh iman, dan dengan kita fokus kepada ketaatan. Itu yang kedua. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, musibah, maka yang pertama yang harus kita carikan kambing hitam adalah diri kita sendiri. Di dalam banyak nasihat para ulama, di antara sebab rusaknya hati seseorang adalah ketika dia menghadapi suatu persoalan atau musibah, dia berusaha untuk menyalahkan orang lain. Saya, kenapa saya begini? Saya tidak pantas diperlakukan begini itu. Sering mencari pembenaran diri. Makanya hatinya menjadi tambah rusak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Toharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidina wa ya'fuan katsir. Telah merata kerusakan di daratan dan di lautan akibat sebab ulah perbuatan tangan-tangan manusia, tapi Allah banyak memaafkan. Ya. Ya. Allah di ayat yang lain berfirman, "Lau yu'akhidullah" Lafadznya. Maknanya begini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan siksa hukuman akibat kezaliman manusia, ma taraka 'alal ardi min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun makhluk melata bisa hidup di atas muka bumi ini, saking banyaknya dosa manusia. Tapi Allah banyak maafkan kesalahan manusia sehingga azab Allah itu tidaklah ratakan menimpa seluruh manusia. Tapi kalau Allah ingin menghukum manusia akibat dosa-dosa mereka, Allah pasti tidak akan sisakan satu makhluk melata bisa berdiri tegak di muka bumi ini. Tapi Allah banyak maafkan. Allah tutupi kesalahan mereka. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah persoalan, yang pertama yang harus kita tuduh itu adalah diri kita. Jangan coba-coba cari pembenaran dulu, lalu kemudian apa? Menyalahkan orang lain. Ini sih si bapak sih jadi we orang tekil, mama sih jadi we orang tekil, kamu sih ya sudah mana-mana. Dan para ulama menyebutkan di antara buah buruk dari sebuah dosa, ya dulu para ulama dahulu berkata begini, kami mendapati akibat buruk dosa kami yaitu didapatinya keluarga itu tidak mau taat. Kalau jadikan keluarga kita tuh gak mau ikut sama nasihat kita, sama perintah kita. Ya, tiba-tiba pulang ke rumah, berantem. Omongan kita gak didengar, berantem. Itu dosa maksiat yang Allah segerakan ketika seorang itu berada di luar rumah. Makanya nasihat buat bapak-bapak, buat para orang tua, ketika pulang ke rumah dengan pasangan atau dengan anak-anak mereka, mengapa anak-anak mereka sudah diatur, itu bisa jadi akibat dosa orang tuanya di luar rumah atau selama yang dia lakukan. Anaknya gak mau, gak mudah diatur, pengennya melawan dan membangkang. Dan maka banyak muhasabah, banyak mengembalikan kepada diri. Jadi apapun persoalan, apapun kesulitan atau musuh kita hadapi, maka yang pertama yang harus kita benahi adalah diri-diri kita. Itu penting. Itu penting. Yang keempat, itu udah berapa tuh? Tiga kan? Yang pertama apa? Jaga husnuzun kita kepada Allah. Yang pertama itu berdoa, maksudnya itu dengan doa tadi, Allahumma junni fi musibati wa akhrijni khairan minhu. Ucapan doa terjauh. Yang kedua apa? Jaga husnuzun kita selalu kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Ya, jangan coba untuk mencari pembenaran diri. Ya, kita harus banyak introspeksi. Karena adanya musibah dan apa persoalan itu secara bersamaan adalah ujian dan hukuman atas dosa-dosa kita. Ada hukuman atas dosa-dosa kita. Yang keempat adalah buka lagi ilmu tentang sabar dan keutamaannya. Dengarkan kaset, YouTube, buku, literatur yang menjelaskan sabar saat. Karena ketika kita gelisah panik, ilmu sabar itu hilang biasanya. Dan keutamaan sabar itu hilang. Maka murojaah lagi. Dengarkan kaset tentang keutamaan sabar. Jangan andalkan kekuatan berpikir kita. Kekuatan mental kita, jangan. Kita butuh ilmu dari Allah, mencari barokah Al-Quran dan Sunnah. Cari. Ya. Dan yang kelima, ya ingat nasihat Ali ini. Yang kelima itu. Kata Ali kan, engkau sabar gak sabar, musibahmu gak akan hilang. Takdir Allah tetap berjalan. Tapi ketika engkau tidak sabar, masalah muncul baru. Benar kan? Ketika orang enggak sabar itu muncul masalah baru. Pertama dosa, itu jelas. Yang kedua, ya, masalah yang ada enggak hilang, plus muncul masalah baru ketika kita enggak sabar. Kalau masalah baru muncul kita enggak sabar, hati kita gelisah. Pikiran kita kacau. Jantung kita berdetak. Sebagian orang malah stroke. Masalah baru kan? Masalah yang pertama enggak hilang, muncul masalah yang kedua. Maka pikirkan deh pakai F, pakai P sih. Bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Indonesia pasti pakai, bahasa Sunda pasti pakai P. Yang betul pakai apa? Iya deh. Peyum ya. Tapi P ya. Pikirkan akibat buruk kalau kita tidak sabar. Pikirkan itu. Mudorot ketika kita tidak sabar dan panik. Rugi. Masalah enggak selesai. Terus pikiran kita tambah kacau. Bahkan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Berupa stroke. Berupa mungkin darah tinggi jadi naik. Gitu kan. Kemudian mungkin jantung bisa macam-macam. Nah, kita pikirkan. Ada kan orang yang saking dia emosi. Sampainya sesak napas. Langsung is dead. Ada loh orang yang seperti itu. Kenapa? Karena masalah itu dia hadapi dengan otak, pikiran, dan mentalnya semata. Padahal ketika orang itu berhadapan dengan masalah dan musibah, otaknya itu sedang tidak normal, hatinya sedang kacau. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sebagai manusia. Maka harus kembalikan semua mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pikirkan keburukan-keburukan dari bila kita tidak sabar. Kurang lebih 4 atau 5 ya barangkali strategi-strategi kita menghadapi berbagai macam musibah atau persoalan ya. Dan jangan keluhkan musibah dan persoalan kita kepada sembarang orang. Jangan. Karena bila kita tidak mendapatkan orang yang tepat, maka sesungguhnya akan melahirkan reaksi-reaksi yang memunculkan masalah baru buat kita. Itu loh, kita sakit jantung. Ya, kita ceritakan semua penyakit kita itu kepada dokter umum, 10 dokter umum. Nanti dokter umum memberikan analisa diagnosa masalah penyakitnya dengan sudut pandang beda-beda kan? Enggak sampai kepada teknis masalah. Tapi coba kita langsung kepada spesialis jantung, langsung tek. Berkisah di pasal jantung dan berbagai macam turun-turun masalahnya. Cepat selesai enggak? Cepat selesai. Pusing enggak? Enggak. Kenapa? Penyelesaian masalahnya fokus. Nah, itu juga penting ya. Yang gak baik ketika kita punya musibah, punya masalah, itu kita ceritakan kepada semua orang. Sampai CRT tahu kita lagi punya masalah, kita ada musibah. Ya, maka bila kita ingin menceritakan, ceritakanlah kepada orang yang tepat dengan masalah yang kita hadapi. Jangan kepada sembarang orang ya, apalagi bukan jurusannya ya, seperti itu. Mungkin demikian ikhwah sekalian, Bapak Ibu ya, para pendengar pemirsa, dari materi yang bisa tersampaikan pada hari ini dan setiap kebenaran dan kebaikan yang didengar pada hari ini, pastikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf barangkali apabila ada salah ucap, salah kata, dan itu tidak ada sama sekali tujuan kecuali mengingatkan diri saya sendiri ya, bagian dari sharing. Dan bila itu baik, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat saya dan semua kita di sini. Dan bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal yang bisa dibuktikan, dan semoga amal itu semua Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca

0: dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 131. Jadi pertemuan yang lalu keliru ngasih nomor

0: Seharusnya pertemuan yang lalu 130. Sekarang baru 131. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang orang tua, sahabat, anak. Ini bagian yang kedua, selesai insyaallah. Kemarin pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa seharusnya bapak dan ibu bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua buat anak-anaknya, tapi selain dia memposisikan diri sebagai orang tua, dia juga perlu memposisikan diri sebagai sahabat, sebagai teman. Teman untuk siapa? Teman untuk anak-anaknya. Kenapa perlu demikian? Karena ketika orang tua, selain dia menjadi orang tua, dia juga memposisikan diri sebagai teman, akan sangat membantu proses pendidikan buat anak-anak. Karena anak merasa nyaman bergaul dengan orang tuanya. Anak merasa dihargai oleh orang tuanya. Anak merasa didengar oleh orang tuanya. Anak merasa dianggap oleh orang tuanya. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Kadang-kadang orang tua pengennya dihargai, dihargai, dihargai, tapi tidak menghargai. Jadi kunci itu diawali dari diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargailah anak kita. Menghargai anak itu tidak mesti kok kemudian anak balik jadi orang tua. Bukan. Menghargai anak itu adalah dengan ketika dia bicara, kita nopo, kita dengarkan. Ketika dia memberi usul, seburuk apapun usulan itu, kita dengarkan, kita hargai, kita apresiasi. Nah, proses pendidikan ini akan sangat dimudahkan oleh Allah ketika orang tua bisa memposisikan diri sebagai teman buat anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya orang tua posisinya menjadi teman buat anak-anaknya? Ini sudah kita bahas 3 poin pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan poin berikutnya, 4, 5, 6, dan 7. Hari ini kita akan langsung bahas 4 poin sekaligus insyaallah. Apa poin yang keempat? Poin yang keempat adalah libatkan diri dalam kegiatan anak. Siapa yang melibatkan diri? Orang tua. Anak itu kan punya aktivitas. Anak itu punya apa? Aktivitas. Aktivitasnya anak apa? Apa? Main. Apa lagi? Belajar. Ya. Dan macam-macam. Anak itu sampai kadang-kadang kita merasa kayak orang anak, keselek. Ya. Kita yang orang tua sudah merasa capek banget, anak masih dulon. Jadi dia itu banyak aktivitasnya. Nah, dia berarti punya kegiatan. Bagaimana supaya kita bisa jadi teman anak kita? Aktifkan kita, libatkan kita dalam kegiatan anak. Loh, napa iku kapan masake? Kapan pahale? Ya tidak harus 24 jam. Ya. Ketika ada waktu-waktu kosong, kita libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Kenapa? Kok kita perlu melibatkan diri dalam kegiatan anak? Urgensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Kok kita perlu ikut-ikutan dalam kegiatan anak? Pentingnya kita jadi bisa memahami apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Wah, gampang Ustaz, tinggal tanya aja sama anak kita. Kok seneng apa? Orang seneng apa? Belum tentu. Gak segampang itu. Ya. Kita kan sering menemukan orang tua yang mengatakan, Ustaz, saya itu kalau ajak ngobrol anak saya tanya, meneng baik. Ada orang tua seperti itu? Ada. Ada jenis-jenis anak yang kalau ditanya, apalagi bertanyanya itu kayak polisi, ya, sedang melakukan investigasi dan interogasi. Anak kan merasa tersudutkan. Jadi ketika kita ingin tahu apa yang disukai oleh anak, apa yang tidak disukai oleh anak, tanpa kita harus menginterogasi anak-anak kita, caranya adalah libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Ketika kita ikut main bersama anak-anak kita, ketika kita menemani anak kita belajar dengan telaten, dengan sabar, maka kita akan paham seperti apa sih karakter anak kita. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian kita juga jadi paham apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Jangan dipikir kita punya anak tiga, itu semuanya karakternya sama. Bisa jadi anak yang pertama beda dengan anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga. Jangankan anak yang jaraknya 3 tahun misalnya, anak pertama umur 10 tahun. Jarak 3 tahun, anak kedua umur pinten? 7 tahun. Jarak 3 tahun lagi, anak yang ketiga umur 4 tahun misalnya. Jangan dipikir, jangankan anak yang beda umurnya 3 tahun. Yang kembar saja. Yang beda lahirnya antara dua anak ini cuma beda menit. Jangan dipikir kembar ini akan sama karakternya. Walaupun mungkin bentuk nopone, fisiknya mungkin mirip. Irunge, matane, rambute, dhuwure, kulite, itu sama. Belum tentu sifatnya bakalan sama. Maka cara kita mendidik untuk anak yang pertama belum tentu cocok cara itu untuk diterapkan guna mendidik anak yang keberapa? Yang kedua, belum tentu. Padahal ramane karo biyunge pada, ya. Bapaknya sama, ibunya sama, tapi masya Allah sing nomor siji cerewet banget, sing nomor loro meneng banget. Padahal ramane karo biyunge apa? Cerewet dua-duanya atau meneng dua-duanya? Mungkin bapaknya menengan di pendiam, ibunya banyak ngomong. Anak yang pertama ikut ibunya, anak yang kedua ikut bapaknya. Tapi Ustaz, kalau misalnya bapak ibunya sama-sama cerewet, kok anaknya ada yang pendiam? Ini nyontoh siapa Ustaz? Mungkin saja nyontoh baik, ya. Atau mungkin bukan baik tapi nyontoh buyute, kan sangat mungkin. Nah, perbedaan karakter antara anak ini tidak bisa difahami oleh orang tua seandainya orang tua ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya nopo saat melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya anak edir-diran, bapaknya melu
1: dir-diran.
0: Ustaz, ya isin Ustaz loh. Apa yang gani neng lapangan tuh lah, enggak. Kan mainannya di rumah. Ya. Terus apa aib? Apa aib? Seandainya kelihatan sama orang lain, bapak ibu bermain dengan anaknya. Apa aib? Aib nama badan? Di mana aibnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau itu biasa bermain dengan anak-anak. Ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mainan air. Ya, sama anak semprot-semprotan air. Iya, pakai mulut. Sot sama anak. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak kecil dialang-alangi sama Nabi, lari ke sana dialangi, lari ke sini dialangi. Dan itu di hadapan para sahabatnya. Berarti kan orang para sahabatnya ngelihat, dan itu tidak merendahkan kehormatan dan harga diri siapa? Rasulullah SAW. Apa terus kalau ketahuan main sama anak, kewibawaannya jadi berkurang atau jatuh, tercecer di mana-mana? Kan enggak. Ya. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain misalnya pit-pitan. Ya, naik sepedaan, diajak sama anak, ayo pit-pitan, naik apa, sepedaan. Kalau memang kita ada waktu, ajak anak kita main bola sama anak kita. Jadi ketika kita bergaul dengan anak kita, ketika kita ikut aktivitas anak kita, maka anak akan merasa dihargai. Anak akan merasa dihargai. Anak akan bangga. Sering kalau panjenengan tidak percaya, coba libatkan diri dalam permainan anak. Apalagi seandainya anak itu sampai minta, ayolah Bi, ayolah Mi, ikut main. Kalau sampai seperti itu, jenengan kok mau ikut? Masya Allah, senang banget anak itu. Misalnya nih sebelum tidur pengen mainan, bukan mainan bal-balan, narap turu ya orang cocok ya. Mainan apalah misalnya ya. Ular tangga atau apa gitu ya. Ada ular tangga yang bagus sekarang ya. Bukan hal-hal yang isinya jelek-jelek ya. Atau kalau zaman dulu dakon ya. Masih ingat enggak dakon? Ya, nabung, latihan nabung itu. Itu kan mainan yang apa namanya? Mainan yang tidak menyita energi banyak. Atau kalau anak sekarang, kemarin saya diajari sama anak saya mainan gunting sama apa? Batu kertas. Aku nembe ngerti gue. Gunting batu kertas. Itu senang banget anak itu. Ya. Nah, ketika dia senang kayak gitu, tidurnya malamnya nyenyak. Bangunnya besoknya bangun dalam keadaan gembira. Berbeda ketika malamnya dia tidurnya membawa duka, ya, maka bangunnya itu wangir banget. Ya. Saya pernah sampaikan di sini, di antara bentuk aktivitas dengan anak adalah cerita. Jadi orang tua cerita kepada siapa? Anak-anaknya, terutama menjelang tidur. Itu ketika dipraktekkan, Masya Allah. Anak itu tidur dalam keadaan senang. Ketika dia tidur dalam keadaan senang, tidurnya nyenyak. Ketika tidurnya nyenyak, besoknya dibangunkan pagi, gampang. Suasananya mood, ya, bombong. Beda ketika dia tidurnya dalam keadaan marah, sedih, ya. Tidurnya jadi enggak nyenyak, bangunnya jadi sulit. Ya. Ini adalah faktor yang keempat. Apa faktor yang keempat? Libatkan diri dalam kegiatan anak. Faktor yang kelima, berikan penghargaan dan hukuman. Napa? Penghargaan dan hukuman. Kenapa kok perlu ada penghargaan dan hukuman? Karena anak kita kan manusia biasa, kadang melakukan kesalahan dan kadang melakukan hal-hal yang baik. Contoh, melakukan kesalahan, disuruh belajar, terus gak mau belajar. Ya. Anak jenengan pernah kayak gitu? Anak jenengan pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Sering. Ya. Konsinau angel banget. Kondolanan sergep banget. Ya. Itu berarti anak sedang melakukan sebuah kekurangan yang tidak baik. Tapi di suatu saat, Masya Allah, anak ini nurut, bagus. Belum disuruh mandi, sudah mandi. Belum disuruh ke masjid, sudah berangkat ke masjid. Belum disuruh belajar, sudah belajar. Nah, anak ini kan dong-dongan. Kadang Masya Allah, kadang na'udzubillah. Ya. Kadang Masya Allah, kadang inna lillah. Ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, maka orang tua itu perlu memberikan penghargaan saat anak baik dan perlu memberikan hukuman ketika anak tidak baik. Ya. Ada penghargaan, ada apa? Hukuman. Dan ketika kita bicara tentang penghargaan, itu tidak kok identik dengan bikin sertifikat penghargaan. Bukan seperti itu. Ya. Penghargaan ini bisa berupa apresiasi dengan kata-kata. Pujian buat anak. Ya. Kemudian ungkapan kasih sayang dengan pelukan. Ya. Dengan kita elus kepalanya, penuh kasih sayang. Atau suatu saat kalau memang ada duit, ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Ini penghargaan. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang baik, keberhasilan, keberhasilan itu tidak selalu ranking satu gitu loh. Keberhasilan itu tadi saya kasih contoh, belum disuruh mandi sudah nopo mandi, belum disuruh berangkat ke masjid sudah berangkat ke masjid, nggak disuruh tidur siang sudah tidur siang, nggak disuruh ngaji sudah ngaji. Ini adalah keberhasilan. Ketika anak melakukan keberhasilan, maka kita perlu untuk menghargai keberhasilan dia. Apa efeknya kalau kita hargai? Maka anak akan lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Yeah. Gak usah anak kecil lah, kita saja. Kita nih, kalau habis melakukan kebaikan, kemudian ada orang mengatakan, Masya Allah, matur nuwun ge. Yeah. Saya sangat terbantu. Itu kan kita semangat. Contoh ya, saya kasih contoh. Jenengan ngirimi tetangga makanan. Kemudian tetangga itu matur nuwun, Masya Allah, enak banget masakannya. Jan pol, habis langsung anak-anak pada rebutan. Seneng apa mboten panjenengan? Seneng. Tapi coba sebaliknya. Ketika kita ngirim tetangga kita, kur meneng tok. Tetangga kita apa menerima terus meneng. Ya. Bar gue terus dibalik akane urung dikumbah. Wadahnya, rantangnya. Habis itu kemudian ngomong nyelekit. Masakan kayak gini, enak kirim. Keberian jenengan bu, besok ngirim lagi? Sorry yo. Males kita. Padahal kita ini sudah tua. Kita ini sudah tua. Kita yang sudah tua saja ketika diapresiasi dan dihargai. Senang nama badan? Senang. Apalagi anak kecil. Ya. Kita kan orang tua sudah diajari oleh ustaz, la nuridu minkum jazaa'a awwala syukura. Ketika kita ngasih orang lain itu hendaklah kita tidak menunggu-nunggu jazaan balasan wala syukura ucapan terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah dilatih seperti itu. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran kan berfirman kayak tadi itu, la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Harusnya orang tua sudah paham itu. Nah, anak ketika akan dijelaskan kayak gitu kan butuh waktu supaya dia bisa mencerna. Kalau orang tua yang sudah dididik supaya tidak menunggu balasan dan ucapan terima kasih saja, senang ketika diapresiasi, apalagi anak-anak kita. Ini ketika anak berprestasi. Terus bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Ketika anak melakukan kesalahan, harus ditegur. Tapi menegurnya dengan cara yang bijaksana. Saya pernah nyampaikan ceramah pendek judulnya tangan piknik apa ya? Kalau nggak salah tangan piknik kalau nggak salah. Iya. Yeah. Atau piknik tangan ya. Kayaknya tangan piknik lah. Itu ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Yaitu ketika Nabi SAW sedang makan bareng sama Umar bin Abi Salamah, tahu-tahu tangannya piknik kemana-mana. Apa maksudnya? Hah? Seleketan. Seleketan itu bahasa Indonesia ini apa ya? Emang bahasa Jawa keren. Angel ngulet padanane ya. Jadi tangannya itu piknik kemana-mana. Ya ketika lagi makan bareng, ya nggak cuma sekedar ngambil makanan yang terdekat, tapi makanan yang punya temennya juga diikuti, diambil. Nabi sasaran tegur, tapi negurnya kan bijaksana, elegan negurnya. Ya gulam niku nggih. Le, ya. Kalau nopo laki-laki, kalau perempuan, duk. Ya. Bahasa Indonesia ya nak. Ya gulam, nak. Sambillah. Kalau mau makan baca nopo bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yadika, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Nabi SAW melihat ada kesalahan, ditegur sama Nabi SAW. Cuman menegurnya dengan cara yang baik. Sekarang ada dua kubu ekstrim. Ya, ada dua kubu ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Ekstrim kiri ini pokoknya anak melakukan apa saja enggak boleh ditegur. Biarkan saja. Ini ekstrim apa? Kiri nomor kanan? Kiri. Ekstrim kanan, pokoknya bocah salah sekecil apapun, gebuki. Ini ekstrim nomor? Ekstrim kanan. Ya. Menegur tapi bukan dengan cara yang bijaksana. Ambillah jalan pertengahan. Ditegur tapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia ditegur, dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, ketika negur anak itu bukan dengan cara-cara yang membuat anak menjadi tertekan. Ya. Ada sebagian orang tua cuma kesalahan dikit bentak, kesalahan dikit jewer, kesalahan dikit pukul. Berarti gak boleh pakai pukulan, ustadz boleh, tapi pukulan yang pakai nopo? Aturan, ini pernah kita sampaikan kan, berapa pertemuan itu kita membahas tentang memukul pun ada aturannya, berapa seri, 3 seri atau berapa seri itu, silakan nanti jenengan cari lagi. Tapi kan mukul itu kan alternatif terakhir, setelah yang lain-lainnya gak bisa, yang lembut-lembut gak bisa, baru mukul. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kalau memang mau dijatuhi hukuman, maka silahkan jatuhi hukuman, tapi dorongannya bukan emosi. Tapi dorongannya adalah kasih sayang. Kita pengen anak kita ini baik. Emang bedanya apa Ustadz? Kalau dorongannya emosi sama kasih sayang. Bedanya kalau kita menegur anak kita, menghukum anak kita, dorongannya adalah kemarahan, biasanya hukumannya itu melebihi kadar. Ya. Cuma gara-gara numpahkan apa? gelas yang isinya kopinya bapaknya, anu kopi nembeti kowe enak-enak malah wis diutahakan kebuki. Subhanallah, wong cuma ngutahakan apa? Kopi. Bisa enggak bikin kopi lagi? Mungungan Ustaz. Bisa, subhanallah. Kopi harganya berapa sih? Kopi saset berapa? Ya? 500? Berapa? 1000? 1000 nggih. Iki per orang ngopi apa mau isuk? Oh, puasa. 1000 lah. 1000, subhanallah, 1000. Coba ketika anak kita gebuki nganti biru-biru, biaya dokter pira? Mendingan kita beli kopi baru lagi. Itu ketika kita kasih hukuman dasarnya emosi. Kalau kita kasih hukuman dasarnya emosi, akan berlebihan hukumannya, tidak proporsional. Dan efeknya anak akan dendam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak sedikit anak yang ketika kecilnya sering dipukuli, nanti begitu besarnya, oh, ini si gantian. Ya. Bapaknya yang dulu perkasa, tambah nopo? Tambah lemah. Anaknya yang dulu lemah, tambah perkasa. Kesempatan untuk balas dendam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah poin yang keberapa? Yang kelima. Poin yang keenam, cara kita memberikan, cara kita menjadi sahabat buat anak adalah dengan memberikan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada anak. Apa maksudnya memberi kepercayaan kepada anak? Maksudnya, berikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Mulai dari anak kecil. Ya, contoh, anak ketika sudah mulai bisa megang, ketika dia diajak makan, dia akan megang apa? Sendoknya sendiri, betul? Walaupun mungkin megangnya masih kebalik, ya. Kudune sing dicekel gagange malah itunya yang dipegang, akhirnya kan gak bisa-bisa. Ataupun kalau misalnya anak sudah bisa megang yang benar, masih karena motoriknya belum kuat, ya, saraf-sarafnya belum kuat, masih tumpah-tumpah. Gak apa-apa. Ya. Lebih baik Anda itu telaten untuk membersihkan lantai daripada anak ini tidak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya. Anak misalnya dia gambar. Jangan langsung didikte. Biarkan dia berkreasi dulu. Ketika anak mulai nanya, ini kalau langit sih warnanya apa? Ya, ketika dia gambar pemandangan gunung, dua, terus apa? Ada jalan di tengah, kanan kiri nopo? Sawah, di atas ada matahari di tengah, terus ada awan. Itu kan sudah baku nggih. Gambar baku. Ketika dia gambar kayak gitu, kemudian dia pengen kasih warna awan atau pengen kasih warna langit, dia misalnya pakai warna apa saja, biarin aja dulu, enggak apa-apa. Suatu saat kalau dia nanya kepada orang tuanya, Mi, Bu, ini kalau misalnya langit warnanya apa? Nah, saat itu baru kita kasih masukan. Coba kamu lihat tuh. Coba tuh, lihat lewat pintu tuh, jendela tuh. Langit warnanya apa? Ireng. Oh, lagi mendung. Ya, biasanya langit itu biru, nak. Ya, kasih biru caranya. Sehingga anak itu merasa dia dipercaya. Kalau dia merasa dipercaya, maka akan muncul kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi. Ada dua tipe orang tua yang saya katakan tadi bertolak belakang. Ada ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ada orang tua yang punya sifat terlalu preventif, dan ada orang tua yang punya sifat terlalu permisif. Antara preventif kali nopo permisif. Nopo niku is gambangane kekiye. Ada orang tua apa-apa ora olih. Ada orang tua apa-apa ulih. Paham, Bu? Ada orang tua apa-apa olih, ada orang tua apa-apa ora olih. Apa-apa olih itu ekstrim kiri. Apa-apa ora olih itu ekstrim kanan. Sing bener sing pundi? Ekstrim kanan apa ekstrim kiri? Yang tengah-tengah. Ada sebagian orang tua terlalu preventif. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Ya. Sehingga anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Ya. Kadang-kadang ada anak cuma mau mandi saja, pakai sabun yang mana tanya. Ya. Pakai sikat yang mana tanya, pakai baju warna apa tanya. Akhirnya orang tuanya sendiri yang kerepotan. Anak jadi enggak punya kemampuan untuk memilih. Karena terlalu ini enggak boleh, ini harus kayak gini, terlalu banyak aturan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang merupakan ruang buat anak supaya dia bisa berkreasi. Milih baju misalnya. Ya, suatu saat anak mau milih, biarin aja milih. Ya. Walaupun mungkin pilihannya kadang-kadang mandan ya, aneh ya. Jukut kelambi ijo, celana abang, topi kuning. Kita parte. Itu proses ya, itu proses anak. Nanti lama-lama dia mungkin mematut-matutkan diri di depan apa? Di depan kaca ya. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Nanti sedikit-sedikit kita arahkan anak, kalau pilih baju tuh yo kira-kira yang kayak gini nih warnanya. Coba lihat nih, Abi pakainya kayak gini, Umi lihatnya kayak gini. Coba lihat ini. Ini kan warnanya cocok, enak dilihat oleh mata. Tapi beri kesempatan anak untuk berkreasi. Jangan terlalu preventif, apa-apa enggak boleh. Sebaliknya, terlalu permisif juga enggak baik. Apa-apa boleh, enggak pakai aturan. Jaluk apa bae oleh, enggak boleh seperti itu juga. Anak minta apa saja dikasih. Permen warna hijau, wah. Warna biru, wah. Warnanya abang kasih, kuning. Akhirnya ilate abang, hijau, kuning. Ya. Kan ada sekarang ya. Bahkan bukan hanya permen ya. Minuman yang bikin apa? Bikin mulutnya jadi warnanya orang genah, jadi banget, nek melet kan. Ini gak bagus juga. Makanya yang bagus adalah yang pertengahan. Ya. Kita beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan, tapi tetap dengan arahan dan pengawasan dari siapa? Orang tuanya. Tapi ketika kita melihat anak ini sudah melakukan hal-hal yang berbahaya atau melakukan hal-hal yang melanggar agama, maka disinilah peran orang tua untuk menegur anak. Ini yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, jadilah teladan bagi siapa? Bagi anak. Sahabat anak, orang tua yang menjadi sahabat anaknya, perlu untuk bisa memberikan masukan kepada anak. Ketika anak melakukan hal-hal yang keliru, orang tua perlu kasih masukan. Nah, ketika orang tua kasih masukan, biar masukannya diterima, orang tua harus jadi teladan. Supaya omongannya ini didengerin sama anak. Contoh, jenengan ngajak anak ngaji. Ayo le, ngaji. Jenengan kalau gak pernah ngaji, gak pernah baca Al-Quran, anak itu akan sulit menerima nasihat. Karena anak itu pada dasarnya, manusia secara umum pada dasarnya makhluk yang suka niru. Manusia aslinya makhluk yang suka nopo? Niru. Ketika anak melihat orang tuanya nyontoni yang baik-baik, insya Allah anak itu akan nyontoh baik. Sekarang kalau misalnya kita sering marahi anak kita, nak, dolanan HP baik, betul? Ternyata orang tuanya ya pada baik, gak bisa lepas dari HP. Sulit anak untuk menerima nasihat orang tuanya. Lawang orang tuanya juga HP-an terus, diajak ngobrol malah matane kemana? Ke HP. Ya, anaknya cerita panjang lebar. Wong tuane kur mantuk, mantuk, mantuk. Setelah selesai, mau cerita apa le? Ya. Gimana anak itu mau menerima nasihat orang tuanya supaya jangan sering main HP, sedangkan orang tuanya juga malah lebih lama mainan HP dibandingkan siapa? Anaknya. Maka jamaah yang kami hormati, jadilah orang tua yang betul-betul bisa dijadikan panutan. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Terus napa? Waj'alna lil muttaqina imama. Imama niku napa? Imama niku panutan. Imama niku suri teladan. Imama niku contoh yang baik. Gak cukup kita hanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah anak saya, pasangan saya, orang-orang yang bisa menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Gak cukup. Kalau pengen seperti itu, maka waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Harus kasih contoh. Kita pengen anak kita rajin ngaji, contohin dong orang tuanya juga rajin ngaji. Kita pengen anak kita rajin sholat, contohin dong orang tuanya juga rajin sholat. Kita pengen anak kita jujur, contohin dong orang tuanya juga jujur. Ini pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah yang ada di sini. Bismillah. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Idza fa'alat ummati 15 haslatan halla biha al-bala." Seandainya umatku melakukan 15 perbuatan, maka akan ditimpa dengan musibah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Terus tanda-tanda hadis sahih itu yang meriwayatkan diantaranya siapa saja? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun beliau mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Gharib itu secara bahasa artinya ganjil. Ganjil itu aneh. Ganjil itu aneh secara bahasa. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis gharib, itu seringnya identik dengan hadis yang dhaif. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, maka ungkapan Imam Tirmidzi ini setelah diteliti, ternyata kesimpulannya itu hadis dhaif. Dan semakin dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini dhaifun jidda, lemah sekali. Hadis ini lemah sekali. Sehingga saya enggak bisa sampaikan detil dari isi hadis ini di majelis ini karena memang hadisnya dhaif jiddan, ya, sangat lemah. Kemudian tanda-tandanya hadis sahih, siapa yang meriwayatkan? Ya kalau umumnya ya yang sahih Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Terus kalau imam-imam yang lainnya bagaimana Ustaz? Imam-imam yang lainnya kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Terus bagaimana Ustaz? Taunya itu sahih, taunya dhaif? Kalau kita mau belajar, belajar. Itu ada ilmunya. Ya. Itu ada ilmunya untuk mengetahui hadisnya sahih atau dhaif. Salah satu ilmu yang perlu dipelajari, ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij. Kalau penyelenggan memperhatikan di radio kita, Radio Insan itu setiap hari apa ya? Ustadz Badrul Salam itu setiap hari apa? Kamis pagi. Ya, Kamis pagi itu ada contoh itu. Ustadz Badrul Salam hafizahullah membaca kitab silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah atau As-Sahihah, saya lupa. Hah? As-Sahihah. Ya, di situ beliau membacakan salah satu contoh buku takhrij hadith. Ya, jadi kan bisa, walaupun orang mudeng ya, mantan, oh kayak gie. Jadi hadith itu bisa diketahui sahihnya dari mana. Itu ada ilmunya khusus. Ada ilmunya khusus. Kalau memang sudah enggak memungkinkan belajar ilmu itu ya, silakan bisa ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan ada pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, monggo.
1: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131, orang tua sahabat anak bagian kedua. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama datang dari Ahmad di Selawi Tegal. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara memotivasi anak agar lebih semangat untuk belajar di pondok pesantren dan bagaimana agar anak mau belajar ilmu agama? Mohon nasihatnya Ustadz.
0: Bagaimana caranya supaya anak semangat belajar di pondok pesantren? Caranya ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek. Yang sifatnya teori, Anda jelaskan kepada anak kenapa kita perlu belajar agama. Jelaskan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang belajar agama itu akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian akan didoakan oleh para malaikat. Lalu sampaikan hadis, orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga. Sampaikan ini secara teori. Sehingga anak itu tahu bahwa sekarang dia belajar seperti ini, dia akan diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kalau dia tidak belajar agama, maka dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Jelaskan, ini namanya teori. Yang kedua praktek. Praktek ini Anda ketika pengen masukkan anak ke pesantren, itu jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu begitu tamat kelas 6 langsung lebokakan pesantren, sebelumnya gak pernah sama sekali anak ini tahu apa pesantren. Sebagian orang tua ini pengennya apa-apa instan, karepe anaknya kayak mie, kayak kopi instan, mie instan, apa maning bumbu instan. Anak ini bukan sesuatu yang instan, dia itu butuh waktu untuk belajar, adaptasi. Kami ingat sekali dulu ketika masih kecil, sejak TK bahkan mungkin, itu sudah setiap liburan itu, karena alhamdulillah saat itu Mbah memang dari pesantren, setiap liburan itu selalu diajak ke tempatnya Mbah, kemudian diajak keliling sama Abi Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, itu ke pesantren. Jadi jalan-jalannya itu ke pesantren. Ya, diajak ke masjid, diajak ke asrama. Dari kecil itu, dari TK. Padahal nanti masuknya tamat SD. Berarti berapa tahun coba beliau untuk apa? Untuk menyiapkan mental kami supaya nanti enggak kaget masuk pesantren. Bertahun-tahun diajak terus pesantren, lihat anak-anak tuh nanti kamu kayak gini. Sehingga secara mental sudah siap ketika tamat pesantren, ketika tamat SD, nanti ketika masuk pesantren sudah siap. Oh iya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah nanti pesantren, enggak ada alternatif yang lainnya selain pesantren. Itu pun ya sudah sedemikian upayanya, sedemikian rupa, itu pun ternyata ketika kelas 6 hampir terbawa teman-teman. Ya. Apalagi saat itu bu gurunya ya, apalagi saat itu bu gurunya mengatakan kamu itu name-nya bagus. Nomor 1 se apa dulu kabupaten apa kecamatan Kelalen. Eman-eman ke pesantren, kamu tuh maksudnya masuk SMP favorit gitu. Itu sempat mau terbawa itu. Apalagi teman-temannya enggak ada yang ke pesantren. Satu kelas jumlahnya 20 berapa itu enggak ada satupun ke pesantren. Hampir saja terbawa. Alhamdulillah saat itu Allah yarham ayah kami, beliau tetap enggak pesantren, pondok. Ya. Mungkin kalau saat itu ayah kami tidak apa? Tidak tegas, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini sekarang. Enggak tahu jadi apa. Ya, tegas beliau. Ya. Jadi harus ada teori dan praktek. Jangan pengin apa-apa instan. Ya memang betul sekarang zamannya zaman instan, mie instan, minuman instan, ya. Mungkin bojo ya. Instan, dua anak instan. Enggak. Ada beberapa hal yang enggak bisa instan. Walaupun banyak yang sekarang dibikin instan, tapi banyak hal yang enggak bisa dibikin instan. Ya, maka itu caranya mudah-mudahan sambil didoakan, ya, didoakan supaya hatinya dilunakkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada boleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu.
4: Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri.

لو قال إن شاء الله لحملنا ولولدنا. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia.
Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai

0: dari pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, "Fa'idha ro'al jannata wa bahjata." Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. "Summa sakata masya Allahu an yaskut." Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
3: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
2: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu
3: Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
2: Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
3: Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta.
2: Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi.
3: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
2: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik
3: madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik.
2: Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini.
3: Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata.
2: Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah.
3: Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku.
2: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia.
3: Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi, witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, witing tresno jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora suara pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya orang mungkin gak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah masjid yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ribut dan ngobrol, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Ketiga, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan kelima, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan ketujuh, membelanya dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi 2 pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih wejangan? Tapi maksudnya memberikan, melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu shadiqun masduqun shadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi minal wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Ada banyak. Baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat, banyak yang tak masuk akal. Contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu kata bahasa kitanya sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali dua tempat. Menurut sebagian ulama tiga tempat, Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestinanya, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk pada larang. Apa termasuk Selat Cau? Iya. Semuanya dikuasai kecuali tiga tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih. Bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafadznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya, walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai, wajib kita yakini, wajib kita imani, karena itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan telah dibeli hal lain yang semisal Al-Quran. Kata Al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Quran karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih, wajib kita yakini, percayai, dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wala tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami' ibadat fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imam hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha wala yahillu li ahadin an yatba'a siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul bihaitsu yakunu 'indahu min 'ilmi sunnah ma laysa 'indak fa hina idzin la harja an tattabi'a hadzal rajul bisyarat an takuna mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa bainas syariah. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnahnya. Tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, akidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh, dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi suwatun hasan. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada rasul alaihi salatu wasallam atas perintah Allah azza wajalla. Maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia bukan karena pribadi dia, tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang yang memiliki hadis ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak tahu. Merekalah para sahabat, merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita enggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini. Baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya, Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan, nah ini perhatikan, وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah. Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, faham enggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian enggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faedah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh-contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui, oh, yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua, poin kedua nih ya, adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat, atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul diampuni dosa. Atau beri hidayah kepadaku agar aku mampu berkata hanya yang baik yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik. Pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu mana yang kedua? Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia. Orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah, tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah. Orang enggak tahu bahwa dia berdosa. Dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat, maknanya, salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? Apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih. Ulama zaman baheula mah antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan, Ketakwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam. Sahabat umumnya sorak. Senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atuh. Sedih. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah

Kok bisa? Kalau agama sudah sempurna, selesai sudah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah azza wajalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat, lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu, begitu mendalam. Kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh-contoh nih. Tapi pun ternyata rada hereinya. Rada hereinya. Ada kata yang namanya mustarok dalam bahasa Arab. Saya lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mustarok itu satu kata punya banyak arti. Daki. Daki bisa berarti naik, bisa berarti kotoran. Setinggi apapun gunung itu saya akan daki. Apa artinya daki di sana? Naik. Saya sedang menggosok daki. Apa daki di sana? Kotoran. Umpamanya bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat, artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dipatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh mustarok. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, "Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja." Apa kata si Neng? "Assalamualaikum." Karena panci na teta. "Assalamualaikum." Ibu nak kaget. "Kenapa kamu bilang salam?" "Katanya kasih salam. Bukan assalamualaikum, kasih daun salam." Gitu. Itu salah paham karena ada kata yang mustarok. Betul tidak? Betul. Kata yang mustarok menyebabkan orang bisa salah paham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa? Assalamualaikum.

0: Itu contoh. Nah sekarang contoh, ada kalanya, ini ada kalanya nih. Apa yang dijelaskan secara tersurat tidak sejalan maknanya dengan makna yang tersurat tadi. Kumaha ngajelaskeunana atuh ieu teh? Contoh ginilah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya, yaitu Umar, suruh ceraikan istrimu. Waduh, tupuguh-puguh tah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau enggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta. Enggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka. Taati bapamu. Artinya apa? Harus diceraikan. Dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami, kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak tenaonnya. Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya, ceraikan istrimu. Dari hadis ini secara umum nih kita memahami, kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan. Walaupun gak tahu alasannya, walaupun masih sayang, masih cinta. Nih hadis, sahih hadis ini. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang datang ke Imam Ahmad. Wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan. Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad atunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapamu. Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes Imam. Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis? Jadi orang ini tahu hadis itu. Tapi ayat tapinya, alhamdulillah, dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, hal abuka Umar. Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad, kita bisa faham enggak? Iya. Bisa faham, nu paham maketa. Nu bingung ya. Hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat, bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, ati'a baka, taati bapamu. Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar, pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan, kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya teu aya cawadeun, kata orang Sunda amanya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri, zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar enggak hadis ini? Benar dari segi sahih tidaknya? Jangan-jangan dhaif. Gitu ya. Jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar enggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat. Cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil, saya punya paman, rahimahullah sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki, sampai kata orang Sunda mah, jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul, apalagi suka main gitu, jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya gede-gede dah. Tebalnya yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate, ya. Warnanya itu putih agak kotornya banyak dulu. Jarang kapsul. Kata dokter, nih minum sehari 3 kali. Nggak dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum. Dia mikir, oh si tablet ini diminum, masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki, gitu ya. Benar nggak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana, ya. Ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum itu nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubuhkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung. Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus, dipurulukeun kana borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan. Ditaburkan. Ya, dipurulukeun langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis, tambah jiih, disalahkan we dokter, dokter nanti balik, mere obatnya te manjur, datang lagi, protes, dok, tambah jiih, tambah gede nih, obatnya habis, kata dok berapa kali, 3 kali, dokter bingung. Akhirnya dia menerangkan, tapi bukan diminum dok, ditaburkan karena
1: balagung.
0: Kenapa ditaburkan? Ya kan sama aja, diminum mah lama, ditabur mah kan langsung. Ah, ngajelaskeun aja kan bodoh itu mah heseknya, menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mau sembuh, ikuti karakter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu pahami, ya enggak? Nah, itulah perbedaan cara berpikir orang bodoh, tapi memaksa-maksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya, dengan penjelasan ahlinya beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia mau tidak, mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham karena kebodohan kita, para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita, karena kita enggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihi salatu wasalam selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah Nasihat yang kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi SAW kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasul SAW, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya bukan para sahabat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi SAW dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ia waddu ahaduhum lau ro'ani bi ahlihi wa malih. Bisa enggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustadz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi, diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Enggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat, demi cintaku padamu. Itu enggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan engkau ya Allah. Boleh enggak bersumpah demi Al-Quran? Boleh. Karena Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh. Demi Al-Quran yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk, mushafnya makhluk. Gak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran. Ini bukan mushafnya. Gak boleh. Karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf. Mushafnya, dadanya, lisannya, makhluk. Hancur. Ciptaan Allah nanti akan hancur. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka enggak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh. Tapi bukan dengan mushaf Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah, jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul bapak ibu. Maka bi anta abi wa umi ya Rasulullah. Bi abi anta wa umi. Tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku. Enggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasulullah. Maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi. Bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, enggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta, dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu, kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri, atau lebih mencintai orang tua, atau istri dan anak, dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih, lihat Al-Qur'an surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum au amwa'alun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh. Tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia enggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong, mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak. Lebih baik melihat anak istrinya menderita kelaparan daripada memperoleh murka Allah dan Rasulnya. Tapi kalau anak istri orang tua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nanti dia enggak peduli halal haram, asal istrinya, anaknya, orang tuanya puas dengan pemberiannya. Oleh karena itulah, salah satu di antara nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat. Kelima. Keenam. Dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan. Ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup tiga. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan riya, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Tiga ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau sholat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wa tadhallul. Sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wa tadhallul, tunduk patuh dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam salat ataupun di luar salat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu, dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar, sholat yang memenuhi tiga kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin. Akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum tapi tidak disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal perbuatan akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan, hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya enggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena anak merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan anak belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus anak lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita, suami, anak, orang tua, sahabat, belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa, sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis, plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah. Biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa, kata orang Sunda mah dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat, baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat, nyolok, dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget, "Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir, sekarang mah sehari sampai 3 kali, wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Seneng, kamu berubah menjadi lebih baik." Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, "Inilah hasil ngaji saya, sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku." Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi, punten, ngorok. Ya, sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga, mami, umi sekarang baik, perhatian. Kan umi ngaji, di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, "Jangan ngaji lagi, saya gak mau punya istri yang solehah kayak kamu." Apa begitu? Ya enggak, pasti seneng ya. "Alhamdulillah, istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya?" "Tah, ustadznya kababawa. Citranya menjadi baik." Dia cerita ke tetangganya, "Istri saya berubah menjadi baik." Kata tetangganya, "Itu apa rahasianya?" "Ngaji tuh." Tetangganya akan ngomong, "Bawa istri saya kalau ngaji. Bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel." Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya. Jadi tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan bandel lagi, berubah lagi jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, Umi pasti sudah lama enggak ngaji ya, makanya sekarang jarang mandi lagi, ayo ngaji lagi. Bisa begitu, bisa disuruh nanti ya. Itulah yang kedua, tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama ajak ngaji, kedua tunjukkan hasil ngaji, ketiga jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Quran yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak. Bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf, simpan di atas kepala, ikuti omongan saya, gitu kan? Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ini ya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada enggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Quran di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang, dan seterusnya, di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik, baik itu kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ro'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah fikir manusia. Kalau itu budaya. Agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu enggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang. Di rumah masih ingin sholat, silakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, salat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama, boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah tarawih. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41. Seperti Imam Malik 41. Beri ulama Madinah mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 tarawih, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap sehingga witirnya tidak boleh ada dua, ya. Harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton, menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh. Di detik pertama jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur. Yang meng-KO-nya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya. Anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat. Adapun kalau maksiat pasang togel, menang, alhamdulillah sujud syukur, maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil, alhamdulillah sujud syukur, enggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah, sekarang prestasi olahraga. Ngagolin sujud syukur. Kemudian badminton menang sujud syukur. Tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur. Apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh. Tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah, ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan, baru haram. Seperti berjudi, pokoknya satu gol 100.000 bayar, haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan satu gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dhon atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan mudharat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan, selalu kebobolan. Lalu kipernya atau kawan backnya dicela, kamu mah dasar begini begitu, akhirnya kesel, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini, fisiknya terlatih. Dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama. Ketika menghafal Quran lebih konsentrasi, belajar. Karena ketika olahraga rutin, sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi. Tidak cepat ngantuk. Kalau umpama yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud, Allahu Akbar, sudah nyeri cangkeng. Karena enggak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima kondisi sakit dan ekonomi yang berubah, sehingga selalu marah dengan anaknya karena penyakitnya. Dengan alasan karena penyakitnya dan selalu bilang ke anak pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan atas dasar kalau mereka tidak merasakan, padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Tapi bagaimana? Ya pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengernya itu jadi enggak enak, jadi ilfil ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi ya keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hatinya. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang

0: sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi, ada tapinya, kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, "Dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu, tuh, mau sholat, malas sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat, tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur gak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpama obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung, juga para santriwatinya, para asatidah dan para jamaah sekalian, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkatlah mengamalkan Al-Quran, kelanjutan dari tema yang kita bahas waktu Ramadan. Terakhir Ramadan itu kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas mengamalkannya. Sebenarnya mengamalkan juga termasuk bagian dari tilawah, tapi disebut tilawah hukmiyah. Kalau membaca Al-Quran disebut tilawah lafziyah, membaca secara lafaz. Kalau mengamalkan disebut tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Yaitu tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Tilawah hukmiyah adalah membenarkan seluruh kabar informasi yang ada dalam Al-Quran, mau masuk akal mau tidak, mau tersaksikan, terdengar ataukah tidak, mau terjangkau dengan panca indera ataukah tidak, selama informasi itu diterangkan dalam Quran, wajib kita benarkan. Contohnya tentang surga, tentang neraka, enggak masuk akal. Contohnya di hari kiamat nanti mulut terkunci, enggak bisa bicara. Yang bicara tangan, kaki, enggak masuk akal. Tapi itu diterangkan dalam Al-Quran, wajib untuk kita percayai dan mengikuti hukum-hukumnya dalam bentuk melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya. Jadi tilawah hukmiyah mencakup dua. Percaya kepada semua informasi yang ada dalam Al-Quran, termasuk informasi kisah-kisah nabi-nabi zaman baheula. Kisah ketika Adam dites oleh Allah beserta para malaikat. Kisah Adam tergoda oleh iblis, diturunkan ke muka bumi, kisah Nabi Nuh, kisah semua nabi-nabi ada dalam Al-Quran. Kita tidak menyaksikan. wajib kita percayai, wajib kita yakini kebenarannya. Itu poin pertama. Yang kedua, melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi semua larangannya, dan itu yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Nah, tilawah hukmiyah inilah yang menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Bukan sekedar difahami, dibaca, tapi lebih penting lagi diamalkan, diaplikasikan. Ini tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Sad 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh barokah agar manusia memahami ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran dengan cara mengamalkannya. Jadi Quran diturunkan untuk difahami, ditadabburi. Setelah difahami barulah diamalkan. Inilah yang dilakukan oleh generasi terbaik, bahkan manusia terbaik, yaitu para sahabat. Mereka mempelajari Al-Quran, mempercayainya, lalu mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya dengan segenap jiwa dan raganya. Coba perhatikan apa yang dituturkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Tabi'in itu murid-murid para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat, ini belum lahir. Belajar Islamnya kepada para sahabat. Belajar Qur'annya kepada para sahabat. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah? Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mereka itu mengajarkan Quran kepada kami, yaitu Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat, dan yang lain-lain. Kata mereka, kata para sahabat, dulu apabila mereka belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat yang pertama ini dihafalkan, difahami maknanya, lalu diamalkan bersama-sama. Maka kami pun begitu. Kami belajar Al-Quran, belajar ilmunya dan amalnya sekaligus. Bayangkan, 10 ayat pertama hafalkan, dijelaskan tafsirnya, lalu diamalkan bareng-bareng. Pindah lagi ke 10 ayat yang lain. Hafalkan, fahami, amalkan terus begitu sampai selesai Al-Quran dibegitukan. Makanya mereka itu hafalannya cermin dari ilmu dan amal. Apa yang sudah dihafal pasti paham isinya dan sudah diamalkan bersama-sama. Nah, pengamalan terhadap Al-Quran inilah yang menjadi penyebab pokok bahagia atau menderitanya orang nanti hidup di akhirat. Siapa orang yang melalaikan Al-Quran, mengabaikan, gak mau mempelajarinya, gak mau baca, gak mau menghafal, apalagi gak mau mengamalkannya, maka binasa dia. Menderita dunia akhirat. Dia buta, tuli, dan bisu terhadap Al-Quran. Bukan buta matanya, tapi mata batinnya. Enggak mau melihat Quran. Enggak mau dengar pedaran Al-Quran. Enggak mau juga ngomong tentang Al-Quran. Buta, tuli, bisu terhadap Al-Quran. Nanti di akhirat mereka juga dikumpulkan dalam keadaan begitu tuh. Coba perhatikan ayat berikut ini yang terdapat dalam surah Thaha 123 sampai 127. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Petunjuk dari Allah itu apa? Al-Quran. Nanti kalian hidup di dunia, ini kan ceritanya ketika Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi. Oleh Allah diberikan wanti-wanti. Nanti akan aku datangkan petunjuk. Agama. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat jalan hidupnya di dunia. Akan lurus, akan berada di atas siratal mustaqim, wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat, alias akan bahagia. Ini orang yang akan bahagia, orang yang mengikuti Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, maka di dunia akan kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia tuh. Walaupun kaya raya, kekayaannya melimpah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Kekuasaannya tinggi, pangkat jabatannya tinggi, pendukungnya banyak. Tapi kok hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, risau, galau, seteres, depresi. Karena apa? Berpaling dari Quran. Allah yang kasih itu. Faman a'rada an dzikri, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat, pada hari kiamat nanti, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Tidak bisa lihat. Orang itu protes. Qala rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek, aku melihat. Kenapa sekarang buta, waktu di dunia melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, nih Quran, nih ilmu, nih wahyu, nih agama dijelaskan. Tapi kamu mengabaikannya. Demikian juga sekarang kamu diabaikan, dilupakan, dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya mengabaikan Quran sunnah, nanti dibalas, diabaikan juga di akhirat dengan cara dibutakan, dengan cara dikumpulkan dalam keadaan buta. Bahkan di dalam ayat lain tidak hanya buta tapi juga bisu, juga tuli, dan berdirinya itu bukan di atas dua kaki tapi di atas wajahnya. Bayangkan wajah ini dipakai berjalan. Jadi seolah-olah disuguh di atas tanah tempat berjalan. Emang bisa berjalan dengan wajah? Kalau kita yang berusaha tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa membuat orang berjalan dengan wajahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Isra 97 Allah menyatakan, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira." Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri berjalan di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Tempat mereka di jahannam. Setiap kali api jahannam ini menurun, kami tambah lagi nyalanya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang berjalan di atas wajahnya? Kan gak bisa ya. Sehebat apapun ahli akrobat, gak pernah ada orang berjalan dengan wajah. Dengan tangan ada? Ada yang bisa dengan tangan. Dengan wajah mah gak ada, rusak betul. Wajah itu bagian yang paling dimuliakan dari diri manusia. Makanya disimpannya di paling atas. Tapi di akhirat orang-orang yang berpaling dari Quran itu wajahnya paling bawah, dihinakan tuh. Kok bisa berjalan di atas wajahnya? Apa kata Nabi SAW? Allah yang telah membuat orang berjalan dengan kedua kakinya di dunia pasti mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya di akhirat. Tapi hanya khusus untuk orang-orang durhaka yang berpaling dari Quran Sunnah. Jadi di dalam ayat yang tadi Allah menerangkan bahwa balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, yang Allah beri wahyukan kepada para rasulnya, dan yang paling agung adalah Al-Quranul Azim, balasannya dia lurus jalan hidupnya di dunia, bahagia di akhirat, tidak akan binasa. Hukuman bagi orang-orang yang berpaling, di dunia sesat, di akhirat binasa. Di dunia dia sumpek sempit, di akhirat dia sengsara. Allah menyatakan orang-orang seperti itu hidupnya itu hanya untuk memuaskan dua. Memuaskan perut, memuaskan syahwat. Itu saja. Orang yang tidak tertuntun kehidupannya, yang difikirkannya dua, makanan, syahwat, sudah. Dan itu persis binatang. Binatang kan hidupnya hanya untuk itu ya. Makan, kawin, sudah. Gak ada mikir yang lain-lain. Nah orang kebanyakan begitu. Maka Allah menyamakan mereka dengan binatang ternak. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-A'raf 179. Ula'ika kal'an'am balhum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Walaqad dara'na لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa, tidak dipakai memahami, tidak dipakai belajar. Mereka punya mata, tapi tidak dipakai melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi enggak dipakai mendengar kebenaran. Yang didengar musik, lagu, dangdut kayak gitu tuh. Gosip. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Jadi karena mereka ketika di dunia itu buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran, dan bisu enggak mau ngomong kebenaran, sekali ngomong buruk. Allah menjelaskan tentang pengakuan mereka dalam surah Fussilat ayat yang kelima, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa mim bainina wa bainaka hijab. Berkata mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan agama ini, kata mereka, hati-hati kami tertutup, gak bisa menerima lagi dakwah kamu, tertutup dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Di dalam telinga kami ada sumbatan, gak bisa dengar. Dan kata Allah, mereka menyatakan antara kami dengan kalian ada penghalang, gak bisa kita bersatu. Itu di dunianya. Mereka tidak mau menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, tidak mau menggunakan telinganya mendengar kebenaran, tidak mau menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran. Allah balas dengan cara mereka juga dibutakan, ditulikan, dibisukan. Jazaa'u wifaqa. Ini balasan yang setimpal. Dalam surah Al-Qasas 84, "Wa man jaa'a bisayyi'ah falayuzzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun." Siapa orang yang datang dengan membawa dosa, maka tidaklah orang-orang yang berbuat dosa itu akan dibalas kecuali sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan. Jauh sebelum azab di akhirat, ada azab pendahuluan setelah mereka mati sebelum ke akhirat, yaitu di alam kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, hati-hati ini, kita ya, saya, kalian, para guru, kaum muslimin yang belajar Al-Quran, hati-hati dengan hadis ini. Artinya jangan sampai kita seperti yang diterangkan dalam hadis berikut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Samurah, An-Nabi alaihi salatu wasallam kana idza shalla salatan wa fi lafdhin salatal ghadat aqbala alaina bi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat subuh, beres salat subuh, beliau suka menghadapkan wajahnya kepada makmum. Lalu ngasih kultum. Kuliah 70 menit. Atau kuliah terserah antum. Dari sini sebagian ulama menyatakan sunnah pada sholat subuh itu ada kultum. Karena disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla shalatal ghadat aqbala alaina faqal. Nabi kalau sudah sholat subuh menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, man ra'a minkumul lailata ru'ya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, fa in ra'a ahadun qassaha, kalau ada yang mimpi tolong ceritakan. Selalu begitu. Suatu saat Nabi juga berkata begitu, beres sholat subuh nanya, ada yang mimpi enggak tadi malam? Dijawablah, tidak ada. Lalu beliau menyatakan, lakinni ra'aitul lailah rajulaini atayan, tapi aku tadi malam bermimpi. Mimpinya itu aneh loh. Melihat kejadian-kejadian yang luar biasa mengerikan. Ada dua orang yang mendatangi aku. Lalu ngajak pergi mendaki sebuah bukit terjal yang susah didaki. Kata Nabi SAW, aku gak mampu, kami akan mudahkan untukmu. Lalu dimudahkan. Ternyata dua orang ini siapa? Jibril dan Mikail. Ada beberapa kejadian, tapi kita tidak membahas seluruh kejadian. Cuma salah satunya adalah fantolakona hatta ataina ala rajulin muttajin fa idza akharun qa'imun alaihi bisakhra fa idza huwa yahwi bisakhra li ra'sihi fayathlagu ra'sahu fatadahdaha alhajar hahuna fayattabi'ul hajar fayakhudahu fala yarji'u ila ar-rajul hatta yasiha ra'suhu kama kana thumma ya'unu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi maratal ula qultu subhanallah ma hadha. Kami pun pergi sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri sambil membawa sebuah batu besar di kedua tangannya. Apa yang terjadi? Itu batu besar gejret ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tersebut. Sampai pejet. Otaknya muncrat ke sana kemari. Akhirnya si batu itu menggelinding. Diikuti oleh orang tadi, diambil batu itu dibawa ke tempat tadi. Orang yang tadi kepalanya sudah pejet, sekarang sudah utuh lagi. Digejret lagi, ditimpakan lagi. Sakit enggak? Bingit sakitnya pastilah. Jangankan sampai pejet begitu, digetok saja sampai benjol, sakit itu luar biasa. Apalagi sampai pejet kayak gitu, sakitnya enggak ketulungan. Menggelinding lagi, diambil lagi, setelah dapat dibawa kembali, kepala tadi sudah utuh lagi. Ditimpakan lagi, gejret lagi. Sampai Nabi SAW ngeri melihatnya lalu berkata, subhanallah, mahadha, maha suci Allah, apa ini? Kata kedua malaikat yang mendampinginya, intarik, sudah pergi. Lalu pergi dan nanti di tempat lain ada kejadian aneh lagi. Tapi kita fokus ke sini. Setelah dibawa keliling-keliling ke beberapa tempat, melihat kejadian yang mengerikan. Ada orang yang duduk, di sampingnya orang berdiri. Yang berdiri ini memegang besi panjang tajam lalu dicolokkan. Ditusukkan ke rahang orang berdiri, sampai tembus ke tengkuk tuh. Sakitnya gak ketulungan. Terus dia berjalan ke kiri. Yang kirinya juga begitu, tusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Setelah itu cabut lagi. Ditusuknya sakit, dicabutnya juga sakit. Setelah itu utuh lagi rahangnya. Tengkuknya utuh lagi. Tidak ada bekas lubang. Ditusuk lagi, begitu berulang-ulang. Ada lagi orang tenggelam di sungai darah. Kerebek, kerebek, kerebek. Dia mencoba berjalan ke pinggir. Tapi di pinggir ada orang bawa batu ditimpuk itu. Setiap kali mau ke pinggir ditimpuk, terdorong ke tengah lagi. Gitu-gitu terus, mengerikan. Ada lagi sebuah tempat yang seperti seeng, kalian tahu seeng? Sekarang sudah jarang. Dulu kalau menanak nasi pakai seeng. Seeng itu tempat seperti kubus, seperti langseng. Cuma kalau langsung rata, seengma mengerucut, ada lehernya. Jadi di mulutnya itu sempit, tapi di bawahnya lebar, itu seeng. Bahasa Arabnya tanur, ada sejenis itu. Tanur itu begitu, bawahnya lega, tapi lubangnya kecil. Ada sebuah tempat besar, di dalamnya ada laki perempuan telanjang. Tiba-tiba si seeng itu dibakar dengan api menyala. Orang yang ada di dalamnya gimana? Jejeretean. Kepanasan, oh berebut keluar. Orang yang mau keluar banyak, lubangnya sedikit cuma untuk satu orang. Oh saling sikut, saling tendang, saling dorong gitu ya. Luka sampai akhirnya yang bisa keluar ya selamat, tapi yang masih ada di dalam kepanasan dulu, akhirnya semua keluar. Setelah keluar apa yang terjadi? Api pun padam. Apa yang terjadi? Laki perempuan telanjang yang keluar tadi balik lagi masuk lagi ke dalam. Dibakar lagi. Berebut lagi, keluar lagi. Dan begitu seterusnya. Itu empat kejadian yang mengerikan tapi aneh. Jadi yang pertama yang ditusuk rahangnya sampai tembus. Kedua yang ditimpa batu kepalanya.

dusta. Dia akan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Maksudnya di alam kubur. Ini azab kubur bagi para pendusta, para penyebar hoax itu begitu tuh. Kalau dulu berdusta itu hanya dengan mulut. Sekarang mah tanpa bisa bicara bisa berdusta? Bisa pakai jempol. Nulis aja status. Nulis aja sebuah artikel berita bohong di media sosial itu dusta itu. Sekali kita upload menyebar ke seluruh dunia enggak bisa ditarik lagi. Walaupun dihapus sudah disebar oleh orang banyak. Itu di alam kuburnya penyebar hoax. Berita bohong ditusuk sampai tembus itu terus sampai hari kiamat. Itu pertama. Adapun yang kedua, orang yang kamu lihat dia berbaring, lalu ada orang di sampingnya sambil membawa batu besar lalu ditimpakan sampai pejet, siapakah dia? Nah, ini yang mengerikan. Fahuwa rajulu ya'khudul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dia ini seseorang yang mengambil Qur'an, dia belajar Qur'an. Tapi dia tidak mengamalkan isinya. Dia juga tidur dari sholat fardu, tidak sholat. Orang belajar Quran, menghafal, faham, tapi tidak diamalkan ini. Waliyadzubillah, hati-hati kalian. Ah, kalau memang belajar Quran harus diamalkan berat, kalau enggak diamalkan disiksa, lebih baik tidak belajar Al-Quran. Kayak tadi itu nanti buta tuli bisu, lebih parah lagi. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Pelajari Quran, fahami, hafalkan, amalkan, dakwahkan. Itu yang menyelamatkan. Kalau enggak, Quran itu akan menjadi penyebab celakanya kita. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau yang mencelakakan kamu. Kamu selamat kalau mengamalkan Quran. Kamu celaka kalau ditinggalkan ini Al-Quranul Karim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada' faqala inna asy-syaitana qad ya'isa ay yu'bada fi ardikum walakin radiya ay yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tuhaqqiruna min a'malikum fahdharu. Inni taraktu fikum ma in tamassaktum falan tadillu abada kitaballah wa sunnatin nabi. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW khutbah di hadapan manusia pada waktu haji wada, haji terakhir. Beliau berkata, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Di Jazirah Arab enggak akan ada lagi orang yang menyembah setan saat itu. Tapi setan ridho untuk ditaati di luar masalah ibadah, perkara atau amal-amal yang kalian anggap enteng, hati-hati. Seenteng apapun dosa, sekecil apapun dosa akan dibalas. Dan kalau dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di neraka. Tahu enggak azab teringan di neraka bagaimana? Dikasih dua sendal. Dipakai di mana? Di kaki. Begitu dipakai di kaki, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Andai dosa terkecil diazab di neraka dengan azab yang paling ringan, paling ringannya aja kayak gitu tuh. Jangankan atau pakai sendal dari api neraka, kita jalan kaki enggak pakai sendal, tiba-tiba ada puntung rokok yang masih menyala, lalu oleh kita keinjak, gimana? Langsung loncat sambil menjerit, ya. Panas. Padahal panasnya rokok tak seberapa dibanding panas neraka. Panasnya api neraka. Lalu kata Nabi SAW,

0: Hati-hati kalian. Aku tinggalkan bagi kalian selama kalian berpegang teguh kepada peninggalanku ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui tidak ada yang boleh kita lakukan atau harus kita lakukan terhadap Al-Quran kecuali jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dengan cara amalkan. Tapi sebelum diamalkan, fahami, memahaminya alat yang benar untuk bisa mengamalkan secara benar. Kalau nggak faham nggak bisa diamalkan, ya. Mengamalkan Quran tidak hanya sekedar membacanya, membacanya bagian dari pengamalan. Tidak sekedar menghafalkannya, menghafalkan bagian dari pengamalan. Tidak sekedar mengajarkannya, ya mengajarkan, mendakwahkan Quran bagian dari pengamalan. Tapi yang lebih penting, amalkan Al-Quran itu untuk diri sendiri dalam kehidupan. Siapa yang mengamalkan Quran di dunia, dia berada di atas siratal mustaqim, tidak sesat. Di akhirat dia tidak akan binasa. Faman, kata Allah Azza wa Jalla, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Di ayat lain, فَمَنِتَّبَعْ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَهْزَنُونَ. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan duka cita atau kesedihan. Tapi akan merasa aman dan akan merasakan kebahagiaan. Itu kunci untuk bahagia dan aman serta nyaman. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari Quran? Di dunia kami berikan kehidupan yang sumpek sempit, bukan sumpek sempit ekonomi. Ekonominya mungkin banyak uangnya, kekuasaannya, hatinya, pikirannya, stres dia. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, senang, stres. Kalau kita, kalian umpamanya biasa punya uang 20 ribu, 50 ribu, pas dikasih 100 ribu gimana? Serasa kaya. Bahagia gitu. Tahu enggak? Orang yang biasa memegang uang jutaan, biasanya 5 juta, 10 juta. Terus ternyata berkurang untuk keperluan sehingga tersisa tinggal 6 atau 700 ribu lagi. Itu merasa miskin itu. Alah, uang saya tinggal segini. Padahal kita yang biasa puluhan ribu, uang ratusan ribu itu wah banget ya. Nah terus naik. Orang yang biasa punya uang ratusan juta, 500 juta, 600 juta, karena dipakai beragam keperluan, uangnya tersisa tinggal 50, 60 juta lagi. Itu menderita, shock itu, stres itu, merasa dirinya miskin. Alah, tinggal 60 juta. Padahal untuk orang lain mau 60 juta teh, wah. Terus naik. Orang yang terbiasa punya uang miliaran, puluhan miliar, belasan miliar, karena keperluan tersisa tinggal 500 juta lagi. Itu merasa miskin itu. Padahal kita mah 500 juta tuh, wah bisa bikin rumah, beli mobil gitu kan. Ini merasa miskin. Jadi yang membuat mereka bahagia itu bukan kekayaannya. Kekayaannya banyak. Kenapa hatinya sumpek? Ah, kerakusan mereka, ketamakan mereka kepada dunia, sehingga dunia yang mereka miliki yang sebenarnya banyak tapi mereka menginginkan lebih dari itu sehingga tidak merasa puas dan merasakan kesumpekan, kesempitan. Harta bukan jaminan bahagia. Pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan penyebab kebahagiaan, tapi penyebab kebahagiaan adalah turunnya ridha Allah kepada kita akibat kita berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah. Ini yang Allah jaminkan. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih, tidak akan juga merasa takut. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Tapi siapa orang yang berpaling dari petunjukku, dari Quran Sunnah, di dunia akan diberikan kesempitan, kesumpekan perasaan, walaupun banyak uang, banyak pangkatnya, jabatannya tinggi, kekuasaan banyak, pendukung banyak, tapi hatinya sumpek itu di dunia, dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Binasalah mereka ya. Inilah yang menyebabkan kita ini wajib, wajib, wajib untuk mengamalkan Al-Quranul Karim ya. Anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini saja ya kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Jazakallah kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah dan kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, sebelumnya ini ada apresiasi yang ingin kita berikan kepada santri-santri yang memperhatikan, dan nanti mungkin mohon kesediaannya dari Ustaz untuk memberikan pertanyaan bagi santri yang menjawabnya dapat apresiasi Ustaz. Kepada Ustaz Afan.
0: Berapa orang?
1: Ada 5 Ustaz.
0: Ini untuk ikhwan semua, ahwat enggak? Nanti sisirikan. Isinya berapa, 1 juta nih? Siapa yang mau cium? Aduh, enggak kenal. Antum yang nunjuk. Tunjuk siapa? Kasih mic.
1: Nu'man.
0: Nu'man, Nu'man. Itu ada mic tuh di belakang. Siapa nama?
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nu'man, kelas 10.
0: Dari?
2: Dari Solo.
0: Solo. Kayaknya hafal wajahnya. Nu'man, ini pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, apa jenis azab kubur bagi pembohong?
2: Orangnya akan ditusuk dan disembuhkan dan ditusuk lagi berulang-ulang kali.
0: Apanya yang ditusuk?
2: Rahang.
0: Rahang.
2: Rahang.
0: Rahang sampai ke rahang lagi?
2: Rahang sampai ke
0: tengkuk. Ya, siapa yang nusuk?
2: Malaikat.
0: Iya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Taan. Cung lagi siapa? Cung lagi. Tunjuk, tunjuk.
1: Iya.
0: Nama.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ana Fahreja Sahibul Musyafa.
0: Dari?
3: Dari Banjaran.
0: Kelas?
3: Kelas 9.
0: Baik. Apa hukuman bagi orang yang belajar Quran tapi tidak mengamalkan di alam barzakh?
3: Ditimpa batu besar sampai kepalanya pejet.
4: Pencet.
5: Pencet.
0: Time, time, barakah. Cung, siapa lagi?
1: Coba, itu yang paling belakang yang pakai peci putih siapa tuh nggak kelihatan? Hisham. Hisham atau bukan? Ya, Hisham.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Nama saya Hisham.
0: Dari
6: Soraya.
0: Kelas
6: 9.
0: Taib, Hisham. Pertanyaan. Kenapa orang yang durhaka tidak mengamalkan Quran di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu? Lalu
6: karena mengabaikan Al-Qur'an.
0: Iya, kenapa? Karena kenapa orang yang mengabaikan Quran di akhiratnya tuli, bisu, dan buta?
6: Dihinakan oleh Allah.
0: Iya, kenapa dihinakan? Al-jaza'u min jinsil amal, itu kuncinya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi kenapa mereka tuli buta, tuli bisu?
6: Sebagai pembalasan.
0: Iya, balasan karena
6: telah mengabaikan Al-Qur'an.
0: Iya. Bagaimana bentuk mengabaikan Qur'annya ketika di dunia?
6: Tidak mengamalkannya dan tidak mempelajari.
0: Kaitannya dengan mata, mulut, telinga. Taluk, karena waktu di dunia mereka buta, tuli, bisu terhadap Al-Qur'an, terhadap kebenaran. Kasih apa jangan? Kan salah jawabnya. Kenapa harus dikasih? Karena kasihan. Nanti kasih. Siapa lagi, Cung? Tunjuk.
5: Pare.
1: Ya, Bintang, Raden Muhammad Bintang, tafadhol.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nama saya Bintang, kelas 9.
0: Dari
7: Katapang.
0: Katapang. Pertanyaan untuk Intan.
8: Bintang.
0: Di dalam Al-Quran ada surah namanya, artinya bintang. Surah apa dan surah keberapa?
7: Surah An-Najm.
0: Surah ke? Surah ke? Antara 50-60, sob.
7: 53.
0: Iya gitu?
7: 59.
0: Berapa? Yang istiqomah tuh?
7: 53 Ustaz.
0: 53 apa 59?
7: 53.
0: Coba bacakan ayat-ayat awal. Apa?
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma hawa.
0: Terus wama
7: wang lupa Ustaz.
0: Wama yantiqu sudah kasihan nanti nangis. Satu lagi.
1: Ya, pardon, kepada.
0: Baik. Mama.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Fardan Ahmad Fadilah, asal dari Padalarang, kelas 8A.
0: Panggilannya?
4: Fardan.
0: Fardan.
4: 6. Fardan.
0: Pakai P.
4: Pakai F, Fardan. Cuman kan orang Sunda jadi pakai P.
0: Saya orang Sunda, Fardan. Bisa tuh nyebut F. Fardan. Pertanyaan untuk Fardan dengan ini, ada apresiasi. Gak tahu isinya apa, kosong kali itu. Zong. Zaid, pertanyaannya. Para sahabat ketika belajar Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa ayat?
4: 10 ayat.
0: Ya gitu?
4: Ya.
0: Diapain 10 ayat itu?
4: Dihafalkan, dipahami, dan diamalkan, baru pindah lagi ke 10 ayat selanjutnya.
0: Sampai
4: selesai. Nah,
0: barakallah. Sudah habis. Sini. Ya, sekarang kalian yang bertanya. Saya menjawab, siapkan hadiah untuk saya.
1: Iya. Cek satu-satu.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Cek.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dari kelas 8A. Sebelumnya syukran jazakallah khair kepada Ustaz karena telah memberikan ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, afwan izin bertanya. Apakah ketika seorang hamba ingin taubat nasuha, dia harus melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu? Bagaimana hukum sholat taubat, Ustaz? Atau cukup saja dengan dia menyesali semua kesalahan dan perbuatan-perbuatan maksiatnya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi 7 syarat. Syarat pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Minta maaf kepada dia. Kelima, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Keenam, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Kalau terbit dari barat baru tobat, udah ditutup, enggak diterima. Kalau pas sakarat nyawa sudah ditenggorokan tobat, enggak diterima tobat. Poin terakhir, ketujuh, ikhlas. Lillah, bukan karena ingin dipuji orang, karena kepentingan dunia. Itu tujuh. Tak ada seorang pun para ulama yang menyatakan syarat taubat adalah sholat taubat, tidak ada. Hanya itu tujuh. Coba sebut lagi satu-satu. Pertama apa? Berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, minta maaf kalau itu ke orang. Kelima, sebelum sakarat. Keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuh, ikhlas. Itu tak ada sholat taubat. Lalu bagaimana tentang sholat taubat? Para ulama yang mengatakan ada sholat taubat memahami dari satu hadis. Siapa orang yang berdosa lalu dia berwudu dua rakaat, berwudu lalu sholat dua rakaat, lalu setelah itu tobat, taballahu alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Dari sini sebagian ulama menyatakan itu sholat tobat. Sudah berdosa, berwudu, sholat, lalu tobat. Sebagian ulama lain menyatakan itu bukan sholat tobat, itu sholat syukur wudu. Karena habis berwudu, lalu sholat dua rakaat, setelah itu tobat dari dosa. Walhasil, para ulama berbeda dalam memberi istilah kepada sholat seperti ini. Tapi yang jelas, tak ada satupun ulama yang menyatakan syarat tobat harus sholat tobat. Siapa orang yang berdosa, lalu tobat, dengan memenuhi tujuh syarat tadi, walaupun tidak sholat tobat, tobatnya insya Allah akan diterima dan menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Cung lagi. Kasih mic.
1: Silakan jawab, Pak.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafa dari kelas 9, tinggal di Padalarang. Izin bertanya, Sat, bagaimana jika orang yang masih belajar Al-Quran, belum begitu mahir dengan Al-Quran, tapi ia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain? Apakah boleh, Sat?
0: Barakallahu fi. Orang belum mahir membaca Al-Quran, terus mengajarkan, boleh enggak? Orang umpamanya sekolah di kuliah di fakultas kedokteran, tapi masih belajar belum lulus, boleh enggak dia praktek pengobatan? Enggak boleh. Bisa salah nyuntik nanti, ya. Orang sedang belajar ilmu tentang permesinan mesin mobil motor. Belum selesai itu. Belum mahir dia buka bengkel. Boleh enggak? Bisa membongkar motor yang rusak? Bisa. Yang enggak bisa? Masangnya lagi, hancur. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Itu tentang ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Jangan ngobrol dulu atuh, nanti yang ngobrol ditanya tuh. Ketika membahas al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Mengajar sebelum layak, sebelum berkeahlian. Nah, sekarang orang masih belajar Quran belum mahir, tajwid makhrajnya itu masih salah-salah. Terus dia ngajar, maka pasti salah ngajarnya juga, ya. Jadi kalau belum mahir jangan ngajar dulu. Mengajarkannya berarti menyesatkan orang. Matiin. Itu matiin. Jadi kalau belum mahir membaca Al-Quran jangan ngajar, fokus belajar sampai mahir, ya. Karena kalau belum mahir pasti salah-salah. Ketika diajarkan kesalahannya terajarkan, udah nanti jadi kesalahan jariyah. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung. Kasih mic. Ayo. Antum yang nunjuk.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Perkenalkan, nama saya Rama dari kelas 7. Saat ana pernah melihat di media sosial, katanya kalau kita masih turun hujan, akhirat masih ditunda 3 tahun kemudian.
0: Akhirat masih ditunda apanya?
10: Terjadinya.
0: Maksudnya
10: itu
0: gak
10: benar?
0: Akan, gak akan kiamat dulu gitu?
10: Gak tahu, Ustaz.
0: Kalau hujan masih turun, akhirat ditunda 3 tahun. Ditunda apanya?
10: Terjadinya.
0: Kiamat maksudnya. Jadi sekarang hujan, 3 tahun yang akan datang kiamat gitu? Wallahu'alam. Ya, pertama, kiamat itu perkara gaib. Terutama waktu terjadinya kiamat, gak ada yang tahu kecuali Allah. Diam-diam. Tak ada yang tahu. Malaikat Jibril gak tahu, Nabi Muhammad SAW gak tahu, apalagi yang lainnya. Kapan terjadinya? Itu yang pertama. Tapi kita sudah diberitahu beberapa informasi tentang kiamat. Pertama, harinya sudah dikasih tahu. Hari apa? Jumat. Cuma Jumat kapan enggak tahu. Tanggalnya, bulannya, tahunnya enggak tahu. Kedua, sebelum terjadinya kiamat ada tanda-tanda. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanda kiamat, tanda kecil yang sudah terjadi dan gak mungkin terjadi lagi. Seperti dibelahnya bulan, itu tanda kiamat. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu sudah terjadi, gak akan terjadi lagi. Ada lagi yang sudah terjadi dan masih terjadi. Banyaknya pembunuhan, fitnah, terus ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin merajalela, itu sudah terjadi dan masih terjadi. Ada lagi tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Seperti keringnya laut Tibrias. Sekarang masih berair. Seperti Sungai Efrat mengeluarkan emas-emasnya. Belum terjadi, tapi nanti terjadi. Nah, ada lagi tanda besar, 10. Dimulai dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya ada 10. Itu dijelaskan, ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih, yang mutawatir. Adapun keterangan bahwa selama hujan masih turun kiamat akan tertunda 3 tahun, wallahu alam, mungkin ada tapi saya belum dengar, tapi betul-betul mungkin tidak ada. Kita sudah berkali-kali membahas tentang kitab-kitab hari kiamat. Ada Al-Qiyamatul Kubra, ada Asyratus Sa'ah, susunan Yusuf Wabil. Ada banyak kitab-kitab tentang kiamat, termasuk Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ada rukun iman yang kelimanya kiamat dibahas. Tidak ada keterangan seperti itu dari kalangan para ulama. Ada kitab Imam Al-Qurtubi judulnya Tadhkirah, tentang alam kubur, kematian, tentang kiamat. Tidak ada keterangan itu, bahwa kalau hujan turun, kiamat tertunda 3 tahun. Enggak ada ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini deh, kalian gandeng wae tak kekeresekan tah. Siga nu teu betah. Karena itu kita akhiri sekarang, tersisa waktu 5 menit. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
12: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama

0: Ya bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya, yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu.

0: Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Ya, tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal, hafalkan dan memuraja'ah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
3: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah, ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat, maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in. Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna 'alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Yang artinya sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
9: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
6: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
10: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fukara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am, atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya? HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orang itu tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
11: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
12: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَاهَ مَذْمُومًا مَتْحُرًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin.
3: wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir, cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran, siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat. Terus apa wahai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu gak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta fasqut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya, jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan kalau kita lagi marah berdiri maka duduklah. Kalau kita masih marah juga maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
15: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Qur'an itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibn Abbas berkata, Asyaitanu jathimun ala qalbi bi'adam. Syaitan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa'in dhakar Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa'in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam, azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka, pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi.

0: Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut ramalan nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwana fidzin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar ya, mengambil ya ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkah sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramin faghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
7: Marhaban.
8: Marhaban bi ansami as-sabah ash-shariyah
7: wa anfasih az-zakiyah an-naqiyah.
8: Allahumma bika aslahna.
9: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaris sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، بك أصبح.
3: سسواتو yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan. Ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimah, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW, karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan, ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah,
8: nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
9: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan, bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi."

Inna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam At-Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih.
Kalau

0: perang dunia, sedih. Kalau enggak punya fulus, enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara, ikhwan fillah, tentang masalah bahagia. Itu kebahagiaan itu, ya, Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengket dulu pakai pring. Tahu pring, orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah. Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tongkam amanahnya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya, di antara nikmatnya Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti kisah-kisah para rasul yang di program kita Teladan Rasul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita via Zoom atau via streaming dan lainnya di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga di surga Firdaus-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus-Mu dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kami ini dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh istri-istrinya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan bumi, tatkala menciptakan langit, dan tatkala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, yang mengerjakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al, dan kita tidak bisa menanyakan kepada Allah kenapa engkau melakukan seperti ini ya Allah. Ya, namun kitalah yang kemudian ditanyakan tentang perbuatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, hadirin pendengar yang dirahmati Allah, tatkala tes suara terdengar? Suara terdengar, Mas Cepi? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih beberapa nabi, beberapa manusia yang kemudian diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala juga memilih rasul-rasul dari manusia, kemudian dipilih menjadi nabi, kemudian dipilih menjadi rasul-rasul. Kemudian dari antara rasul-rasul itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih para ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang ulul azmi. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala memilih tanah-tanah, memilih tempat-tempat yang dimuliakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan masjid-masjid. Inilah tempat yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahabbul amakin, ya, bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada adalah masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rumah-rumah Allah ini, dari masjid-masjid ini kemudian Allah pilih tiga masjid utama. Ya, yang pertama adalah Al-Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian ada Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi sekitarnya. Ya, bukan hanya Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, namun Allah Subhanahu wa taala barakna haulahu, ya, alladhi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya. Artinya Allah berkahi Baitul Maqdis, kemudian Allah berkahi kota-kota sekitarnya, Palestina, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berkahi Syam secara umum. Maka ini di antara keutamaan, ya, dari Masjidil Aqsa dan tempat yang ada di sekitarnya. Yang sekarang kita lihat terjadi pembantaian di sana ya oleh Zionisme. Waliyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang sejarah dibangunnya Masjidil Aqsa tersebut. Semuanya bermulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdakwah di Irak, ya, mendakwahi Raja Namrud yang kemudian tidak menerima dakwahnya. Bahkan rakyat Babilonia di Irak kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita sudah sampaikan hal tersebut. Jadi kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian dibakar. Ya, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, api tidak terasa panas, bahkan kemudian menjadi sangat dingin dan menjadi keselamatan atas Ibrahim. Maka kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah kemudian Namrud dan rakyat Babilonia beriman kepada Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Bahkan mereka semakin kufur, semakin memerangi, semakin membenci dan memusuhi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga kemudian Allah turunkan azab kepada Babilonia, kepada Namrud, kepada rakyat Irak. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam yang terus dimusuhi, berapa kali dicoba dibunuh oleh rakyatnya, oleh kaumnya, kemudian hijrah bersama istrinya Sarah dan bersama Lut alaihi salam. Maka hijrahlah ketiga orang, Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian istrinya Sarah, dan kemudian Lut alaihi salam. Ya, ketiganya kemudian pergi dari Babilonia, dan hanya tiga orang ini saja yang kemudian beriman. Ya, setelah bertahun-tahun berdakwah Nabi Ibrahim, hanya tiga orang ini yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama istri dan Nabi Lut alaihi salam menuju tempat yang tidak lain adalah Al-Durm, Ardul Mubarakah, yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan ya kisah tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?

dan berimanlah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, ya, dan juga bersama istrinya Sarah. Kemudian berkata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan berhijrah demi agamaku. Nabi Ibrahim dimusuhi, maka demi menyelamatkan agamanya, demi dakwahnya, kemudian Nabi Ibrahim hijrah. Hijrah kemana wahai Ibrahim? Muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku hijrah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal azizur hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka kemudian di ayat 71 di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka kemudian kami selamatkan, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam wa Lutan dan Nabi Lut alaihi salam, ila al-ardi allati barakna fiha. Diselamatkan kemana ya Allah Subhanahu wa taala? Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke daerah yang Allah berkahi. Lil alamin, ya, untuk semesta alam. Ya, para ulama memang berbeda pendapat. Apa tempat yang diberkahi ini? Ya, sebagian kemudian mengatakan Mekah. Ya, yang lain kemudian mengatakan itu tidak lain adalah Harran yang ada di Turki. Namun pendapat yang kuat, ya, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah Baitul Maqdis. Ya, yaitu Syam secara umum. Maka kemudian Nabi Ibrahim, hijrahlah Nabi Ibrahim, ya, ke tempat yang sangat jauh, Irak menuju ke Palestina. Ini jarak yang cukup jauh, ya, dengan berjalan kaki. Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut dan istrinya, yaitu Sarah, kemudian sampai di tempat tersebut, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain adalah Palestina sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tinggallah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bersama istrinya di tempat yang baru, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di Palestina. Adapun kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tatkala kemudian menikahi Hajar, ini adalah istri keduanya, yang kemudian dari Hajar ini kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Sarah ada kecemburuan dalam hatinya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menjaga rumah tangganya, ya, demi menjaga rumah tangganya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa anak istrinya Hajar dan Ismail menuju lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Tidak ada kehidupan di sana. Hijrahlah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar, ya, dan anaknya Ismail alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lama, ya, setelah kemudian Nabi Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ismail kemudian sudah menjadi pemuda yang sangat kuat dan sangat kekal. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membagi waktunya antara Palestina dan Mekah, karena istri pertamanya di Palestina, istri keduanya di Mekah, jarak yang cukup jauh. Maka tatkala kemudian Nabi Ibrahim berada di Palestina, kemudian Nabi Ismail sudah menjadi pemuda yang kuat, pemuda dewasa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian membangun awwalu baitin wudi'a lin-nas, yang membangun rumah pertama, yang rumah Allah Subhanahu wa taala pertama yang dibangun di atas muka bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini tidak lain yang ada di Mekah. Ini adalah rumah pertama yang dibangun yang ada di muka bumi ini. Maka dibangunlah bersama Nabi Ibrahim, bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini pendapat yang paling kuat. Memang ada beberapa pendapat, ya, mengatakan
yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah malaikat. Kemudian ada yang mengatakan qil, yang membangunnya adalah tidak lain adalah Nabi Adam. Waqil, dan dikatakan yang membangunnya adalah anaknya Nabi Adam, Nabi Syih. Pendapat yang lain mengatakan yang membangunnya tidak, tidak lain adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan pendapat-pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, ya, lam tarid fihi haditsun sahih, ya, tidak ada hadis yang sahih yang mendasari pendapat-pendapat tersebut. Ya, bahwa pendapat-pendapat ini ya, tidak didasarkan atas dalil. Adapun pendapat yang tepat, yang kuat, yang rajih, ya, sebagaimana kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, bahwa yang membangunnya tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Nabi Ismail. Nah, ini adalah orang yang membangun Masjidil Haram. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, setelah membangun Masjidil Haram, pulanglah Nabi Ibrahim, ya, ke Palestina. Ya, karena Nabi Ibrahim membangun membagi waktunya antara Palestina dan Mekah. Di sinilah kemudian sebagaimana riwayat, ya, yang kuat bahwa tatkala kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pulang ke Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis, disitulah kemudian Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa juga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tatkala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah masjid pertama yang dibangun?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu Masjidil Haram. Lalu apa masjid kedua yang dibangun? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Abu Dzar, "Yang dibangun yang kedua adalah Masjidil Aqsa." Lalu berapa? "Wa kam bainahuma ya Rasulullah?" Berapa jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah mengatakan 40 sana, 40 tahun. Nah, disinilah kemudian dalil bahwa kemudian Nabi Ibrahimlah yang membangun antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Karena jarak 40 tahun itu jarak yang sedikit untuk kaum-kaum sebelum kita. Karena umur-umur mereka sangat panjang, kita ketahui hal tersebut. Kita tahu bagaimana umurnya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Ya. Maka umat-umat sebelum kita ini umurnya sangat panjang. Pendapat yang kedua, ya, yang membangun Masjidil Aqsa tidak lain adalah cucunya dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ya'qub. Ya, karena Nabi Ibrahim mempunyai anak, kemudian Nabi Ishak. Nabi Isa kemudian mempunyai anak namanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Inilah ya pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang membangun Masjidil Aqsa adalah cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan pendapat ini juga cukup kuat. Ya, karena jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tadi rentang waktunya 40 tahun. Dan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihi salam ini jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Maka ini masuk akal. Ya, dan ini adalah dua pendapat yang kemudian para ulama mengatakan ya, tentang siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan pendapat pertama yang mengatakan tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang membangun Masjidil Haram sekaligus juga membangun Masjidil Aqsa. Adapun pendapat kedua mengatakan yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail, ya, dan juga yang membangun Masjidil Aqsa tidak lain juga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini pendapat yang dua-duanya cukup kuat. Adapun pendapat-pendapat yang lain, ya, yang kemudian mengatakan yang membangun Masjidil Aqsa juga malaikat, kemudian yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Adam alaihi salam, kemudian yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Syih, Nabi Nuh, ini pendapat yang tidak kuat dan tidak ada dalil di atasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam setelah kemudian membangun Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa,
kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan wa tuwfiya al-Khalil fil Khalil fi Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim inilah juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil Khalil di tempat namanya Al-Khalil. Ya, dan ini ada di Palestina. Ya, ada tempat namanya Al-Khalil di Palestina, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, dan memang tidak diketahui pasti ya di sebelah mananya, namun pendapat jumhurul ulama mengatakan dimakamkan di Palestina. Maka kemudian bagaimana kita lihat keberkahan yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, ya, yang kemudian hal tersebut decline ya oleh tiga agama samawi yang sekarang ada. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diklaim sebagai seorang Yahudi. Ya. Orang-orang Nasrani juga mengklaim Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga tentu kita, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia disebut Al-Khalil. Ya, kemudian tiga agama ini mengklaim. Lalu siapa sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi? Apakah seorang Nasrani? Apakah seorang Islam? Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab di dalam Al-Qur'anul Karim yang membantah perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah nabi kita, bahwa Nabi Ibrahim adalah nenek moyang kita, yang kemudian mereka menyebutnya sebagai Abraham. Kita ini pengikut Nabi Ibrahim. Ya, begitu juga Nasrani, mereka mengatakan kita mengikuti Nabi Ibrahim, Abraham, bahwa Nabi Ibrahim seorang Yahudi, bahwa Nabi Ibrahim seorang Nasrani. Apa jawaban Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'an menjawab,

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab klaim-klaim tersebut bahwa Nabi Ibrahim tidaklah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Lalu apa agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam? Agamanya Nabi Ibrahim tidak lain adalah agama Islam. Hanif, agama yang lurus, musliman, seorang muslim, seorang yang Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, maka agama Nabi Ibrahim tidak lain adalah agama Islam. Dan agama seluruh nabi-nabi, dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, semuanya tidak lain adalah membawa agama Islam. Ya, bukan agama Islam, bukan agama yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam tidak lain adalah ajarannya Nabi Adam, ajarannya Nabi Idris, ajarannya Nabi Nuh alaihi salam. Maka agama yang tertua yang ada di atas muka bumi ini tidak lain adalah agama Islam. Agama tauhid, agama mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu difahami. Ya, agama Islam bukan agama baru yang kemudian dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, membenarkan ajaran Nabi Nuh alaihi salam, membenarkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang dibenarkan tidak lain adalah semuanya adalah agama Islam. Adapun Yahudi, adapun Nasrani, ya kemudian mereka keluar dari agama Islam tersebut, keluar dari agama tauhid, ya kemudian menambahkan Taurat, ya merubah Taurat, merubah Injil, ya sehingga kemudian mereka melakukan kesyirikan, ya kemudian membuat teori Trinitas, ya bahwa ada tiga Tuhan, ya dan lainnya, kemudian mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, sehingga kemudian mereka keluar dari agama yang lurus, dari agama tauhid ini, dari agama Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka diwakamkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina, ya al-ard allati barakna fiha, yaitu tempat yang diberkahi, karena Palestina ini sebagaimana kita sampaikan tadi, Palestina ini diberkahi, bahkan secara umum Syam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu yang paling mulia adalah tempat yang haram, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Lalu dengan apa Allah memberkahi? Ya Allah memberkahi Masjidil Aqsa tidak hanya dengan keutamaan pahala sholat di dalamnya, bukan. Bukan hanya dengan karena ganjaran dan keutamaan mengerjakan amal ibadah di Masjidil Aqsa, tidak hanya seperti itu. Namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya secara lahir. Ya. Maka kita lihat bagaimana para ulama mengatakan baraka fiha bisimari wal anhar, diberkahi dengan buah-buahan, dengan pepohonan dan dengan air yang mengalir di sekitarnya. Maka tempat ini tempat yang subur. Ya, seandainya tidak ada peperangan, seandainya tidak ada Zionis yang kemudian menjajah Palestina, niscaya kita bisa melihat bagaimana Yerusalem, ya, Al-Quds, ya, dari kita umat Islam menyebutnya Al-Quds. Adapun orang Barat menyebutnya sebagai Yerusalem, ya, artinya tempat suci. Yerusalem ini diambil dari Al-Quds, yaitu tempat yang suci. Maka kita pastikan bagaimana keberkahan yang ada di dalamnya, bagaimana suburnya tanah yang ada di Baitul Maqdis. Ya, maka apabila datang kemudian zaitun, ya, datangnya dari Palestina, maka kita tahu bahwa ini adalah zaitun terbaik. Karena zaitun terbaik yang ada di Palestina. Buah tin terbaik yang ada, maka ada di Palestina. Ya, saking keberkahan yang ada di dalamnya. Maka hasil buminya pun lebih baik dibanding hasil bumi di tempat-tempat lain. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, maka kita lihat, ya, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, setelah kemudian diwafatkan di Palestina, ya, setelah membangun Masjidil Aqsa menurut pendapat yang pertama. Karena menurut pendapat yang pertama, yang membangunnya tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang meneruskan kenabian
tidak lain adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq kemudian meneruskan dakwahnya di Palestina. Adapun Nabi Ismail ya berdakwah di Mekah. Nabi Ismail berdakwah di Mekah dan tidak ada nabi yang kemudian lahir dari keturunannya Nabi Ismail kecuali nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu nabi, namun nabi ini adalah nabi yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam dan manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Adapun dari Ishaq alaihi salam, keturunan Nabi Ibrahim dari Ishaq alaihi salam, kemudian muncul banyak nabi-nabi. Ya, nabi-nabi Bani Israel, kemudian dari Nabi Ishaq dilahirkan Nabi Ya'qub. Dan Ya'qub inilah kemudian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu nama lainnya adalah Israel. Nama lain dari Nabi Ya'qub adalah Israel. Maka tatkala kita menyebut ya Bani Israel, wahai Bani Israel, tidak lain adalah wahai anak cucu dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena nama lain dari Nabi Ya'qub adalah Israel. Maka kita ketahui, Bani Israel terpecah menjadi 12 suku utama. Dan 12 suku utama ini terbagi karena Nabi Ya'qub, yaitu Israel, memiliki 12 anak. Ya, di antaranya nanti ada Nabi Yusuf, kemudian ada Bunyamin, dan nanti ada anak-anak yang lain. Ya, karena ada 12 anaknya, maka kemudian Bani Israel kemudian nanti terbagi menjadi 12 suku yang besar, kabilah-kabilah yang besar. Maka tatkala nanti kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, kemudian diteruskan kenabiannya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf dilempar oleh saudaranya di dalam sumur, kemudian dibawa oleh kafilah menuju Mesir. Ya, bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam disiksa di Mesir? Ya, bagaimana kemudian Nabi Yusuf ditahan, dijadikan tahanan, hingga akhirnya kemudian Allah muliakan Nabi Yusuf, kemudian menjadi Al-Aziz, ya, menjadi Perdana Menteri yang ada di Mesir. Di sinilah, tatkala Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memboyong keluarganya, memboyong ayahnya Ya'qub alaihissalam, memboyong ibundanya, memboyong seluruh saudara-saudaranya dan memaafkan seluruh saudara-saudaranya yang berbuat buruk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika itu Bani Israel berpindah. Bani Israel yang dulunya berada di Palestina, yang sekarang di Baitul Maqdis, kemudian berpindah di zaman Nabi Yusuf menuju Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam kemudian wafat, beberapa tahun kemudian muncullah Fir'aun. Ya, di antara kemudian sampai di masa Fir'aun yang paling kejam dan Fir'aun yang paling berkuasa ketika itu. Ya, kemudian membuat Bani Israel yang merupakan suku pendatang di Mesir kemudian dijadikan budak-budak, yang sebelumnya merupakan kaum yang mulia. Ya, karena adanya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Perdana Menteri, kemudian dijadikan budak, ya, di zaman Fir'aun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus. Maka kemudian kita lihat bagaimana Bani Israel dihabisi, bagaimana Bani Israel dibunuh, bagaimana Bani Israel disembelih di zaman Fir'aun tersebut. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirim Nabi Musa alaihissalam ya untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejamannya Fir'aun yang ada di Mesir. Maka Nabi Musa alaihissalam ya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, setelah kemudian berdakwah bertahun-tahun di Mesir, memperlihatkan bagaimana mukjizatnya, tongkatnya menjadi ular yang begitu besar, kemudian mengalahkan penyihir-penyihirnya Fir'aun, ya, bagaimana tangannya tatkala dikeluarkan menjadi begitu putih, ya, bayda alinnadhirin. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hijrah, ya, menyelamatkan Bani Israel yang ditindas di Mesir untuk pergi, ya, menuju ke Palestina. Ya, karena memang Baitul Maqdis, ya, ini Masjidil Aqsa sekarang, ini tidak lain adalah tempat
untuk kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya. Ini adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Tatkala itu Bani Israel adalah orang yang beriman. Bani Israel adalah kaum yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah bersama Nabi Musa alaihissalam, melalui Nabi Musa alaihissalam, kemudian membawa Bani Israel, menyelamatkannya dari genggaman Fir'aun. Kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Ya, kemudian menjadi cerita yang legenda, bagaimana kisah pengejaran Nabi Musa oleh Fir'aun, kemudian ditenggelamkannya Fir'aun di dalam Laut Merah. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menuju ke Baitul Maqdis. Ya, singkat cerita. Kemudian Bani Israel baru bisa masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Ya, Nabi Harun alaihissalam wafat terlebih dahulu, kemudian tidak lama kemudian Nabi Musa wafat. Maka setelah itu baru, yaitu Nabi yang diutus setelah mereka itu Nabi Yusha. Ya, Nabi Yusha ini adalah pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemanapun Nabi Musa pergi, ada Yusha. Setelah wafatnya Nabi Musa, Yusha diangkat menjadi seorang Nabi. Barulah kemudian, ya, di zamannya Yusha ibn Nun ini, kemudian Bani Israel berhasil untuk menguasai Baitul Maqdis, untuk kedua kalinya. Maka kemudian Bani Israel bisa masuk ke Baitul Maqdis, maka tinggallah kemudian Bani Israel di Baitul Maqdis. Dan ketika itu Bani Israel bukanlah seorang Yahudi. Bani Israel bukanlah kaum Yahudi, namun Bani Israel adalah orang yang agama mereka adalah agama tauhid, agama Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman-kezaliman Bani Israel, ketika itu Bani Israel kemudian menzalimi nabi-nabi mereka, tidak patuh atas perintah nabi-nabi mereka. Bahkan diriwayatkan Bani Israel pernah dalam satu waktu membunuh 30 nabi. Ya, bahkan saking banyaknya nabi yang diutus kepada Bani Israel, sampai satu waktu diutus 30 nabi di satu waktu. Dan di situ kemudian dibunuh secara keseluruhan oleh Bani Israel. Disembelih para nabi. Tatkala mereka kemudian mendapati nabi mereka tidak sesuai keinginan mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, bahkan kemudian mereka membunuh 70 nabi. Ini bagaimana bengisnya Bani Israel. Mereka begitu ngeyel, ya, begitu keras kepala. Ya, kita lihat hal tersebut. Ya, tatkala di zamannya Nabi Musa, mereka kemudian baru diselamatkan dari Fir'aun. Apa yang mereka minta? Mereka kemudian menyembah patung kepala, sapi. Ya, patung anak sapi yang dibuat dari emas, yang dibuat oleh Samir. Padahal mereka baru diselamatkan dari Fir'aun. Ini bagaimana kemudian keras kepalanya Yahudi. Ya. Keras kepalanya Bani Israel. Ini cikal bakal Yahudi. Maka kemudian setelah Yusha ibn Nun, mereka kemudian melakukan kezaliman, maka kemudian mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa di zamannya, sehingga kemudian mereka keluar dari Baitul Maqdis. Baru kemudian di zamannya Nabi Daud alaihissalam, ya, ini Nabi yang dicintai oleh orang-orang Bani Israel, karena tidak banyak Nabi yang dicintai. Kita tadi bahas bagaimana Bani Israel ketika mendapati Nabi tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Ya. Namun ketika mereka mendapati Nabi Daud, bagaimana kekuatan Nabi Daud alaihissalam, ya, kemudian membunuh Jalut. Ya, kemudian di tangan Nabi Daud alaihissalam ini, kemudian Bani Israel bisa merebut kembali Baitul Maqdis, Al-Quds, merebut kembali Yerusalem dari orang-orang yang merebutnya, dari orang-orang kafir ketika itu. Maka kemudian setelah Nabi Daud alaihissalam, dilanjutkan oleh anaknya yang tidak lain adalah Nabi Sulaiman. Dan disinilah, di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mendapatkan kekuasaan yang paling besar. Ya, artinya
masa keemasan Bani Israel tidak lain adalah di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, masa keemasan Bani Israel di Baitul Maqdis tidak lain di zamannya Nabi Sulaiman. Bagaimana Allah kemudian memberikan kerajaan terbesar yang ada di atas muka bumi, yang belum pernah dilihat sebelumnya dan tidak akan pernah dilihat lagi setelahnya, yaitu kerajaannya Sulaiman alaihissalam. Ya, karena ini adalah doa Nabi Sulaiman untuk diberikan kerajaan yang tidak ada bandingnya. Maka kemudian Nabi Sulaiman diberikan kekuatan. Ya, bagaimana Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada hewan? Bagaimana Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, bisa memerintahkan angin? Ya, ini kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi sekaligus sebagai pemimpin, sebagai raja ketika itu. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh para perawi hadis, ya, bahwa kemudian Nabi Sulaiman ini kemudian jaddada al-Aqsa. Ya, Nabi Sulaiman ini kemudian membangun kembali Masjidil Aqsa yang sudah dihancurkan. Ya, sudah dihancurkan oleh orang sebelumnya. Karena kita tahu, ya, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini beberapa kali direbutkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena kesuburnya tempat ini. Karena bagaimana mulianya tempat-tempat tersebut. Maka kemudian di masa Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman kemudian membangun ulang Masjidil Aqsa yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini perlu digarisbawahi, ikhwah. Di sinilah kemudian orang-orang Yahudi, ya, menganggap bahwa yang dibangun Sulaiman bukanlah Masjidil Aqsa. Yang dibangun Sulaiman tidak lain adalah Haikalu Sulaiman. Ya, Haikalu Sulaiman atau orang Barat menyebutnya Solomon Temple. Ya, Kuil Sulaiman alaihissalam. Ini yang digaungkan oleh orang-orang Yahudi sekarang, oleh Zionisme sekarang. Ya, mereka menggaungkan bahwa kemudian Sulaiman ini membangun Haikal Sulaiman, ya, Solomon Temple yang sekarang ini berada di Baitul Maqdis. Ini anggapan mereka. Ya, sehingga kemudian kita lihat orang-orang Zionis sekarang menggali Baitul Maqdis, digali di bawahnya Baitul Maqdis. Apa klaim mereka? Mereka mengklaim bahwa mereka hendak mencari, ya, sisa-sisa dari Solomon Temple, ya, yang mereka yakini dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini dibantah oleh para ulama. Hal tersebut dibantah dan tidak ada dalil, ya, tidak ada bukti otentik, tidak ada bukti yang sahih bahwa Nabi Sulaiman membangun kuil. Ya, dan ini adalah cerita dusta. Adapun, ya, kalaupun benar Nabi Sulaiman membangun, maka bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, ya, tidak lain adalah Al-Masjidil Aqsa. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman adalah Masjidil Aqsa. Ya, bukan kemudian Nabi Sulaiman membangun kuil, tidak. Maka Haikal, ya, Haikal ini dalam bahasa Arab artinya Baitul Ilah, rumah Allah. Ya, maka yang dibangun sebenarnya oleh Nabi Sulaiman yang merupakan beragama tauhid, ya, karena agama dari dahulu adalah agama tauhid dan agama Islam, tidak lain adalah rumah Allah. Ya, bukan kuil sebagaimana yang diklaim, ya, seperti kuil zaman sekarang, bukan. Itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa masjid. Artinya Nabi Sulaiman memperbaharui. Nabi Sulaiman kemudian membangun pondasi-pondasi yang sempat dihancurkan. Ya, pondasi-pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan meluaskan bangunan dari Masjidil Aqsa. Ya, faqad aada alaihissalam bina'ahu wa jaddada. Ya, yang sebenarnya dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lain adalah membangun kembali, ya, dan memperbaharui Masjidil Aqsa. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ya, maka bukan yang dibangunnya adalah Haikal, ya, kuil sebagaimana yang kemudian diklaim oleh orang-orang Zionis sekarang. Ya, menjadi alasan mereka untuk kemudian menggali bangunan di bawah dari Masjidil Aqsa, dan ini berbahaya.
Ya, hal tersebut kemudian bisa menjadi kemudian hancurnya Masjidil Aqsa. Apabila terus digali, kemudian bisa jadi Masjidil Aqsa kemudian hancur. Ya, atas galian yang dilakukan oleh orang-orang Zionis. Waliyadzubillah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Masjidil Aqsa. Hadirin dirahmati Allah, seandainya pun ya kita yakini, seandainya kita sepakat dengan orang-orang Zionis bahwa Nabi Sulaiman membangun Haikal, membangun Solomon Temple di Baitul Maqdis, ya, maka sesungguhnya Haikal tersebut yang dalam bahasa artinya Baitullah, ya, artinya rumah Allah, maka tidak lain adalah Masjidil Aqsa yang ada sekarang. Ya, seandainya kita sepakat bahwa yang dimaksud oleh Haikal itu tidak lain adalah Masjidil Aqsa, maka tidak lain adalah Masjidil Aqsa yang ada sekarang. Dan karena Nabi Sulaiman agamanya adalah agama Tauhid dan agama Islam, maka yang dibangun tidak lain adalah sebuah rumah Allah yang tidak lain adalah Masjidil Aqsa yang ada sekarang. Nah, ini pendapat yang kemudian diyakini oleh para ulama, ya, bukan kemudian sebagaimana yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Masjidil Aqsa dari perbuatan orang-orang Zionis. Hadirin yang dirahmati Allah, lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tin. Apa firman Allah? Allah berfirman, "Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin." Para mufassir tatkala menafsirkan ayat ini, ya, menyebutkan yang dimaksud wattini wazzaitun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, yaitu di sekitar Palestina. Ya, di sekitar Palestina itu di Yerusalem, di dekatnya itu ada Baitul Lahim juga di situ. Ya. Ya, makanya ini keutamaan dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, nanti kita akan bahas ya, tentang Nabi Isa insyaallah. Wa turisinin, dan kemudian Allah, ya, kemudian bersaksi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tur Sinai, di mana di situ adalah tempat dari Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini tidak lain adalah Masjidil Haram. Ya, maka di sini adalah tiga nabi yang paling mulia, yang kemudian sekarang menjadi agama yang paling besar, yaitu agama Islam, Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian agamanya Nasrani,

lagi ke masanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, tatkala kemudian membangun Masjidil Aqsa, bagaimana pendapat yang kuat bahwa yang dibangun Nabi Sulaiman alaihi salam adalah rumah Allah, bukan berupa haikal, bukan berupa kuil yang diyakini seperti sekarang, tapi tidak lain adalah rumah Allah, yaitu Al-Masjidil Aqsa, memperbaharui bangunan dari Masjidil Aqsa. Maka setelah itu kemudian muncullah ada raja, sebagaimana disebutkan oleh para mu'arrikhin, ahli tarikh, ahli sejarah, Nebukadnezar, Bukhtarsar dalam bahasa Arab. Nebukadnezar ini kemudian menyerang Palestina, kemudian menghancurkan seluruh bangunan dari Baitul Maqdis. Maka kemudian setelah itu muncul juga Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, Nabi Zakaria kemudian diutus di Palestina. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel? Orang-orang Bani Israel kemudian membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Bayangkan, Nabi Zakaria kemudian dalam riwayat digergaji tubuhnya. Bagaimana bejatnya akhlak orang-orang Bani Israel. Seorang Nabi digergaji tubuhnya. Begitupun anak dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi salam. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihi salam disembelih oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kemudian melihat bagaimana melencengnya orang-orang Bani Israel, ya, kemudian mereka merusak isi dari Taurat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa dengan syariat baru, yaitu dengan Injil. Dengan Injil syariat baru, ya, yang kemudian orang-orang Bani Israel sebagian beriman, namun sebagian besarnya kemudian tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kemudian Nabi Isa alaihissalam dikejar sampai ke dalam rumahnya, hendak dibunuh Nabi Isa alaihissalam, namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, dan mereka tidaklah membunuh Nabi Isa dan tidaklah menyalib Nabi Isa. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ya, namun hal tersebut disamarkan bagi mereka, ya, seakan-akan mereka membunuh Nabi Isa. Padahal yang dibunuh tidak lain adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, langit. Dan nanti di akhir zaman Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus kembali Nabi Isa alaihi salam bersama kaum muslimin untuk merebut kembali Palestina, untuk merebut kembali Baitul Maqdis, untuk merebut kembali Syam. Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemenangan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, maka setelah Nabi Isa alaihi salam kemudian diangkat ke langit, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus di Mekah ketika itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih begitu dimusuhi oleh kaumnya di Mekah, dilempari batu berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh, begitupun kaum muslimin beberapa kali disiksa, ya, bahkan sebagiannya kemudian dibunuh oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kaum muslimin, la tuftahanna lakum asyam, la tuftahanna lakum asyam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa Syam yang di dalamnya ada Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian. Bayangkan, nah, ini padahal kondisi kaum muslimin ketika itu ya masih sangat sedikit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tatkala beberapa tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peristiwa yang begitu mulia yang kita tahu semua hal tersebut, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari mana Isra? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menaiki buruknya bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lihat bagaimana keterikatan, ya,
antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian

0: isrokan. Bagaimana kemuliaan dua masjid ini, dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dimuliakan Masjidil Haram dan kenapa yang dimuliakan Masjidil Aqsa? Ini semuanya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid, Allah yang mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah israkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah para nabi. Makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala salat menjadi yang menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah para nabi. Ya, karena memang Baitul Maqdis ini adalah negerinya para nabi, karena begitu banyak ya nabi yang diutus di Palestina. Dari Baitul Maqdis tersebut kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, menaiki Buraq, kemudian di atas mendekat kepadanya. Bahkan tidak ada malaikat pun lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad maju, adapun malaikat Jibril tidak berani. Malaikat Jibril kemudian berdiam diri, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian di tempat yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memerintahkan dan mensyariatkan salat.
1: Maka tatkala disyariatkan salat waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kemudian pulang dari Isra Mi'rajnya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat kiblatnya kemana? Tidak lain kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya kaum muslimin bukan ke Masjidil Haram, karena kiblat pertama kaum muslimin tidak lain adalah Masjidil Aqsa. Bagaimana keutamaan yang luar biasa dari Masjidil Aqsa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu kaum muslimin ya, belum menguasai Syria, yang ketika itu Syam yang sekarang ini Suria, Palestina, ya, Jordan dan lainnya, ketika itu masih dikuasai oleh Romawi, masih dikuasai ya, oleh Herakles, atau sekarang kita sebut Heraklius. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah memotivasi umatnya. Salatun fil Masjidil Aqsa bi 500 salat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa salat di Masjidil Aqsa pahalanya itu seperti 500 kali salat. Bayangkan, kalau kita salat di Masjidil Aqsa selama setahun, maka sebagaimana kita salat 500 tahun. Ini pahala yang kita dapat. Rasulullah SAW memotivasi umatnya bahwa ini adalah tempat yang suci, tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, bahkan menjadi kiblat pertama kaum muslimin sebelum Masjidil Haram. 17 bulan kaum muslimin berkiblat ke Masjidil Aqsa sebelum kemudian Allah memindahkannya ke Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di masa hidupnya memerintahkan pasukan Usama untuk kemudian memerdekakan Syam. Namun kemudian Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa setelahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar kemudian meneruskan ya Jaisu Usama, pasukan Usama. Kemudian setelah perang Murtad ya, perang Riddah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya meneruskan, mengirimkan Abu Ubaidah, mengirimkan Ikrimah dan mengirimkan panglima-panglima lainnya untuk kemudian memerdekakan, membebaskan Palestina. Namun masih gagal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah wafatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barulah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pasukan yang lebih banyak, dengan persiapan yang lebih banyak, mendapatkan kemajuan. Kemudian pasukan di bawah pemerintahan Umar bin Khattab ya, mengepung Baitul Maqdis selama 40 hari. Selama 40 hari kemudian dikepung, hingga akhirnya kemudian Baitul Maqdis menyerah kepada kaum muslimin. Ketika itu di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani. Di bawah kekuasaan tentara-tentara salib. Maka kemudian diserahkan Baitul Maqdis, namun mereka tidak ingin menyerahkannya kecuali kepada khalifah. Maka berangkatlah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dari Madinah mengendarai bugal. Yang bugal ini keledai, dan itu adalah kendaraan paling sederhana. Kendaraan paling sederhana adalah keledai. Maka naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, pemimpin khalifah paling besar ketika itu, negara adidaya ketika itu, hanya menaiki keledai, ya, menggunakan baju yang sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh, bahkan kotor karena perjalanan yang sangat jauh. Maka kemudian setelah sesampainya ya, di Baitul Maqdis, kemudian disambut oleh jenderal ketika itu, yaitu tidak lain adalah Abu Ubaidah bin Jamal bersama Khalid bin Walid, bersama Amr bin As, bersama sahabat mulia lain. Melihat bagaimana sederhananya Umar bin Khattab, apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, law raqibta markaban ghayra hadha, law labista thawban ghayra hadha ya Umar." Wahai Umar, seandainya engkau menggunakan pakaian yang lebih layak daripada pakaian ini, seandainya engkau menaiki kendaraan yang lebih layak yang selain keledai ini, ya, karena engkau akan menghadap, akan bertemu dengan orang-orang Romawi, dengan pemimpin-pemimpin Romawi yang menguasai Baitul Maqdis, yang hendak menyerahkan kuncinya kepadamu wahai Umar. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Kata Umar radhiyallahu anhu, "Lau ghayruha qalaha ya Abu Ubaidah. Lau ghayruka qalaha ya Abu Ubaidah." Seandainya orang lain yang berkata demikian pada wahai Abu Ubaidah. "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Ya, kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Allah tidak muliakan kita dengan pakaian kita wahai Abu Ubaidah. Allah tidak muliakan kita dengan kendaraan kita wahai Abu Ubaidah. Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kemuliaan bukan dari kendaraan wahai Abu Ubaidah, bukan dengan pakaian yang kita pakai wahai Abu Ubaidah. Bayangkan Aminul Mukminin, ya, menghadap pertemuan yang begitu istimewa dengan pakaian yang begitu sederhana, bahkan cenderung kotor dan lusuh karena perjalanan yang begitu jauh, hanya mengendarai seekor keledai paka, ya, yaitu kendaraan yang paling sederhana yang ada ketika itu. Umar mengajarkan kita bahwa keutamaan adalah pada keimanan, bukan atas harta, bukan atas kemewahan kendaraan, kemewahan rumah yang kita miliki. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin tidak lain adalah pada keimanannya kepada Allah dan karena amal solehnya. Maka kemudian Umar bin Khattab ya, menemui pemimpin-pemimpin Romawi yang ada di Baitul Maqdis. Ya, kemudian Allah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima kunci Baitul Maqdis. Maka dibukakanlah Baitul Maqdis, maka kemudian dibersihkan Baitul Maqdis, ya, setelah kemudian dikotori oleh orang-orang Nasrani. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Bilal, "Ya Bilal, ya Bilal, adzin ya Bilal, azankanlah wahai Bilal." Maka kemudian dipanggil lagi, "Wahai Bilal, azankanlah wahai Bilal." Maka kemudian Bilal ibn Rabah, "Falamma adzana Bilal bakas sahabat." Maka kemudian Bilal azan di Baitul Maqdis. Maka kemudian kaum muslimin, para sahabat kemudian menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Mereka mengingat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal ya, hanya azan ketika masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Rasulullah wafat, Bilal enggan untuk azan. Bilal tidak kuat untuk azan selain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ketika itu Bilal azan di Baitul Maqdis, kaum muslimin mengingat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis sejadi-jadinya. Ya. Bagaimana mereka ingat ya, kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Baitul Maqdis, yang kemudian Rasulullah belum sempat ya untuk merasakan, melihat bagaimana Baitul Maqdis dimerdekakan. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq, dan baru kemudian yang sampai Baitul Maqdis adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Bagaimana kerinduan para sahabat dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Baitul Maqdis. Bagaimana perjuangan kaum muslimin ya untuk Baitul Maqdis. Singkat cerita karena waktunya mungkin tidak cukup. Mungkin Ana akan memaparkan secara singkat sejarah dari Baitul Maqdis. Maka setelah kemudian kaum muslimin bisa memerdekakan, memuliakan Baitul Maqdis, dan memang Baitul Maqdis bukanlah milik siapa-siapa, bukanlah milik Nasrani, bukanlah milik Yahudi. Baitul Maqdis tidak lain adalah milik orang-orang yang beriman dan mengikuti nabinya. Apakah Yahudi mengikuti nabinya? Jawabannya tidak. Yahudi sudah melenceng dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nasrani mengikuti nabinya Nabi Isa? Mengikuti ajarannya Injil? Jawabannya tidak. Mereka sudah melenceng dari ajaran Injil. Bahkan mereka merusak Injil. Bahkan mereka kemudian mengubah isi dari Injil. Bahkan ada berbagai macam versi Injil yang ada di atas muka bumi sekarang. Adapun Baitul Maqdis tidak lain adalah milik orang, milik manusia-manusia yang mengikuti ajaran Nabi, yaitu Nabi terakhir tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seluruh makhluk apabila mati hidup semuanya diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para nabi dengan Al-Qur'an yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kemudian terjadi perang salib. Ya, bagaimana kemudian kaum muslimin dibantai, dihabisi. Bahkan kemudian terjadi banjir darah. Apabila ada kuda yang melewati Baitul Maqdis ketika itu, darahnya kaum muslimin sampai ke betisnya kuda. Ini banjir darah. Darahnya siapa? Darahnya kaum muslimin. Yang ketika kemudian ditaklukkan oleh orang-orang tentara salib. Kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan kembali Baitul Maqdis dari tentara salib. Bagaimana kebijaksanaan dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Setelah masanya Salahuddin Al-Ayyubi ya, setelah perang Hittin, setelah penaklukan kembali ya, dari Baitul Maqdis, maka kemudian kaum muslimin menguasai kembali Baitul Maqdis. Hingga akhirnya sampai kepada kekhalifahan Turki Utsmani. Abdul Hamid kedua, Abdul Hamid Hattani. Ya, tatkala kemudian mengalami krisis perekonomian yang begitu berat ketika mengikuti perang dunia. Ya, karena Turki Utsmani ikut perang dunia. Maka ketika krisis, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, ini cikal bakal Zionis, mendatangi Abdul Hamid Hattani. Ya, kemudian berkata, wahai Abdul Hamid, ya, wahai Sultan, ya, engkau butuh uang. Ya, maka kami siapkan uang ya, yang besar untuk hutang-hutang yang dimiliki oleh Turki Utsmani. Ya, untuk membayarkan hutang-hutang Turki Utsmani atas krisis di perang dunia. Namun sebagai imbalannya, berikan kepada kami sebidang lahan di Palestina ya, berikan kepada kami ingin membeli sebidang tanah di Palestina. Apa jawaban dari Abdul Hamid Atsani? Lan atanazal an shibrin wahid, kata Abdul Hamid, aku tidak akan ya memberikan sebidang tanah pun, sejengkal pun bahkan ya, kepada orang-orang Zionis. Li'annaha laysat milki hiya milku sya'bi, karena Palestina bukanlah milikku, sesungguhnya Palestina adalah milik kaumku, milik kaum muslimin. Maka akan kupertahankan Palestina ini sampai titik darah penghabisan. Bagaimana keberanian dari Abdul Hamid yang ketika itu sedang krisis ya, kemudian tidak mau untuk menjual sedikit pun tanah Palestina kepada Zionis. Sampai kemudian akhirnya Turki Utsmani mengalami kekalahan. Ya, kekhalifahan terakhir kemudian habis. Kemudian datanglah penjajah barat, ya, menjajah negara-negara kaum muslimin, menjajah Timur Tengah, ya, sehingga kemudian tatkala dikuasai oleh Inggris, tatkala dikuasai oleh Britania, kemudian mereka memberikannya kepada Zionis, dijualnya kemudian tanah Palestina, dan kemudian diberikan kemerdekaan kepada Israel, ya, kepada negara Israel yang ada sekarang. Waliyahzubillah. Bagaimana perjuangan kaum muslimin, bagaimana perjuangan Rasulullah hendak berusaha untuk memerdekakan Palestina, bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga kemudian baru bisa dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita lihat sekarang bagaimana Palestina, bagaimana Baitul Maqdis sekarang dikuasai oleh Zionis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan yang kepada Baitul Maqdis, kepada Palestina, ya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana keutamaan salat di dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal." Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. La tushaddu rihal, bahwa tidaklah seseorang bersusah payah untuk melakukan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada tiga masjid. Ya, kalau mau bersusah payah, mau hutang, ya, boleh, tapi hanya untuk tiga masjid. Pertama, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram. Ya. Ini adalah tiga masjid. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Bahkan sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya khamsumi'ati sholat. Pahalanya 500 sholat di masjid yang biasa. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi Sulaiman tatkala membangun kembali Masjidil Aqsa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yu'idu illa as-salat fi illa kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Ya, rawahu Ahmad. Bahwa Nabi Sulaiman berdoa, tidaklah seseorang salat di dalam masjid ini, tidak ingin mendatangi masjid tersebut kecuali hanya untuk sholat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan dari ibunda. Artinya di atas fitrah, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita sebagaimana kita baru dilahirkan dari ibunda kita. Ini keutamaan seorang yang sholat di Masjidil Aqsa, diampuni dosa-dosanya, dan itu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang luar biasa sholat di Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan sholat di Masjidil Aqsa apabila kemudian dikuasai oleh Zionis, oleh Israel? Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kemenangan bagi kaum muslimin untuk bisa memerdekakan Baitul Maqdis, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Masjidil Haram. Ya. Ada dua tempat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki untuk bisa salat di dalam dan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita seluruhnya, dosa-dosa kita banyak. Allah ampuni dosa-dosanya apabila kita salat di dalamnya dan ikhlas kita salat di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian Allah memberikan, Allah lipat gandakan 500 kali lipat pahala salat di dalamnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Allah yang ada di sana, di Palestina. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera memerdekakan Baitul Maqdis, kemudian memerdekakan Palestina dan memberikannya kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tafadhal Kang Cepik.
2: Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang Masya Allah cukup jelas dan lengkap. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk menjadi orang yang mencintai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa tentunya di dalamnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.